0: Peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Mofal Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih
5: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Dika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
7: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
6: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
8: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
6: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
9: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
6: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster. dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
10: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
11: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun

Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Yogyakarta UGM yang akan menuju

kota demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan

0: 0871-500-669. Berikutnya di sini melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digowo ning ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena
1: mbak buang sampah di sungai. Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo toh bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
2: Nah ya, mulut toh mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.
4: Jamu bu. Jamu nih mas. Jamu nih pak. Jamu nih bu. Jamu beras kencur.
5: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 28 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, aksi pencurian mengguncang apotek Kimia Farma di Jalan Raden Patah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Pelaku yang menyatroni apotek pada hari Sabtu di tanggal 28 kemarin itu kini tengah diburu polisi. Kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Kapolsek Lubuk Baja, AKP Cindo, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari manajemen Kimia Farma. Tim Steel Tiger Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja langsung dikerahkan memburu pelaku. Cindo menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan di wilayah hukumnya. Ia berjanji menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar hukum. Pelaku diduga masuk ke dalam apotek dan merusak mesin kasir serta tempat penyimpanan obat-obatan, dan informasi kejadian itu pun menyebar cepat di media sosial. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Warga Kota Batam, Kepulauan Riau perlu mengantisipasi hujan ringan yang berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah pada hari Senin ini. Suhu udara diperkirakan berada di kisaran 26 hingga 31 derajat Celcius, dan berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, cuaca di 12 kecamatan di Kota Batam pada hari ini didominasi hujan ringan. Kondisi tersebut meliputi Belakang Padang, Batu Ampar, Sukupang, Nongsah, Bulang, Lubuk Baja, Sebeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Segulung, dan Batu Aji. Secara umum, perakiraan BMKG menunjukkan pola cuaca Batam pada awal pekan ini masih didominasi hujan ringan. Kondisi tersebut juga diperkirakan berlanjut di sebagian besar kecamatan pada hari Selasa esok. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, saat lagi Anda akan masuk dalam program Dialog Batam Menyapa, nanti bersama presenter kami, Bedi Prabu, yang akan menemani ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan kebijakan pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya. 1. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. 2. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajaknya sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. 3. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026. 26 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bavendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsa terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih Anda tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Batam. Anda yang mendengarkan siaran kami di 105,1 FM untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya. Di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya. Dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat di awal pekan ya. Di hari ini, hari Senin 28 September 2026, Anda memasuki dalam program Batam Menyapa, di mana di pagi hari ini kami akan membahas dengan tema digitalisasi paspor, perkuat perlindungan pekerja migran. Dan nanti kami akan berbincang dengan narasumber melalui hubungan telepon bersama dengan Bapak Abdul Qodar yang merupakan Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Belakang Padang. Dan pendengar, kami live dari kanal YouTube RRI Batam, dan juga nanti kami akan buka di line telepon kami di 0778463351, di WhatsApp kami di 0811778101. Nanti bisa Anda bergabung untuk memberikan komentar, pertanyaan, atau juga Anda bisa memberikan masukan seperti itu ya. Baik pendengar, bagi masyarakat yang hendak bekerja keluar negeri, paspor bukan sekedar dokumen untuk melintasi perbatasan. Di balik sebuah paspor terdapat identitas, rekam perjalanan, hingga aspek perlindungan yang menjadi penting ketika seseorang berhadapan dengan risiko perdagangan orang dan keberangkatan non-prosedural. Dan pada layanan paspor, masyarakat telah dapat melakukan pendaftaran, pengisian permohonan, hingga pembayaran secara digital melalui M-Paspor. Dan dari data yang kami dapatkan bahwa sejak tahun 2008, ternyata sistem keimigrasian telah terintegrasi secara nasional di seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Integrasi ini memungkinkan data keimigrasian tersimpan dan dapat digunakan secara terpusat, sehingga proses pelayanan dan pemeriksaan dapat mengacu pada data yang sama di berbagai kantor imigrasi. Dengan sistem tersebut, riwayat dan data keimigrasian pemohon dapat ditelusuri meskipun pelayanan dilakukan di kantor imigrasi yang berbeda. Dan di sisi lain, imigrasi juga memiliki mekanisme khusus untuk mendukung calon pekerja migran yang berangkat melalui jalur resmi. Contoh, PMI yang terdaftar dan memenuhi persyaratan dapat memperoleh paspor pertama dengan PNBP Rp0 sepanjang dapat melampirkan dokumen yang dipersyaratkan termasuk surat dari Dinas Tenaga Kerja. Namun ketika seseorang berencana bekerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi, mekanisme pengawasan mulai bekerja di beberapa titik. Salah satunya adalah wawancara saat pengajuan paspor. Dan petugas dapat menggali tujuan perjalanan dan melihat apakah terdapat indikasi seseorang berpotensi menjadi korban TPPO. Dan pemeriksaan kemudian berlanjut di tempat pemeriksaan imigrasi ketika orang tersebut akan meninggalkan Indonesia. Dan hal ini pendengar yang akan kami bahas selama satu jam ke depan, tentunya dalam program Batam Menyapa. Seperti tadi yang tema yang kami bahas, yang sudah saya sampaikan, temanya digitalisasi paspor, perkuat perlindungan pekerja migran. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan narasumber Bapak Abdul Qodar yang merupakan Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Belakang Padang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdul Qodar.
2: Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Selamat pagi buat pendengar
1: Pro 1 RRI Batam.
2: Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, apa kabar Pak Abdul?
2: Alhamdulillah baik Pak.
1: Sehat ya?
2: Tegap, sehat.
1: Sehat, baik. Pak Abdul, pagi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, kita berbincang di program Batam Menyapa dengan tema digitalisasi paspor, perkuat perlindungan pekerja migran, ya. Oke, di awal saya ingin tahu ini bagaimana kalau antusias dari layanan paspor di imigrasi Belakang Padang, Pak Abdul.
2: Kami di imigrasi Belakang Padang itu membuka sampai 100 kuota per hari, Pak. Mungkin ketika dibandingkan dengan kantor imigrasi lain, mungkin jumlah pemohon kami memang agak sedikit. Tetapi ketika kita bandingkan dengan wilayah kerja kami kan satu kecamatan aja. Dengan penduduk sekitar 21 ribuan. Selama tahun 2026 ini kita telah menerbitkan 2.400 paspor. Artinya kita sudah dari rasio antara jumlah paspor yang sudah terbitkan dengan jumlah penduduk di Belakang Padang, itu artinya kita sudah menerbitkan 11% paspor.
1: Baik.
2: Memang dari segi 2006, memang dari segi kuantitas mungkin jauh dibanding kantor imigrasi Batam, tetapi jika dilihat dari rasio antara jumlah paspor yang diterbitkan dengan jumlah penduduk, itu cukup tinggi.
1: Baik. Dengan wilayah kerja tadi Belakang Padang ini, tapi kalau warga yang lain, kecamatan yang lain kayak di Batam ini nggak boleh atau ada pembatasan?
2: Boleh Pak.
1: Oh boleh ya?
2: Boleh. Kita menerima dari seluruh WNI, boleh bikin paspor di Belakang Padang.
1: Baik. Ini landasannya kenapa 100 kuota per hari?
2: Arahan terakhir seperti itu.
1: Oke.
2: Kita seluruh kantor imigrasi di Indonesia diarahkan untuk menjaga kuota ini tetap ada. Makanya kami dari dua booth yang tersedia di kantor imigrasi Belakang Padang, satu booth itu disarankan untuk melayani 50 permohonan per hari.
1: Oke. Baik. Kecuali kalau yang di imigrasi di Kota Batam ya, di Batam ini lebih dari 100 kuotanya per hari.
2: Lebih. Karena otomatis booth-nya banyak juga.
1: Oke. Baik, ini ya pelayanan yang antusias, layanan yang sudah kita lakukan sepanjang 2026. Nah, ini terkait dengan digitalisasi paspor ini di imigrasi Belakang Padang, mungkin bisa dijelaskan seperti apa?
2: Kalau kita berbicara tentang digitalisasi paspor, mungkin terlalu sempit jika kita cuma berbicara tentang paspor. Jadi digitalisasi paspor ini ya satu kesatuan sistem yang kami namakan dengan SIMKIM, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Mungkin sempat disebutkan juga tadi oleh Bapak Pungiar bahwa kita menggunakan satu data dari seluruh kantor imigrasi manapun, datanya satu. Nah, tetapi belakangan ini perkembangannya kita mencoba menerapkan yang namanya Subject of Interest.
1: Apa tuh?
2: Atau disingkat SOI. Ya, jadi ketika ada warga negara asing maupun warga negara Indonesia, misalnya ada laporan ke kantor imigrasi Jayapura misalnya, keluarganya yang melapor, ini anak saya nih mau berangkat bekerja ke luar negeri secara ilegal. Data itu yang kemudian disebarkan ke seluruh tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia secara real time. Jadi di Jayapura di input, misalnya mau keluar lewat Batam, itu akan terdeteksi secara real time.
1: Oke. Baik. Dan ini secara digitalisasi tadi dari 2008 ya? Benar ya Pak ya?
2: 2008, kemudian berkembang lagi, 2018 kita SIMKIM, kemudian kita terapkan lagi yang namanya SOI. Artinya kita semakin berkembang inovasinya. Baik. Termasuk e-paspor itu sendiri. E-paspor, kenapa kita mencanangkan 100% e-paspor di seluruh Indonesia? Karena ICAO, yaitu organisasi yang mengatur spesifikasi paspor itu, mendorong kita untuk menggunakan e-paspor. Karena aspek keamanan, kemudahan pembacaan data, kecepatan dan sebagainya itu bisa diakomodasi di e-paspor ini.
1: Baik. Ini keuntungannya ya, e-paspor ya.
2: Betul. Itu akan lebih mudah akan lebih sulit untuk dipalsukan.
1: Baik. Dan artinya sejauh ini untuk bagi yang ingin buat paspor baru ini sudah diarahkan ke e-paspor ya, Pak.
2: Betul. Kita 100% e-paspor di seluruh kantor imigrasi.
1: Baik. Nah, ini gimana prosesnya atau layanannya, dari prosedurnya seperti apa yang ada pemohon, Pak, untuk e-paspor? Mungkin di sini bisa dijelaskan juga, Pak.
2: Jadi muaranya tetap satu, yaitu e-paspor.
1: Pakai aplikasi ya.
2: Ada aplikasinya di iPhone, di Android, pemohon tinggal input nama, input data-datanya dan sebagainya, kemudian memilih ke kantor imigrasi mana dia mau foto, kemudian melakukan pembayaran dan datang sesuai dengan jadwal yang dipilih oleh pemohon.
1: Oke. Kemudian kemudian paspornya bakal diterbitkan di aplikasi tersebut juga.
2: Jadi tetap harus datang ke kantor imigrasi. Ya, tetap harus datang, tetap harus pengambilan biometri, kemudian wawancara, kemudian paspornya selesai 4 hari kerja setelah foto.
1: Baik. Nah, Pak, terkait dengan tema kita ini, digitalisasi melindungi pekerja migran, mungkin apa kalau dari kantor imigrasi penjelasannya, kemudian fungsi dari digitalisasi ini untuk melindungi pekerja migran, Pak?
2: Nah, kalau untuk perlindungan pekerja migran, kita harus melihat lebih jauh nih.
1: Gimana tuh?
2: Untuk pekerja migran Indonesia, perlindungan itu bukan cuman diletakkan di kantor imigrasi, tapi lintas sektoral. Bukan cuman paspornya, tetapi proses untuk mendapatkan paspor itu sendiri, yaitu mulai dari proses wawancara, disitulah mulai perlindungan terhadap PMI ini. Yaitu pertama, ya yang pasti penguatan wawancara.
1: Oke.
2: Nah, kami lebih waspada kepada orang-orang yang mengaku untuk liburan sebenarnya. Dibanding misalnya ada pemohon yang memang
1: benar-benar
2: dari awal
1: untuk bilang bekerja. Nah,
2: jujur. Gitu ya. Betul. Ketika orangnya jujur mau bekerja, kita bisa arahkan nih lapor ke Disnaker, lapor ke BP2MI, Badan Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja, dibanding apabila orangnya tiba-tiba datang untuk mengumpulkan paspor dalam rangka liburan.
1: Oke. Ini sebenarnya berawal dari pemohon ketika membuat paspor datang ke imigrasi, antara jujur dan tidak mereka ya Pak ya. Ketika mereka jujur mau bekerja atau menjadi pekerja migran, ya dari teman-teman imigrasi juga bisa mengarahkan seperti itu ya Pak ya. Tapi kondisi di lapangan kebanyakan mereka bilang mau jalan-jalan tapi ternyata bekerja, seperti itu yang kondisi yang di lapangan ya Pak ya.
2: Bisa dibilang seperti itu, tapi kalau di Batam ini kan memang banyak juga yang benar-benar mau jalan-jalan. Jadi perlu memang kelihayan petugas untuk membaca nih apakah benar-benar mau wisata atau mau mencari kerja. Batam ini kan dekat dengan Singapura, jadi otomatis biaya untuk liburan kan jauh lebih murah, relatif lebih murah dibanding teman-teman yang berangkat dari Sulawesi misalnya, dari Jawa misalnya.
1: Nah Pak, terkait dengan banyak kejadian ini, mungkin Bapak baru hampir 1 tahun di Batam, ini banyak informasi di media online, di media televisi, ini banyak pekerja migran kita yang menjadi korban TPPO, kemudian yang dipulangkan, dideportasi. Ini kalau dari imigrasi ini apa penyebabnya Pak?
2: Mungkin karena ya kesadaran dari warga negara Indonesia yang kurang. Makanya sekarang ini dari kementerian kita sesuai dengan program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami ada satu program yaitu Timpasa namanya.
1: Apa coba?
2: Pegawai Imigrasi Pembimbing Desa. Jadi seperti misalnya kalau di polisi ada Babinsa, kami bikin Timpasa. Jadi inilah petugas-petugas kami yang menggalakkan, mengarahkan, memberi pemahaman ke masyarakat bahwa ini loh ancaman-ancaman TPPO, ini loh bahayanya bekerja di luar negeri non-prosedural. Dan itu ada tuh di Batam pun kami ada, di belakang Padang juga sudah terbentuk tim pasalnya. Jadi kalau tadi kita bicara mulai pengawasan itu di wawancara, kami tarik lagi lebih jauh ke awal, yaitu dimulai dari penyuluhan di tingkat-tingkat desa, bekerja sama dengan kantor lurah, ibu-ibu PKK, Babinsa itu sendiri. Gitu.
1: Ini di tingkat masing-masing kelurahan, satu kelurahan ada tim pasanya.
2: Perkecamatan kita pilih yang mana, ya kita milih yang mana yang kira-kira kantong-kantong pekerja itulah yang kita prioritaskan.
1: Baik. Kalau di Kecamatan Belakang Padang ada berapa tim pasanya?
2: Ada di dua kelurahan. Kalau nggak salah kelurahan Pemping dengan Kasu.
1: Dengan jumlah timnya satu orang? Satu-satu?
2: Satu orang.
1: Oh, satu-satu. Wow, luar biasa. Jadi tadi ya sebenarnya untuk meminimalisir ya, jadi sebelum mereka datang untuk ke kantor imigrasi untuk tadi berangkat atau menjadi pekerja migran, di tingkat mereka, tingkat kelurahan juga sudah diberikan sosialisasi terkait dengan tadi ya, ancaman ya, atau juga hal-hal yang tidak diinginkan ketika bekerja di luar negeri seperti itu ya. Baik. Betul, Pak. Baik. Pak Abdul, kita tahan dulu ya, Pak ya. Ya, ini ada yang nanya di WhatsApp, Pak. Ada yang nanya di WhatsApp, saya bacakan dulu. Ini dari Ibu Dina ya, Ibu Dina dari Batam Center. Katanya selamat pagi untuk Pak Abdul Qodar. Pak, katanya mau nanya, ini kenapa sudah mengunggah berkas di aplikasi M-Paspor digital katanya Pak ya, tetapi harus tetap bawa dokumen asli. Ini katanya pertanyaannya Pak, bisa dijelaskan, silakan Pak.
2: Terkait itu kan kami harus verifikasi dulu keaslian berkas dari pemohon, makanya tetap bawa aslinya. Kami harus, kalau di M-Paspor kan biasanya mengupload foto, fotonya pun kadang nggak bisa terbaca.
1: Oke.
2: Jadi di kami ada proses verifikasi berkas itu untuk memastikan bahwa berkas yang diupload sesuai dengan aslinya.
1: Jadi apa yang di upload di M-Paspor itu yang dibawa lagi ke kantor imigrasinya ya Pak ya?
2: Betul.
1: Dengan jadwal yang sudah ditentukan nanti dari imigrasi?
2: Betul.
1: Oke, baik. Tapi setelah sama dicocokkan antara yang mereka upload kemudian yang mereka bawa asli, ini akan prosesnya lancar ya Pak ya? Untuk penerbitan paspornya
2: pasti, ya? Prosesnya akan lanjutkan. Okay. Kalaupun fotonya misalnya, dokumen yang difoto misalnya kurang jelas, kami bantu fotokopikan, kami bantu scan, kemudian printkan.
1: Baik. Oke, ini Bu Dina ya di Batam Center ya, kenapa katanya harus datang lagi gitu katanya Pak. Baik, terima kasih Bu Dina. Nah, Pak Abdul, ini luar biasa tema kita di pagi hari ini ya Pak ya. Mungkin dari belakang imigrasi Belakang Padang Pak, ada yang ingin disampaikan atau himbauan ini terkait dengan calon pekerja migran yang ingin rencana bekerja ke luar negeri. Kemudian mungkin juga ada yang belum membuat paspor, yang mau membuat paspor ini gimana prosedurnya? Silakan di sini sampaikan Pak.
2: Ya, kalau merujuk ke aturan KP2MI, itu kan ketika kita mau bekerja di luar negeri ya, pastikan dulu kita punya keterampilan.
1: Baik.
2: Ya, keterampilan apa yang dibutuhkan oleh pencari kerja, oleh yang mau merekrut, kemudian kesiapan bahasa, kemudian kesiapan berkas. Itu dulu yang perlu diutamakan untuk diadakan. Kemudian jalurnya melalui Disnaker dulu.
1: Oke.
2: Melalui KP2MI dulu. Di KP2MI pun ada tuh yang agen-agen yang berizin.
1: Ya,
2: mulainya dari sana. Itu kalau kerja di sektor informal. Kalau pelaut ya beda lagi, karena pelaut kan bekerja di bidang formal.
1: Baik, itu prosesnya, prosedurnya. Kemudian kalau memang sudah jelas, baru nanti proses untuk pembuatan paspornya ya Pak ya.
2: Betul. Baik. Kemudian selanjutnya untuk buat paspor, saya pikir dengan yang paspor ya semua terbuka, PNBP-nya sama, 650.000 untuk 5 tahun, 950.000 untuk 10 tahun.
1: Baik.
2: Jadi jelas, biaya jelas.
1: Kalau yang elektronik Pak berapa sekarang?
2: Itu 650.
1: Oh, 650
2: yang,
1: ya.
2: Ya, yang 5 tahun, baik, yang 10 tahun 950.000.
1: Baik, baik. Baik, Pak Abdul, Pak, kita di penghujung kebersamaan, Pak, ada lagi yang disampaikan?
2: Datanglah ke Belakang Padang, Pak.
1: Siap.
2: Bikin paspornya Belakang Padang.
1: Siap, itu ya, Pak, ya. Karena siap. Tadi dengan siap. 100 kuota per hari ini rata-rata terpenuhi atau?
2: Tidak, Pak. Tidak iya, terpenuhi. Ya. Karena di Batam sendiri kan sepertinya banyak kuotanya.
1: Oh. Jadi 100 per hari kadang-kadang berapa kita terima? Nggak nyampe 100, ya?
2: Nah, kami dari 10 sampai 20 orang per hari, Pak.
1: Oh, jadi 80-nya kosong ya?
2: Betul.
1: Baik, nanti kita himbau ya untuk yang di Batam bisa nanti bikinnya di Belakang Padang. Pak Abdul, terima kasih atas waktunya ya, Pak.
2: Ya, sama-sama, Pak.
1: Nanti kapan-kapan kita main ke imigrasi Belakang Padang, Pak. Sukses selalu, Pak Abdul Kopur. Pak Abdul Kondar, terima kasih, Pak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah.
1: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kami dengan narasumber Bapak Abdul Kodar ya, selaku Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Belakang Padang. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Abdul Kodar terkait dengan tema kita pagi hari ini, digitalisasi paspor, perkuat perlindungan pekerja migran. Jadi bermanfaat ini paspor digital, tidak hanya bagi masyarakat yang pertama kali membuat paspor untuk misalnya digunakan untuk jalan-jalan seperti itu ya. Ini juga yang sangat positif atau juga bermanfaat bagi pekerja migran. Tapi tadi sebenarnya dijelaskan sama Pak Abdul, bagi calon pekerja migran ini untuk berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja harus benar-benar tahu, yang pertama kita mengukur kemampuan kita, apa yang kita, keahlian kita, apa yang bidang kita kuasai. Nah, kemudian setelah kita tahu keahlian kita, bidang kita atau tujuan kita bekerja, kita harus tahu ini orang yang membawa kita ya, agen. Nah, agen yang membawa kita untuk bekerja ke luar negeri ini juga harus resmi, jangan yang ilegal. Dan tadi dikatakan Pak Abdul, bisa dari teman-teman atau juga calon pekerja migran yang ingin bekerja ke luar negeri, bisa mendatangi kantor P3MI ya. Nah, ini yang resmi, dan di sana juga banyak tadi kan dibilang agen-agen yang memberikan informasi terkait tempat-tempat bekerja yang resmi di luar negeri. Nah, setelah proses tersebut dilalui, baru nanti membuat paspor. Nah, membuat paspor juga sudah mudah, ini melalui aplikasi M-Paspor. Ya, semoga ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat, karena jangan sampai dari informasi yang kita dapat di media online, media televisi ini, terutama Batam ini banyak sekali kasus-kasus pekerja migran kita yang berada di luar negeri, terutama yang paling dekat ini di Malaysia ya. Hampir setiap bulannya ini ada deportasi, kemudian ada DPPO, perdagangan orang ya, kasus-kasus seperti itu. Dan ini karena kita minim informasi yang benar seperti itu ya. Dan juga prosedur yang kita lalui untuk bekerja ke luar negeri ini sejauh ini masih banyak yang ilegal. Nah, sehingga dengan informasi yang bermanfaat tadi disampaikan oleh Pak Abdul Kodar ini bisa memberikan wawasan, pengetahuan untuk pendengar yang sejauh ini mungkin sudah berencana untuk bekerja ke luar negeri, dan ini bisa diikutin prosedurnya ya. Baik, kami buka di line telepon di 0778463351. Batam menyapa, selamat pagi. Halo, Batam menyapa, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Batam menyapa pagi ini bareng adik kembarku.
1: Berarti ini abang kembarku ya.
3: Bang, keren ya temanya.
1: Bang Prabu bangkit iya. Sudah ada paspor?
3: Alhamdulillah udah. Sebenarnya yang digital itu udah ada pas corona ya.
1: Oh.
3: Karena kan iya, karena kan biar nggak bersentuhan.
1: Bener.
3: Tapi itu dia apa, maaf ya, namanya buatan manusia ya. Mm-hmm. Pasti ada kelemahan dan ada kelebihannya.
1: Nah ini apa kelemahannya kalau menurut Bang Prabu?
3: Nah jadi kalau yang digital itu dia kan pakai chip. Ini Deddy Prabu udah bikin belum yang digital? Enggak maksudnya.
1: Belum. Dia pakai kayak chip, udah deh. Soalnya aku kemarin nggak pakai ini, nggak pakai yang langsung itu kan, yang diletakkan itu benar ya?
3: Dia pakai chip ya, kayak itu kartu telepon.
1: Oh belum berarti. Oke terus Bang.
3: Tapi memang dia ukuran itu loh, chip buat SIM card.
1: Oh oke.
3: Jadi depan. Jadi ya karena Mas Prabu udah punya sih, kemarin kan pengen bikin kayak gitu. Tapi sama waktu itu kan bikinnya di Semarang ya awal bikin. Jadi katanya pakai yang biasa dulu, tapi Mas Prabu udah
1: bentar, kenapa mau diganti? Udah habis waktunya, udah habis masanya atau gimana?
3: Iya,
1: udah habis.
3: Memang, kalau yang lebih praktis pas waktu Mas Prabu sempat ke Singapura ya, emang orang luar negeri udah rata-rata pakai chip.
1: Okay.
3: Itu di yang digital itu. Tapi kan maaf ya kalau warga plus 62 ini kan agak lasak. Gitu memang ya. Jadi chipsnya itu gampang tergores.
1: Oke.
3: Jadi dicatat Deddy Prabu untuk mengatasinya. Kalau bisa itu dilapisin apalah, plastik atau apa, kayak macam di laminating kali ya.
1: Benar-benar. Itu Bang kalau dia udah tergores nggak bakal ini ya, nggak bakal terdetek ya.
3: Iya, karena itu dia kayak SIM card HP.
1: Oke.
3: Itu kan tapi. Mas Prabu kasih tahu pribadi aja ya. Itu kan dari emas.
1: Oke.
3: Memang iya, ada SIM card itu gitu. Jadi makanya mahal, lebih mahal harganya.
1: Baik.
3: Gitu. Jadi
1: nah, ya itu ya kelebihannya ya, kekurangannya ya.
3: Iya, dia kalau mudah tergores. Apalagi kan itu dia tadi jangan sendiri warga plus 62 kan.
1: Uang
3: aja dilecek apalagi paspor.
1: Benar.
3: Kadang
1: bener.
3: Kebasahan, lembab, kehujanan. Tapi kalau berkabut sih enggak ya, karena kabut kan di atas ya. Jadi kalau bisa dilaminating ataupun di ya intinya kalau itu udah tergores ataupun sempat basah atau lembab itu enggak bisa dipakai.
1: Enggak bisa dipakai ya.
3: Sayang banget kan.
1: Baik. Nah, kalau positifnya?
3: Positifnya kita lebih praktis,
1: lebih praktis ya,
3: kemarin
1: ya.
3: Mas Prabu sempat ke Singapura kan luar negeri udah pakai chip tuh. Jadi udah kayak ATM gitu, praktis. Tapi itu pun dia juga ada yang nggak terdeteksi, mungkin ya itu dia tergores
1: ya.
3: Baik. Iya.
1: Nah setelah habis masanya mau perpanjang diarahkan untuk yang biasa.
3: Enggak, udah langsung kalau yang digital udah digital.
1: Oh, digital.
3: Tapi kalau tapi yang biasa pun masih ada juga, gitu. Cuman memang lebih praktis yang digital
1: yang
3: itu.
1: Digital, ya.
3: Karena nanti kalau kita ke luar negeri, itu udah nggak diwawancarai kayak kita pakai paspor biasa. Kalau paspor biasa kan masih diwawancarai.
1: Benar.
3: Gitu,
1: mau kemana? Tujuan kemana? Iya.
3: Mau ikut karaoke malam minggu? Apa mau apa? Ya kan nggak tahu kan.
1: Oh kalau digital nggak lagi ya Bang ya, langsung aja kita ya.
3: Langsung udah terdeteksi. Tapi memang butuh kesabaran juga karena ya itu tadi kadang mesinnya error juga.
1: Oh ala ya.
3: Iya.
1: Oke keren gitu. Ininya testimoni dari Bang Prabu Bangkit ternyata luar biasa loh Bang Prabu Bangkit nih ya.
3: Biasa di luar.
1: Oke Bang, thank you Bang ya informasinya.
3: Iya, lagi? Terus yang ada kelebihan yang itu tadi yang apa M-Paspor itu memang lebih dipermudah ya. Dulu belum bisa Deddy Prabu Batam ini. Tapi semenjak Mas Prabu ke MD2 itu pelayanannya ramah.
1: Oke.
3: Dia pokoknya kalau dapat bintang 7 lah.
1: Oke, saking ininya bagusnya ya.
3: Bagus dia. Baik. Petugasnya pun enggak bertele-tele. Bahkan alhamdulillah Mas Prabu sempat dikasih nomor WA petugasnya kalau ada apa-apa hubungi saya aja Mas gitu. Baik ya, ramah. Iya, ramah Deddy Prabu lah.
1: Oke, keren ya. Ini testimoninya. Makasih banyak Bang Prabu Bangkit ya.
3: Iya, semoga Deddy Prabu sehat, rezekinya lancar.
1: Amin.
3: Pokoknya jangan jangan takut-takut untuk ke luar negeri, apa kecuali ke Kamboja ya. Itu memang agak masih ngeri juga. Pemerintah aja yang
4: Anda bukan mau jalan-jalan, iya, mau nyerahin ya kan.
3: Pemerintah yang maaf ya, selevel menteri aja pun wanti-wanti, kalau bisa jangan. Benar, apalagi selevel kita yang istilahnya masih biasa kan ya.
4: Benar.
3: Kalau memang, kalau ada dua pilihan, kalau bisa ke Batam aja lah. Jangan ke Kamboja. Istilahnya orang luar negeri ya. Lebih bagus lagi mampir ke tempatnya Deddy Prabu, kan main poli kan, lebih sehat. Iya kan, lebih sehat kan.
4: Oke, siapa?
3: Itu aja, makasih banyak.
4: Makasih banyak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Prabu bangkit ya, ini luar biasa. Bang Prabu bangkit testimoninya, yang sudah menggunakan paspor ya, paspor digital. Jadi tadi ada kelebihan dan juga ada kekurangannya ya. Tapi lebih banyak positifnya sih kalau saya nilai ya. Mungkin terkait dengan bentuknya atau kemasannya aja tadi, yang menurut Bang Prabu bangkit perlu di ya, ini khusus untuk pemakaian orang Indonesia ya. Karena kata menurut Bang Prabu bangkit ya, kita banyak orang yang lasak seperti itu. Ada di kartunya itu apa tadi namanya itu Bang? Di kayak kartu itu ya. Ya, kayak SIM card itu, ininya itu ya. Intinya ada yang mudah tergores. Nah, ketika itu tergores tadi tidak bisa terdetek ya. Nah, itu yang perlu mungkin antisipasi atau juga menjadi catatan dari Bang Prabu bangkit. Tapi sejauh ini penggunaannya menurut Bang Prabu bangkit udah keren ya. Udah berapa kali luar negeri katanya tadi, dan itu memang cepat, beda dengan pengguna paspor yang biasanya. Baik, mendengar di belakang Bang Prabu bangkit, boleh kami kembali undang untuk memberikan komentar, tanggapan, atau juga ada masukannya, boleh di line telepon kami di 0778463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778101. Dan saya bacakan kembali ini artikelnya ini catatan dari Batam kembali menjadi sorotan sebagai salah satu pintu masuk utama pekerja migran Indonesia atau PMI non prosedural yang dipulangkan dari luar negeri. Ini sepanjang tahun 2024 hingga 2026 ya. Wow. Sepanjang 2024 sampai dengan 2026 ini tercatat sebanyak 3.829 deportan melintas melalui pelabuhan internasional Batam Center. Nah, tingginya angka deportasi tersebut menjadi perhatian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI saat menemui langsung sejumlah warga negara Indonesia yang baru dideportasi dari Johor Bahru, Malaysia yang tiba di Batam ya pada awal September 2026 kemarin. Menteri mengatakan bahwa Batam menilai Batam memiliki posisi strategis sekaligus rentan karena menjadi jalur perlintasan utama antara Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Kondisi tersebut membuat wilayah perbatasan di Batam rawan dimanfaatkan untuk keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural. Nah, melihat tingginya jumlah deportan yang masuk melalui Batam, Menteri mengatakan menginstruksikan penguatan sinergi lintas sektoral di wilayah perbatasan. Menurutnya pengawasan tidak dapat dilakukan oleh Kementerian P2MI semata, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai instansi. Ia menilai maraknya PMI non-prosedural yang berujung deportasi masih dipengaruhi minimnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara bekerja ke luar negeri secara resmi. Oleh karena itu, ia menghimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk menempuh jalur resmi dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Nah, ini tadi yang kita bahas ya. Dan ini juga tadi yang diinformasikan oleh Pak Abdul dari kantor imigrasi Belakang Padang untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, terutama ini untuk pekerja migran Indonesia, sehingga nanti ketika mereka sudah bekerja di luar negeri ini tidak ada persoalan dan tidak menjadi salah satu PMI yang dideportasi ya. Baik, pendengar, kita di penghujung kebersamaan untuk program Batam Menyapa, Dialog Batam Menyapa pagi hari ini, hari Senin 28 September 2026. Terima kasih untuk narasumber tadi, ada Bapak Abdul Qodar yang merupakan Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Belakang Padang. Terima kasih juga untuk Bang Prabu bangkit tadi yang sudah bergabung di line telepon kami di 0778463351 memberikan komentar dan juga masukannya. Dan tentunya terus dengarkan program Batam Menyapa pendengar setiap hari dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami selalu akan menghadirkan informasi-informasi teraktual, terupdate tentunya seputar Batam dan juga Provinsi Kepri. Saya Bidi Prabu bersama dengan operator teknik ada Rey Saryana pagi hari ini undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Senin 28 September 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menginformasikan bahwa selebritas Raffi Ahmad akan membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Kompas.com, suara Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 89,9% dan Truth Scan dengan probabilitas mencapai 99%. Video aslinya adalah momen ketika Purbaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendekati 6%. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Masih di Prosata dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sisa masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini ya. Dan semoga pendengar di pagi hari ini, di awal pekan ya, di hari Senin, semoga pendengar masih diberikan motivasi yang luar biasa ya. Meskipun ini sudah masuk akhir bulan, tapi semoga tetap semangat untuk tetap bekerja di minggu ini. Pendengar, saya ingin hadirkan satu informasi kali ini soal, mungkin banyak pendengar yang juga bertanya-tanya kapan Jalan Tengku Sulung ini dibuka ya, karena sudah beberapa minggu kebelakang ini jalan di Tengku Sulung sudah ditutup ya, menuju ke arah SMA 3 Batam Center. Ini saya baru baca informasinya, ini langsung dirilis dari Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau BMSDA Kota Batam, ada Metra Dinata yang mengatakan kalau pekerjaan pada bagian jalan yang sebelumnya ditutup telah selesai sehingga kendaraan sudah bisa melintas. Namun proyek pelebaran jalan secara keseluruhan masih berlanjut secara bertahap. Jadi proyek pelebaran ini yang sepanjang 2,2 km menggunakan anggaran APBD Kota Batam sebesar 14,6 miliar rupiah ya pendengar. Dan pekerjaan ini juga dikerjakan oleh PT Medani Traktorindo Perkasa. Dan ditargetkannya akan selesai ataupun rampung di akhir 2026. Jadi mungkin adanya penutupan ini juga masih bisa berlangsung lama ya pendengar, tergantung pengaruh cuaca juga, karena kalau hujan mungkin pekerjaan akan otomatis terhenti. Jadi tidak ada salahnya untuk dari kemarin diantisipasi untuk tetap mencari jalan pintas ataupun jalan lain di luar dari jalan itu, karena nanti takutnya kalau lewat sana tak bisa keluar ya. Jadi memang ada salahnya kita untuk mengantisipasi untuk cari jalan. Nah, karena memang ada penutupan dan juga pengalihan arus lalu lintas dan sudah diberlakukan juga sejak dari hari Kamis di tanggal 10 September yang lalu pendengar. Nanti akan kami update lagi informasi soal perbaikan Jalan Tengku Sulung dan juga pelebaran ruas Jalan Tengku Sulung pendengar. Nanti kalau ada info terbaru akan kami sampaikan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 dari Batam, kenal informasi dan inspirasi.

0: tinggalin sini, dekat dekat dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta topeng mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu sto.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Masih di Prosatan Radio Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Senang sekali saya masih menemani ruang dengar Anda. Kali ini akan saya hadirkan satu informasi, masih update seputar pekerja Gimli Batam ya, yang masih belum dibayarkan juga upahnya ataupun gajinya ya. Jadi sejak sampai terhitung kemarin sudah 21 hari mereka para pekerja bertahan di lokasi depan PT Gimli Indonesia. Jadi para pekerja bergantian ya menginap di sana, membangun tenda sementara di sana untuk memastikan hak-haknya bisa terpenuhi oleh PT Gimli Indonesia. Sampai saat ini masih belum juga tuntas. Masih ada nasib 1025 karyawan PT Gimli Indonesia yang masih digantungkan oleh PT Gimli Indonesia. Jadi mereka sampai saat ini masih melakukan penjagaan di depan PT Gimli Indonesia, dan ini dilakukan secara bergiliran ya oleh masing-masing karyawan. Pekerja laki-laki sendiri lebih banyak mendapat jadwal malam, sedangkan pekerja perempuan banyak berjaga sejak pagi hingga sore hari. Jadi kemarin juga beberapa hari terakhir sempat dilanda hujan deras di daerah Batam ya mendengar, namun mereka tetap bertahan di sana menyuarakan hak-haknya agar uang gaji mereka bisa dibayarkan oleh PT Gimli. Kemudian untuk update informasinya sendiri, sampai saat ini pemerintah Kota Batam juga masih terus mencoba menangani ya, dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Kepri juga bersama tim kecil yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Batam sedang melakukan pemeriksaan ke Jakarta dan Bekasi pada hari Kamis kemarin di tanggal 24 September. Jadi pemeriksaan itu dilakukan untuk menelusuri persoalan hak pesangon dan kompensasi pekerja termasuk kaitannya dengan PT Gelora Indah Tunas. Jadi pemerintah juga sampai sekarang masih berupaya bersama dengan para karyawan PT Gimli Indonesia ya, pendengar, agar ada setitik kejelasan atas persoalan yang dihadapi oleh para pekerjanya. Nanti akan kami update lagi informasi soal para pekerja PT Gimli Indonesia menyuarakan hak-haknya, pendengar ya. Dan nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Okay, betul ya.

Prosoto Radio Watam, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa sudah hampir habis kebersamaan kita di Batam pagi ini. Pendengar, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Aziza pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti di Batam siang ini akan ada rekan saya Hana Panjaitan yang akan menemani ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi bersama dengan Hana Panjaitan akan menemani Anda di Batam siang hari ini edisi 28 September 2026 dengan menghadirkan program acara 1 jam ke depan di program Astacita Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi, dan akan membahas topik mengenai mengenal diri dan memahami pengaruh keluarga serta lingkungan. Akan ada 3 narasumber yang akan menyapa di ruang dengar Anda. Beliau-beliau ini adalah founder dan co-founder, bahkan juga koordinator dari Rumah Sahabat Quran Batam. Dan seperti apa obrolannya nanti, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena Hana akan kembali setelah jeda berikut ini.
1: Batam siang ini.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Selamat hari Senin. Dan memang hari Senin ini akan banyak sekali aktivitas yang akan kita lakukan ya. Mungkin mulai bekerja, atau akan bersekolah juga, atau akan ada banyak sekali kegiatan yang akan membuat kita merasa lelah, senang, capek, bahagia. Semua emosi pasti akan kita rasakan sepanjang hari ini ya pendengar. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, kita akan ada di program acara Pengarus Utamaan Gender ya. Dan topik hari ini bagus sekali untuk kita bisa mengenal diri dan memahami pengaruh keluarga serta lingkungan. Karena memang setiap orang punya karakter, punya potensi, dan juga perjalanan hidup yang berbeda-beda ya. Namun sebelum menentukan kemana kita akan melangkah, ada satu hal penting yang harus kita lakukan, yaitu mengenali diri sendiri. Seperti lagu yang baru aja kita dengarkan ya, ada kutipannya tadi, kenali diri dengan bakatmu. Ih, cakep sekali ya kalimatnya ya pendengar. Dan menariknya proses untuk mengenal diri kita sendiri ini tidak hanya dari diri kita saja, tapi keluarga itu punya peran penting. Bahkan juga lingkungan pertama, kemudian untuk anak yang sekolah, di tempat sekolah, di tempat kerja, atau juga di lingkungan sosial, ini berpengaruh terhadap cara pandang kita, cara berpikir kita, dan juga bersifat kepada sosial dan melihat diri kita sendiri. Lalu seperti apa sih sebenarnya pengaruh keluarga dan juga lingkungan untuk membentuk karakter seseorang? Kita akan bahas lebih dalam ya pendengar, karena seperti yang Hana sampaikan di awal lagi, ada tiga narasumber yang bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam. Ini adalah wanita, perempuan cantik yang memiliki potensi untuk membagikan wawasan kepada kita untuk lebih mengenal diri sendiri ya. Hana akan perkenalkan satu persatu. Ada Ustazah Afifatun Nisa. Astaga, Hana salah baca berarti ya. Afifatun Nisa, beliau ini adalah founder Rumah Sahabat Quran Batam. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Tapi kalau misalnya sebelum kita masuk ke pertanyaan ini Bu, boleh cerita sedikit tidak? Rumah Sahabat Quran ini di Batam sudah sejak kapan sih adanya?
1: Iya, terima kasih Kak Hana. Rumah Sahabat Quran Batam ini sebenarnya proses sampai saat ini berkembang seperti ini panjang ya. Berawal dari kami, saya berdua nih dengan
0: Ibu Ekowati.
1: Ibu Ekowati adalah pendatang ya sebenarnya.
0: Perantau ya, yang datang ke Batam.
1: Tapi kami ternyata kompak ya, ditakdirkan sampai di sini di tahun yang sama, 2017. Kami di sini melihat semangat para pemudi, khususnya ya karena saya datang ke sini sebagai seorang wanita juga yang melihat potensi di Batam. Dan banyak ibu-ibu ya, warga ya, wanita yang usia masih produktif ingin belajar. Nah, kebetulan saya memang sebelumnya basicnya belajar di kampus LIPI ya. King Saud University cabang di Indonesia. Iya, karena pusatnya di Riyadh ya. Saya ketika di sini mulai berbagi ilmu ya. Nah, inilah peran yang saya ingin
0: bagikan
1: ya di sini, karena nyambung ke tadi mengenali diri ya. Saya sangat bersemangat sekali kalau dalam dimanapun kita berada gitu ya, kita bisa memberikan kontribusi ya kepada masyarakat, bermanfaat ya, dan dengan ini ada kebahagiaan tersendiri yang kita dapatkan ya. Begitu. Nah, jadi karena saya di bidang itu dan saya ingin sharing di sana, ketemu juga dengan Mbak Eco nih, pakar keuangan beliau. Ya, karena pasti kalau untuk membangun sesuatu
0: nggak mudah
1: ya, kalau nggak ada keuangannya.
0: Iya, betul. Ya,
1: alhamdulillah dipertemukan dengan beliau, terus akhirnya kita arrange beberapa program dan mulai dari sebenarnya mulai dari kami ada di sini sudah berjalan, tapi ya tanpa ada ini ya,
0: manajemen yang baik gitu
1: manajemennya, ya. Manajemennya sekedar sharing ilmu. Sampai akhirnya di tahun 2000 awal kami diamanahkan ada rumah yang ingin dikelola untuk rumah Quran. Dari sana akhirnya kita mulai mulai berpikir untuk serius, ya, terus mengumpulkan SDM dan rata-rata memang wanita.
0: Rata-rata wanita ya.
1: Kenapa wanita?
0: Kenapa wanita? Ya, benar.
1: Karena tahu sendiri ya.
0: Mau belajarnya lebih tinggi.
1: Iya, pertama kan ibu-ibu nih, alhamdulillah banyak yang sudah mapan karena bapak-bapaknya bekerja, ibu-ibunya juga bagaimana menggunakan kesempatan waktu dan juga dana yang alhamdulillah tercukupi untuk mereka belajar mendekatkan diri kepada Allah, pada pencipta mereka. Yeah. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa membaca kalam Allah dengan bacaan yang nikmat. Tentu untuk nikmat ini tidak bisa kita dapati tanpa membaca dengan sesuai kaidah. Ya, kaidah namanya tajwid ya, gitu ya, tajwid. Nah, sehingga ya kita dengan melihat potensi seperti ini, ya kita gunakan kesempatan ini untuk mengembangkan ya, sampai akhirnya alhamdulillah Allah izinkan sampai tahun ini sudah ada beberapa divisi yang ada ya, diantaranya adalah RSK Teens. Ya, jadi awalnya dulu yang belajar adalah para ibu-ibu dan juga mahasiswi. Ya, sampai sekarang akhirnya nggak hanya itu saja, anak-anak ya, kemudian yang remaja juga ada, ya bahkan bapak-bapak juga ada. Cuma memang tadi ibu bapak-bapak jumlahnya lebih sedikit,
0: lebih banyak
1: ya, karena sibuk wanitanya untuk mencari
0: bekerja,
1: nafkah ya. Dan mempersiapkan diri menjadi kepala rumah tangga juga bagi yang masih single. Jadi banyak pesertanya wanita. Dan kita pun juga ya, karena memang wanita banyak yang membutuhkan itu, maka SDM kami pun juga ya, karena tadi ya ada yang sebagian sudah menikah, ada yang belum, dan mereka di tengah-tengah kesibukannya masih bisa untuk kumpul-kumpul ya, agar bisa berkontribusi untuk bangsa dan masyarakat.
0: Mantap, berarti visi misinya jelas ya dari Rumah Sahabat Quran ini ya Bu ya, dan sudah berjalan lumayan lama juga dan banyak anggotanya sekarang ya. Oke, selain dari Ustazah Afifatun yang sudah kita dengarkan suaranya, nah ada dua lagi narasumber yang Hana akan perkenalkan untuk Anda. Ini ada Ibu Eko Wati, co-founder dari Rumah Sahabat Quran. Assalamualaikum Ibu. Udah di spill tadi, Ibu panggilannya Ibu Eko atau Ibu Eco? Panggilannya apa Ibu?
2: Gak apa-apa, Eko aja gak apa-apa.
0: Oh, atau Ibu Watinya nih?
2: Aduh, Eko aja kayaknya.
0: Eko aja ya, oke. Ibu Eko, kalau misalnya bergabung sudah lama ya tadi ya?
2: Iya benar, jadi kami memang bareng, alhamdulillah ya. Ustazah kan Masya Allah secara ilmu kan sangat bagus banget, sayang untuk dipendam sendiri, makanya kami ikut berkolaborasi untuk bisa membesarkan potensi beliau begitu.
0: Dan untuk sekarang sudah sampai ke remaja-remaja juga ya. Oke, nah kalau misalnya kita membahas topik pada kesempatan ini, kalau mencerminkan Ibu Ekowati ini seperti apa sih gambarannya Bu, untuk bisa kita pahami dan Ibu mungkin mengenali diri sendiri begitu, bagaimana cerminan deskripsinya?
2: Iya, jadi memang benar ya, untuk kita bisa berkarya itu memang kita harus tahu diri kita sendiri gitu ya, itu wajib, sesuatu hal yang wajib. Nah, untuk mengetahui diri kita sendiri itu banyak banget caranya. Mungkin bisa ke psikolog ya, untuk mengetahui tes kepribadian dan lain sebagainya. Jadi artinya ketika kita sudah mengetahui saya ini suka apa, suka dulu kan. untuk menyukai, untuk bisa melakukan sesuatu dengan optimal, kita harus suka dulu. Seperti Kak Hana, kenapa bisa duduk di sini dengan Masya Allah ya, sangat lancar dan sangat bagus banget gitu ya. Itu kan karena memang dimulai dari suka dulu gitu ya, dari suka dulu. Dan ketika kita sudah menyukai gitu ya, menyukai sesuatu, maka kita itu akan excited untuk mempelajarinya. Kita akan sangat semangat apapun tentang itu. Sama halnya ketika kita punya ATM ya. Iya kan? Pasti punya semuanya kan. Jadi kalau kita punya ATM di saku, misalkan ATM-nya bank apa ya? Bank BSI mungkin ya. Maaf ini bukan promosi ya, mungkin ya ada. Jadi yang kita lihat di jalan itu kan hanya akan mencari bank BSI gitu ya. ATM-nya hanya fokusnya ke bank BSI saja. Artinya apa? Ketika kita sudah mengenali diri apa yang kita punya, otomatis kita akan fokus di mana saya bisa tempat mana yang pas untuk bisa saya menyalurkan potensi saya tersebut. Okay. Jadi memang harus, dan ini alhamdulillah di RSQ pun, di Rumah Sahabat Quran pun, mm-hmm. Ustazah Afifah dan juga salah satu pembina RSQ ya, suami beliau Ustaz Indra, itu beliau berdua sudah tersertifikasi untuk bisa melakukan talent mapping juga.
0: Oh, baik.
2: Iya.
0: Dan memang harus penting itu ya, talent mapping itu ya, untuk diri kita sendiri, untuk harus bisa mengenal diri sendiri itu ya.
1: Mengenal potensi kekuatan bakat. Jadi sebenarnya semua makhluk ya, manusia ya, itu diciptakan dengan potensinya masing-masing ya. Kalau di dalam teori talent mapping itu setidaknya masing-masing orang ada 34 bakat. Hanya saja bakat kuatnya berbeda-beda. Mungkin kalau Mbak Hana ini bisa ngomong kayak gini lancar gitu ya. Itu bakat communication-nya kuat gitu.
0: Oh, baik.
1: Ya, tapi ada orang yang kalau ngomong tuh gelagapan dan sebagainya.
0: Keringet dingin gitu ya.
1: Keringet dingin. Ya, udah dicoba berapa kali terus aja kayak gitu padahal udah coba untuk dilatih. Nah, berarti memang dia bakat communication-nya agak rendah.
0: Berarti gitu. Sebenarnya tanpa kita sadari dalam diri kita ini sebenarnya sudah punya talenta itu ya.
1: Iya.
0: Cuman ya kembali lagi apakah kita mengenalnya?
1: Apa ya talenta yang maksimalis bagi diri kita, yang paling kuat itu apa. Nah, kalau kita nanti fokus tadi ya di bakat kuat kita, maka kita akan menjadi orang yang excellent gitu ya, excellent. Terus kita menjalani itu dengan enjoy ya. Terus ketika ada sesuatu yang perlu kita pelajari dan sebagainya, kita merasa easy gitu ya. Karena
0: merasa
1: kita
0: memang gitu ya.
1: Ya, karena memang bakat kita di situ dan bisa earn, menghasilkan. Kayak Mbak Hana kan sekarang bisa menghasilkan kan dari
0: hobi jadi uang gitu ya, Bu ya.
1: Itu tapi kalau banyak masyarakat di sini ya, khususnya juga para pemuda itu belum mengenal bakat mereka, jadi cuma katanya aja atau ikut-ikutan saja. Terus kalau milih kampus atau fakultas ya hanya sekedar kadang ikut-ikutan tren dan sebagainya, akhirnya dia belum mendapatkan hakikat sebenarnya dia tuh sebenarnya potensinya, kekuatannya tuh di mana.
0: Tapi ini cocok ya Bu ya untuk anak-anak zaman sekarang, karena kalau sekarang kan, kalau dulu ya, kalau kita bandingkan makanan aja tuh coklat, vanila, kalau sekarang ada coklat malt, ada coklat ini ya. Jadi punya peluang besar, tapi membuat kita juga harus mengenal diri kita sendiri ya Bu ya. Nah, yang ketiga Hana akan perkenalkan satu narasumber kita. Beliau ini adalah koordinator dari Rumah Sahabat Quran Teens ya, ada Ibu Septiani Riwanti. Assalamualaikum Ibu.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari wajahnya Ibu paling muda tampaknya, atau saya yang salah ya?
1: Betul.
3: Seumuran ya kita ya.
0: Kenapa dipilih yang memang yang masuk ke Teens ya Bu ya?
1: Iya, ini Gen Z awal ya.
0: Oke.
3: Iya, benar. Nyaris ke Gen Z, sebenarnya lebih masuk Gen milenial akhir.
0: Berarti hampir-hampir mirip ya.
3: Iya, masih bisa lah untuk menyesuaikan ya.
0: Tapi agak sulit tidak untuk bisa berbaur dengan Gen Z, Gen Strawberry, Gen Alpha dan lain-lain ya.
3: Kalau untuk ke Gen Z mungkin karena jaraknya nggak terlalu jauh ya, jadi mungkin agak mudah untuk kita menyesuaikan. Cuman nggak tahu nih kalau untuk yang Gen Alpha ke
0: Beta
3: itu ya, masih ya, lagi yang baru-baru lahir ini. Nah itu belum tahu nih gimana mereka, bagaimana saya menyesuaikan ke mereka gitu. Kalau Gen Z, insya Allah.
0: Menurut Ibu agak sulit gak zaman sekarang ini untuk bisa mempengaruhi pola pikir anak supaya bisa di jalan yang lurus begitu?
3: Beberapa Gen Z mendapatkan pola asuh yang baik dari orang tua ya, jadi sehingga ketika mereka di lingkungan, apalagi kalau misalnya mereka masuk komunitas-komunitas gitu ya, yang ya ini salah satunya RSQ Teens ya, yang insya Allah akan jadi wadah komunitas para remaja. Ya sebenarnya mereka bisa gitu untuk kita arahkan dan kita ketahui gitu ya, inginnya mereka tuh kemana. Tapi kita juga akan memfasilitasi mereka-mereka Gen Z-Gen Z yang mungkin bisa jadi belum tahu diri mereka gitu ya, belum mengenal diri mereka, dan mungkin bahkan menjadikan orang lain itu sebagai standar diri mereka ya. Apalagi kita tahu di situ ada TikTok gitu ya, mereka melihat orang viral di TikTok, kemudian oh saya mau jadi kayak dia, padahal dia belum tentu bisa seperti orang yang dia lihat kan gitu. Jadi sebenarnya kita sangat senang sekali ketika ada anak-anak yang mungkin tadi ya Gen Z ada yang bisa untuk apa namanya menyesuaikan dirinya, dan kita juga berharap bisa untuk mengarahkan anak-anak yang tadi yang Gen Z yang belum bisa terarahkan dan belum mengenal ke diri mereka gitu dengan ya tadi RSK Teens itulah.
0: Oke, okay, tapi kalau misalnya di dalam media sosial ini emang aduh peminatnya banyak sekali ya. Bahkan ya, kadang-kadang kita berkaca atau bisa membandingkan diri kita dengan orang lain ya, gitu. Betul, betul. Tapi itu mempengaruhi tidak dengan kepercayaan diri seseorang?
3: Iya, iya, itu sangat sangat pengaruhin dengan kepercayaan diri. Tambah lagi ya pendidikan ya. Kita lihat anak-anak sekarang itu ya, mereka fokus sekali dengan gadget mereka gitu ya, dan kita tahu bahwa tingkat kefokusan anak-anak sekarang di sekolah itu lumayan menurun gitu dibandingkan gen-gen sebelumnya gitu ya. Mungkin karena itu tadi paparan alat komunikasi ya, gadget, kemudian sosial media kayak gitu, dan akhirnya apa, kepercayaan diri terhadap kepercayaan diri mereka itu akhirnya berkurang juga di situ, karena ya itu tadi mereka lebih senang melihat orang lain dibandingkan menggali potensi yang ada di dalam diri mereka kayak gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau menurut Ibu bagaimana nih triknya supaya kita itu bisa fokus untuk mengenali diri kita sendiri dan tahu apa talenta kita?
3: Ya mungkin ini mungkin lebih ke arah ke Gen Z-nya ya. Kalau kita kan mungkin beda ya, udah lebih berumur. Mungkin kalau untuk ke Gen Z ya, untuk penggunaan sosial media yang mana di situ kita bisa lihat kehidupan orang-orang, ya kita jangan jadikan itu sebagai standar di diri kita gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian juga mungkin untuk pembatasan dalam penggunaan gadget gitu ya, ataupun sosial media gitu ya, itu juga kayaknya diperlukan karena orang-orang sekarang atau Gen Z sekarang itu gampang overload gitu karena banyaknya informasi yang diterima, yeah, kayak gitu kan. Berita apa aja, berita, berita bahagia, berita duka, semua jadi satu, dan dalam satu hari itu bisa bermacam ratusan berita yang mereka bisa dapatkan, dan itu bisa bikin overload mereka, dan ya itu tadi mengurangi kepercayaan diri, bikin mereka overthinking. Nah itu yang sepertinya harus dibatasi gitu ya. Jadi bagaimana kemudian mengalihkan itu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, positif. Misalnya kalau misalnya mereka lebih suka olahraga, ya mereka bisa mengarahkannya ke olahraga, yeah, gitu. Atau misalnya mereka lebih ke seni, seni tari, seni vokal, atau mungkin sukanya menulis gitu ya, menulis atau membaca, ya udah mungkin lebih mengarahkan ke situ. Nah seperti itu. Tapi bukan kita melarang ya, melarang, yeah, untuk penggunaan sosial media, tapi itu tadi ada pembatasan dari diri. Kadang kalau kita disuruh sama orang, pasti kita kayak merasa tersinggung kan, kayak ya ini kan hak saya gitu ya, privasi saya gitu, saya mau megang HP kata. Tapi muncul dari diri itu malah jauh lebih baik gitu. Jadi memang harus muncul mindset dari diri bahwa kita gak bisa terus-terusan ketergantungan dalam penggunaan itu dari HP ataupun media sosial, okay, gitu.
0: Berarti ada pembatasan supaya mindset kita juga tetap terjaga gitu, yeah, ya. Oke, okay. Nah itu dia tadi beberapa pertanyaan yang sudah kita dengarkan juga tanggapannya seperti apa pendengar. Dan kami mengajak untuk Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Dan untuk Anda para orang tua atau juga mungkin punya teman sebaya yang punya problematik, boleh ini bergabung ya, sharing-sharing bersama dengan kita dengan topik hari ini mengenali dan memahami pengaruh keluarga serta lingkungan. Dan Hana buka di line telepon kami 463-351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051, karena memang sudah ada satu pertanyaan ini yang masuk ke Pro Satu Era di Batam ya. Hana bacakan aja dulu langsung lah ya. Ini ada Ibu Sophia dari Sagulung, pertanyaannya, topik hari ini bagus sekali, tapi bagaimana kita mengetahui bahwa keputusan yang kita ambil itu benar-benar berasal dari diri kita, bukan karena tekanan keluarga atau lingkungan? Apa jawabannya? Tolong ya, terima kasih Pro Satu Era di Batam. Oke, itu ada Ibu Sophia tadi yang sudah memberikan pertanyaan. Saya ke Ustazah Afifa dulu, bagaimana tanggapannya?
1: Iya, iya Ibu Sophia, kalau dalam teori talent mapping ya, mm-hmm, tadi ya, dan apa yang sudah kita dengar dari jinglenya tadi, mm-hmm, jadi kalau kita ingin mengetahui ini sebenarnya memang keputusan kita ngambil peran ini atau ngambil bidang ini itu adalah karena dari diri kita sendiri, bukan pengaruh dari yang lain, adalah coba dicek apakah aktivitas atau peran yang kita lakukan itu sudah masuk ke dalam 4 kategori tadi. Pertama easy, kita memang melakukannya itu mudah ya, mudah. Kemudian easy, excellent, excellent. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan itu dibandingkan dengan orang lain itu selalu nilainya perfect atau lebih baik daripada yang lain, mm-hmm. gitu ya. Kemudian easy, excellent, kemudian enjoy. Nah, menikmati enggak aktivitas itu atau peran itu, ya. Kemudian terakhir, kalau kita sudah enjoy, easy, excellent, tambah lagi kita memang menggeluti bidang itu, maka akan bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan earn. Menghasilkan di sini bukan selalu dalam bentuk materi, tapi bisa juga non materi, ya, seperti seorang yang punya bakat, misalnya ya ibu, ada yang dia punya bakatnya servant, dia senang menolong orang lain. Mm-mm. Ketika melihat orang bahagia itu satu kebahagiaan tersendiri,
0: yeah.
1: gitu ya.
0: Itu walaupun, jiwa malaikat sih memang.
1: Iya, walaupun dia mungkin nggak dapat bayaran dari iya. apa yang dia lakukan, Mm-mm. jiwa sosialnya tinggi.
0: Tinggi ya. Ya,
1: terus empatinya juga tinggi, tinggi misalnya ya. Dia punya bakat empatinya tuh tinggi. Ya, maka orang yang punya bakat seperti ini tuh cocok sekali, dan dia akan senang ketika menjadi relawan atau relawati. Dan ini pernah menjadi relawan atau relawati juga.
0: Oh iya.
1: Seperti ini ya. Jadi kalau orang yang punya bakat seperti itu, jadi pandangannya itu bukan hanya menghasilkan uang aja, sebagainya, dan kebahagiaan itu yang tidak bisa tergantikan dengan materi, karena materi itu bukan satu-satunya sumber kebahagiaan ya.
0: Oke.
1: Nah kayak gitu, itu empat hal. Jadi kalau misalnya ibu sedang saat ini menilai apakah keputusan saya untuk mengikuti sesuatu itu sesuai dengan ini ya, pilihan saya, bukan karena faktor luar gitu. Mm-hmm. Kalau faktor luar kan mungkin ada orang yang dia tadi ya, mungkin dia excellent, mungkin dia easy karena dia punya kemampuan ininya ya, IQ-nya tinggi gitu ya. Tapi dia tidak enjoy gitu ya. Misalnya tidak enjoy ya. Kenapa? Ya karena dia dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Mm-hmm. Karena dia memang dituntut untuk berprofesi seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Nah, berarti dia ya produktif karena bisa sampai earn, tapi dia tidak enjoy sebenarnya ya karena faktor lingkungan tadi.
0: Oh, gitu, okay.
1: Ya, faktor lingkungan akhirnya dia lebih ke sana. Nah, tapi bagaimana supaya dia bisa enjoy? berusaha untuk yang diambil, yang dimaksimalkan potensi kuatnya dia. Ya, akhirnya dia nanti tetap bisa menjalani itu dengan nikmat ya. Ya kayak misalnya kalau contoh ya, ini saya pernah trans mapping. Kami semuanya pernah trans mapping gitu ya, dan masing-masing berbeda. Kalau
0: hasilnya pasti berbeda-beda
1: saya,
0: ya.
1: Iya. Kira-kira ya, dari beberapa bakat saya sebutkan ya. Bakat kuat saya apa? Mm-hmm. Kalau ada 34 bakat dalam talent mapping itu, ada maximizer, berarti orangnya kebayang ya. Mm-hmm. Dia perfeksionis, dia punya standar tinggi dalam segala hal, termasuk ya kalau orang yang maximizer, dia kalau baju tuh pengennya yang bermerek atau yeah. maximizer. Kualitasnya yang bagus.
0: Pokoknya ada one and only, cuma kita yang punya
1: jadi,
0: gitu ya.
1: Mungkin kalau punya anak yang oh, dia pengennya yang bermerek gitu ya. Ya yeah. antara gaya atau memang dia punya
0: punya
1: bakat maximizer. Enggak mau tanggung-tanggung karena sepatu juga ya misalnya. Kalau sepatu yang kualitasnya bagus kan jarang maksudnya lama rusaknya. Kalau yang itu
0: kualitasnya
1: rendah, gitu, harganya rendah, ya gampang rusak, akhirnya beli juga gitu ya, sering beli ya, akhirnya sama aja ya. Jadi mendingan totalitas langsung maksimal.
0: Okay.
1: Ya, kemudian developer, ada bakat developer, seneng kalau bisa mengembangkan orang lain, ngelihat ada capaian-capaian yang terus lebih baik dari orang lain. Jadi nah kalau seorang ibu kayaknya bagus ya punya bakat ini ya. Tapi ternyata tidak semua ibu juga bakat developernya tinggi gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi ada apa ya, naluri keibuan itu ya.
0: Yang memang sudah diturunkan oleh sang pencipta gitu ya, Bu ya.
1: Oke. Okay. Ya, ada bakat tadi ada bakat komen itu. Kalau kita mungkin di rumah ngelihat ada anak yang sukanya tuh ngatur-ngatur, tapi dia susah banget diatur.
0: Oh.
1: Nah, bisa jadi tuh bakat komennya tinggi banget, gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya kalau diatur sama bapak sama ibunya itu agak-agak susah gitu ya, tipe pemimpin gitu ya. Nah, ada 34 ya ada bakat analytical, positivity, ada WOO.
0: Apa WOO itu, Bu?
1: Ya, orang-orang yang winning over others. Ya, artinya okay. Orang yang bakat WOO-nya tinggi itu dia kalau ketemu orang tak sungkan untuk menyapa lebih dulu walaupun dia enggak kenal.
0: Oh.
1: Ya, kalau sales yang kayak sales yang punya bakat WOO tinggi itu dia bisa meraih capaian
0: penjualannya lebih tinggi,
1: sellingnya tinggi gitu. Nah, ya, kayak misalnya pelanggan kalau yang di Alfamart Indomaret mungkin ya. Itu kan karena
0: WOO-nya juga tinggi,
1: profesi. Kadang karena profesi, karena itu tadi tuntutan.
0: Yeah,
1: tapi
0: yeah.
1: Dia bisa jadi enggak enjoy. Kenapa? Karena sebenarnya dia enggak bakat itu. Tapi ada orang ini pernah kisah nyata ya. Ada seorang yang badannya cacat dan sebagainya. Ya, salah satu kakaknya dari salah satu kenalan saya. Nah, dengan kondisi cacatnya itu tapi dia punya bakat WOO tinggi. Jadi dia duduk aja menyapa orang, itu dia
0: bisa menghasilkan
1: berenergi dan dia semang gitu ya. Dan dia merasa dirinya itu sesuatu yang berharga gitu. Karena ya tadi ya di balik keterbatasan manusia itu kan semuanya pasti sudah diciptakan oleh pencipta kita, ada bakat kuatnya. Nah, maksimalkan potensi kuatnya itu untuk kita bisa tadi bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat bangsa ini gitu ya.
0: Baik. Ada 34 tadi ya, Bu ya?
1: Iya, 34. Mungkin saya enggak spill semuanya ya, kepanjangan nanti.
0: Penjelasannya juga panjang juga ya, Bu ya.
1: Iya, tapi bisa ikut ini ya.
0: Cara ikutnya apa, Kak, Bu?
1: Kita ke depannya bisa ngadain lagi seminar talent mapping. Sebelumnya di awal tahun lalu kami sudah buka untuk para remaja dan ini gaweannya RSK Teens juga.
0: Alhamdulillah
1: kemarin berapa ya yang hadir? Sekitar 150 lebih ya? 150 lebih pemuda-pemudi di Batam dari beberapa sekolah dan ada juga yang beberapa kampus yang hadir gitu ya. Kita jelaskan mengenai bakat-bakat ini dan ada assessment ininya ya yang free-nya gitu ya. Sehingga dari sana mereka kebayang, oh ternyata saya branding saya ini, personal brandingnya sebaiknya ini gitu ya. Misalnya kayak kalau saya ternyata bakat saya yang paling tinggi itu adalah developer gitu ya. Jadi kayaknya kalau setiap hari nggak ada yang di develop
0: kayaknya ada yang kurang begitu ya. Oke.
1: Gitu. Kalau yang bakatnya communication nggak menyalurkan bakat komunikasinya itu akan
3: uring-uringan
1: gitu.
0: Saya ke Ibu Ekowati ini, Bu. Kalau misalnya dilihat kan zaman sekarang ini banyak anak-anak muda itu punya case bingung mungkin menentukan pendidikan tingginya seperti apa atau juga mau jadi apa. Kadang cita-cita kita juga berubah ya. Saya aja kalau misalnya SD cita-cita pengin jadi dokter, guru, tiba-tiba sekarang jadi penyiar. Nah, ini gimana, Ibu? Menurut Ibu pengaruh dari lingkungan kah atau keluarga kah yang bisa membentukkan kepribadian kita?
2: Oke. Jadi sedikit cerita ya, Kak Hana ya dan Ibu Sofia ya.
0: Iya.
2: Jadi ini relate banget dengan kondisi saya. Jadi waktu itu ketika saya SMA kan mau penjurusan tuh ya, mau penjurusan ke
0: IPA atau IPS gitu.
2: Dulu udah IPA. Cuman maksudnya ke kuliahnya mau ambil jurusan apa gitu ya. Karena memang waktu itu saya suka banget dengan matematika. Saya suka banget dengan angka. Uang pun juga suka kan.
0: Kalau itu jangan ditanya ya.
3: Semua suka ya.
2: Nah, tapi ini saya ada hambatan, ada tantangan dari orang tua saya, terutama bapak. Bapak kepengen anaknya itu bukan orang sains. Padahal kami suka banget kan, tapi bapak seperti itu gitu ya. Otomatis sebagai seorang anak pasti ada rasa ingin menyenangkan hati
0: orang tua,
2: manut ya, nurut dengan orang tua, pasti karena itu sebagai bentuk bakti kita sebagai seorang anak. Kebaikan ini kan ya, orang tua mungkin lebih tahu. Waktu itu kami berpikir seperti itu. Kami mikir apa ya yang bukan science tapi ada angkanya. Karena saya sangat suka angka gitu ya, karena saya sangat suka sekali dari kecil. Walaupun nggak terlalu jago berdagang, tapi kami sangat suka angka. Terus akhirnya kami mikir, akhirnya ketemu. Kira-kira apa?
0: Apa itu?
2: Yang nggak banyak, yang apa namanya? Yang bukan sains tapi ada banyak angkanya, kira-kira apa?
0: Akunting.
2: Yes. Akhirnya saya milih itu dan 100% langsung di ACC.
0: Oh, baik.
2: Lah waktu itu kan saya sudah pilih nih akuntansi, dan saya jurusan IPA kan enggak ada akuntansinya, enggak usah basic akuntansi sama sekali. Terus kemudian saya masuk di perkuliahan, alhamdulillah waktu itu saya sempat tertinggal karena teman-teman sekelas itu semuanya ternyata dari SMK. SMK ya, ya. Ataupun dari yang jurusan IPS yang memang yang memenangkan olimpiade akuntansi yang luar biasa lah.
0: Ya,
2: ya. Jadi saya kesulitan untuk bisa memahami akuntansi itu di semester 1 sama 2 ya. Waktu itu cukup down ya, karena memang tidak sesuai ekspektasi ternyata gitu ya. Nah, ini balik lagi, ternyata ini sesuatu yang hadir di dalam hidup kita. Itu kita bisa, ketika kita bisa mengambil ibrahnya, itu bisa menjadi potensi untuk kita. Saya baru bangkit itu di semester 3.
0: Kenapa emangnya semester 1?
2: Di semester 1 2 saya enggak paham apa itu akuntansi, apa itu jurnal, bagaimana dia itu menempatkan debit kredit ya. Debit kredit, terus kemudian kami balas dendam ke anak ya, balas dendam, kami belajar mati-matian gitu ya, kami belajar untuk bisa paham apa itu akuntansi.
0: Oke, okay. Mulai grow-nya di
2: semester 3. Jadi ternyata enggak apa-apa loh kita merasa sedih atas apa yang kita terima, atas keputusan yang mungkin menurut kita salah karena faktor dari lingkungan, tapi kita harus punya solusi.
0: Nah, untuk menemukan solusi,
2: untuk menemukan solusinya itu ya, yang pertama kita harus menerima dulu. Menerima kondisi itu wajib. Gak boleh, kan bisa saja kami gak nerima dengan cara aku gak usah kuliah aja lah, aku putus kuliah aja, aku mau ambil lagi tahun depan matematik gitu ya.
0: Dan kebanyakan memang begitu, makanya jadi putus sekolah atau dan lain-lainnya.
2: Karena tadi itu, karena dia belum, ini kan Allah sudah takdirkan nih, ketika kami duduk di sini pun kan juga sudah atas takdirnya Allah nih kan. Berarti otomatis pasti ada sesuatu ibrah yang bisa saya ambil, harus nerima dulu, oh iya ini dari Allah, ini hadiah dari Allah, walaupun menyakitkan ya. Walaupun menyakitkan, jadi kita harus terima dulu. Nah, dari terima itu kita akan proses belajar sampai kemudian akhirnya kami bisa lulus, Mbak Kak, ya, kami bisa lulus alhamdulillah. Waktu itu dengan jurusan akuntansi itu di kampus kami itu paling susah lulusnya. Dan kami lulus hanya dengan 3,5 tahun saja.
0: Wow,
2: cepat ya. 7 semester. Jadi itu hanya 4 orang yang lulus selama 3 semester. Artinya apa? Tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Sesuatu hal yang menyakitkan itu walaupun dari lingkungan terdekat kita, orang tua kita, tapi kita harus mau grow gitu ya. Kita harus mau grow. Nah, termasuk ternyata setelah saya lulus akuntansi, ibrahnya adalah ternyata saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kami pelajari ilmu keuangan, kami pelajari semuanya bagaimana bisa, ternyata apalagi sekarang ya Kak ya, sekarang itu kan banyak banget permasalahan-permasalahan tentang keuangan ya, pinjol, judol dan lain sebagainya. Dan kami bisa mengambil peran di situ.
0: Oke, jadi ya itu ada hasilnya kembali lah ya. Dan tadi menarik sekali kalimatnya, harus menerima kondisi, dan gak semua orang bisa menerima.
2: Betul,
0: ya dengan
2: itu proses,
0: kondisi.
2: Gak harus langsung kok Kak itu.
0: Oke, okay. Dan proses kakak juga lumayan lama ya.
2: Setahun.
0: Kayaknya bukan hanya kakak saja yang punya struggle seperti itu. Di luar sana mungkin sama ada yang seperti itu. Tapi semoga yang dengan mendengarkan ini ya tambah semangat lagi begitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Septiani ini, seperti apa pengaruh keluarga untuk bisa membentuk kepribadian seseorang?
3: Ya, pengaruh keluarga untuk membentuk seseorang itu memang sangat sangat penting, karena keluarga itu kan intinya kan. Jadi ketika seorang anak kemudian lahir, yang paling dekat dengan anak itu kan orang tuanya ya. Kalau orang tuanya ibaratnya ya, mohon maaf misalnya kalau wafat ya beda lagi ya ceritanya ya. Ya, yang paling dekat dengan anak itu kan orang tuanya. Kemudian kalau dia punya kakak abang gitu ya, itu kan hal orang-orang yang berada paling dekat dengan dia. Nah, ini memang pengaruhnya sangat sangat sangat besar untuk membentuk kepribadiannya. Nah, dan kita mungkin bisa lihat kondisi sekarang gitu ya, ada anak-anak yang mungkin terlahir dan kemudian tumbuh menjadi orang yang ada yang baik gitu ya, yang kepribadiannya baik gitu ya, ada juga yang kepribadiannya kalau kata anak-anak sekarang psikopat gitu ya. Nah, itu kan itu pengaruh juga kan dari mungkin apa yang dia dapat selama dia diasuh oleh keluarga orang tuanya, seperti itu. Jadi memang sangat pengaruh besarnya itu ya, keluarga itulah ya, dalam membentuk kepribadian seseorang.
0: Oke. Nah, kalau misalnya tadi seperti pertanyaan dari Bu Sofia ini, kalau misalnya kita punya keinginan tapi tidak sesuai dengan harapan orang tua, selain menerima kondisi, menurut dari Kak Septiani ini apa lagi?
3: Iya, kalau tadi Bu Eko ada ceritanya juga ya. Kalau saya juga ada ceritanya kalau terkait yang mengenai itu ya, keputusan yang harus kita ambil kemudian kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keputusan kita, dan ya itu tadi akhirnya tertekan karena adanya orang tua di situ yang menginginkan seperti itu gitu ya. Yeah. Saya termasuk orang yang agak bandel sedikit waktu itu gitu. Kayak misalnya keputusan ketika kuliah itu adalah keputusan yang saya minta sendiri. Mm-hmm. Kayak gitu. Yang artinya ya tidak semua orang ternyata orang tuanya ini bisa mengintervensi. Nah, saya termasuk orang yang dibiarkan gitu untuk memilih gitu. Karena memang selain tadi itu ya, kata Bu Eko, ketika kita berada di situasi seperti itu, menerima kondisi. Ya kalau di saya, memang kalau saya merasa itu adalah hal yang baik dan itu bermanfaat buat diri saya akan terus kejar. Nah, seperti itu.
0: Tapi pernah tidak di posisi ketika kita kepingin sesuatu, kita sudah dikasih jalan kepada orang tua kita ini, tapi di tengah-tengah perjalanan itu ada titik keputusasaan itu, kok tidak mendapatkan yang kita inginkan ya? Nah, bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan diri kembali?
3: Ya, apa yang sudah dijalani dan kemudian tadi ada terasa keputusasaan di tengah jalan, saya rasa bagi kita yang sebenarnya sudah memahami ya, artinya itu kan semua sudah terjadi dan ya itu sudah skenarionya dari Allah gitu ya, dari Tuhan kita gitu. Yalah kita ketika merasa keputusasaan itu ada, hadir gitu ya, jangan buru-buru untuk berbalik gitu, atau langsung putuskan gitu, kayak langsung di-cut gitu. Nah itu jangan gitu, tapi coba kita itu tadi kembali ambil ibroh, kalau di kita tuh mengambil hikmahnya. Kira-kira ketika keputusasaan itu hadir gitu ya, kira-kira apa hal lain yang bisa kita pelajari gitu dari apa yang terjadi gitu. Nah itu dia yang perlu kita sadari ketika di jalan kemudian merasa putus asa, itu jangan buru-buru menghakimi kemudian, atau mungkin menjudge orang lain, atau mungkin malah menyalahi diri atau menyalahi orang lain, jangan gitu. Tapi coba dipelajari dulu, kemudian ya tadi ya ada diterima dulu kondisinya, keputusasaannya, dan kemudian dipelajari kira-kira apa yang mungkin bisa membuat itu menjadi diri kita menjadi bangkit gitu dari keputusasaan itu, kayak gitu.
0: Okay. Ya mungkin harus dari kembali diri sendiri ya, yang memiliki semangat itu ya.
3: Iya, betul.
0: Tapi kalau misalnya dibilang punya semangat 45 tersebut, berarti harus ada lingkungan juga yang mendukung ya. Kalau misalnya dari cerita Ibu Eko, ada tidak lingkungan yang mendukung begitu?
4: Oh iya, itu lingkungan itu faktor paling penting. Kalau saya tidak memiliki teman-teman yang support saya, mungkin saya akan jatuh ke sana, pasti.
0: Nah, cara memilih teman lingkungan yang tepat itu seperti apa?
4: Yang pertama, saya teman itu ya, kan bisa dilihat dari cara beliau komunikasi aja, itu pasti dilihat nih orang nih tipikal yang menjatuhkan apa yang mensupport. Oh, pasti okay. Bisa. Ya kita kenalan nih sama orang baru ya. Ada orang yang kemudian mampu untuk mendelivery semangatnya, atau justru mendownkan kita, itu ada. Mendownkan itu kan macam-macam ya. Ada yang dengan mengunggulkan dirinya sendiri sehingga membuat kita kerdil, ya kan? Ada yang bahkan tidak mengindahkan kita. Kan kita kan dalam berrelasi dengan orang lain, namanya relasi itu kan harus terjagarnya dua orang ya. Enggak mengunggulkan salah satu kan tidak. Kan ada etikanya kan, etika bersosial itu ada, bagaimana kita berempati. Itu kan walaupun kita mirip empati, tapi itu ternyata bisa dilatih.
0: Cara empati seperti apa?
4: Ya dengan cara melihat, memposisikan diri kita seperti orang itu.
0: Okay.
4: Ya harus itu, karena kalau enggak kita enggak akan nyambung. Enggak akan nyambung ngomong itu, enggak akan, ini ngomongin apa sih? Enggak paham, enggak bisa, frekuensinya enggak akan satu.
0: Gitu.
4: Iya. Jadi lingkungan itu nomor satu, termasuk bagaimana kenapa kami memilih mensupport RSQ gitu ya, karena memang kami merasa di sini pertama potensi kami benar-benar tersalurkan semuanya, enggak hanya potensi menghitung saja ya, menghitung uang ya, menghitung angka, enggak, tapi potensi kami mendevelop program semuanya, potensi untuk bisa bermanfaat bagi orang lain itu kami dapat di sini.
0: Oke. Okay.
4: Kami dapat karena kami dapat orang, kalau orang udah merasa bermanfaat itu kayak rasanya itu ada gitu kan ya kak ya. Ada orang kalau sudah merasa ada, dia itu akan setiap bangun tidur itu semangat. kayak semangat cahaya. Iya kayak ya Allah, iya, intinya terima kasih sudah menghadirkan aku pagi ini karena aku semangat, karena aku bermanfaat, ada sesuatu hal yang saya kejar.
0: Nah kalau menurut Ustazah gimana, setuju tidak dengan kalimatnya, karena memang lingkungan yang tepat itu bisa membentuk pribadi seseorang.
1: Iya betul betul, bahkan kalau dalam ini ya hadis kita diingatkan almaru ya, seseorang itu adalah cerminan dari temannya gitu. Kan ya, cerminan ya, jadi sangat mempengaruhi, dan makanya penting juga kita memilih teman dekat itu yang tadi ya bisa mensupport kita, bukan menjatuhkan kita, yang bisa membawa kita ke arah kebaikan. Ya bahkan juga prinsip dalam Islam itu kalau beli rumah, sebenarnya cari rumah ya, kalau nggak terbentur sama dana ya.
0: Iya.
1: Ya, aljar qobladar.
0: Artinya
1: tetangga dulu yang kita lihat. Artinya kenapa? Ya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Baru rumah. Kalau lingkungannya tetangganya baik-baik, kamu akan nyaman tinggal di situ.
0: Oh.
1: Gitu ya. Tapi kalau kamu tinggal di lingkungan yang, ya tadi ya, tidak baik, ya maka.

0: ada anak-anak yang kayaknya ini bermasalah dan sebagainya, bukan menjudge anak itu, tapi okay, bagaimana membantu anak ini keluar dari permasalahannya. Pasti ada penyebab dia melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang diharapkan gitu ya. Misalnya ada anak yang malas. Ini sebenarnya anak itu pada dasarnya ya, kalau terlahir nggak ada kan yang mager cuma diem aja gitu kan, yeah, pasti dia ada gerak dan sebagainya. Kalau dia sehat ya, yang membuat dia malas apa? Bisa jadi karena faktor lingkungannya atau kata-kata ucapan dari lingkungannya yang membuat dia tuh tidak bersemangat untuk beraktivitas gitu ya, atau mindset orang terhadap dia itu yang buruk dan sebagainya. Akhirnya ya dia menjadi orang yang tadi di luar dari apa yang diharapkan.
1: Oke. Jadi memang lingkungan yang tepat itu mempengaruhi pribadi ya Bu ya. Dan tentunya ini sudah di menit-menit terakhir, jadi silakan kalau misalnya Anda ingin mau bertanya, pendengar, kita masih membuka ruang untuk Anda di 463351, dan juga Anda bisa nanti menonton video hari ini di YouTube RRI Batam ya. Kalau biasanya kita live streaming, tapi karena ada trouble dari itunya dari medsosnya ya, jadinya harusnya live-nya hanya di RRI Digital aja. Oke. Dan mungkin untuk Kak Septi nih, mungkin bisa di-share juga kepada teman-teman atau anak Gen Z ke bawah begitu ya. Sebenarnya tanda-tanda seseorang sudah memahami dirinya sendiri itu seperti apa sih?
2: Iya. Kalau yang saya pelajari ya, tanda mereka memahami diri mereka, yang pertama mereka mencintai diri mereka dulu. Karena kalau dari pepatah ustazah ya, kayak ustazah lebih paham mengenai hadis-hadis. Jadi orang tidak akan orang yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhannya.
1: Oh, okay.
2: Ya kan? Karena yang mereka tercipta dari Tuhan gitu kan. Artinya ketika mereka mencintai diri mereka, maka sudah pasti mereka mencintai penciptanya. Jadi yang pertama, ketika orang sudah memahami diri, pasti dia sudah mencintai dirinya dulu. Dan kita tidak akan bisa mampu mencintai orang lain kalau dia belum bisa mencintai dirinya sendiri. Seperti itu.
1: Terima kasih loh, iya, Kak Septi, untuk kalimatnya. Dan itu kalimat penutup untuk hari ini ya. Kalau dari Ibu Ekowati ini seperti apa? Kalau misalnya seseorang sudah mengenal dirinya sendiri, bagaimana cara mengembangkannya?
3: Mengembangkannya yang pasti kita harus tahu, oh, potensi saya. Seperti kalau misalkan kita mau mengembangkan, membuat riset ya. Ketika kita membuat riset, kita harus penasaran dulu, apa manfaatnya?
1: Oke.
3: Ya pasti, pasti semua riset itu pasti by untuk apa itu dilakukan, ya. Samanya ketika kita sudah punya potensi, hal apa yang bisa aku lakukan dari potensi ini?
1: Oke.
3: Enggak semuanya harus sama. Setiap orang meskipun potensinya sama, hal yang dilakukan bisa berbeda.
1: Iya.
3: Tempat berkarya pun juga bisa berbeda, ya kan? Ada yang memang orang yang sukanya menghimpun, kita buat komunitas ini yuk, gitu ya. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang memang orang sukanya aku ikut, dan itu nggak masalah, nggak harus kita menjadi orang seorang semuanya itu harus leader, sama itu nggak harus gitu ya.
1: Harus ada juga followersnya ya.
3: Harus ada, dan kita memang nggak masalah dengan itu gitu ya. Jadi memang harus tahu di mana kita ini, setelah kita tahu potensinya, kita harus tahu tempatnya. Oh, aku suka di sini. Ini cocok buat saya. Karena apa? Lingkungannya menerima saya.
1: Okay.
3: Kalau misalkan nggak menerima, saya boleh keluar? Nggak boleh. Boleh banget, boleh.
1: Keputusan di tangan kita.
3: Pertanggung jawabannya pun juga atas kita akan dimintai sendiri gitu ya. Nggak masalah gitu ya, nggak masalah dengan itu. Jadi asalkan tahu gitu, oh ini bermanfaat untuk aku, ini mendevelop aku. Misalkan kalau dari Islam ya, dari segi Islam, oh ini mendekatkan aku kepada Allah gitu ya. Mendekatkan aku kepada Tuhan dan membuat potensi positifku ini ada, ya, karena memang setiap orang punya potensi negatif, pasti. Ya. Cuman ketika kita berada di lingkungan yang baik, oh aku menjadi potensi positifku ini jadi naik banget gitu ya, jadi naik banget, dan itu patut untuk diperjuangkan untuk di sana. Gitu.
1: Oke, jadi ada beberapa poin tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Eko ya. Dan yang terakhir, Hana ke Ustazah Afifatun, ini seperti apa penutup kita dan kesimpulan hari ini? Mungkin ada tips dan trik untuk supaya kita mulai langkah dari sekarang mencintai diri sendiri, dan juga ada pesan tidak kepada para orang tua dan juga untuk masyarakat sekitar untuk bisa sama-sama mendukung begitu kemampuan seseorang. Silakan.
0: Iya, baik. Terima kasih Kak Hana. Jadi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh pencipta kita, dan pencipta kita itu punya sifat

0: Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi menciptakan kita itu pasti dengan kasih sayang tadi. Yakinlah bahwa kita ini ya terlahir karena cintanya pencipta kita dan dititipkan oleh ibu bapak yang mencintai kita. Ya, maka kita berusahalah menjadi diri yang pertama mencintai diri kita ya, karena tadi bahwa kita tercipta dari orang-orang yang mencintai kita ya, pencipta yang mencintai kita. Nah, ketika kita sudah mencintai diri kita, lihat potensi yang sudah dititipkan ke kita ya. Dan bagaimana cara kita mengenal potensi kita? Banyak cara ya, dan bisa digali dengan assessment, berbagai macam assessment ya, salah satunya talent mapping. Atau nanti kita juga di bulan Oktober tanggal 11 akan mengadakan seminar untuk remaja. Judulnya apa, Kak Septi?
1: RS Kittens Academy, temanya Me, My Story and My World.
0: Jadi di sini kita ingin membantu para remaja mengenal dirinya lebih dalam, termasuk tadi mengenal Tuhannya ya. Dan ketika dia sudah mengenal dirinya, potensinya dia, terus nanti kita kasih gambaran langkah-langkah apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa mengembangkan potensi mereka, sehingga mereka menjadi seorang yang berdaya ya, bisa mengaktualisasi dirinya sesuai dengan potensinya dan berbahagia dengan itu ya, dan bisa meraih cita-citanya sehingga berbahagia tidak hanya di dunia sampai ke akhirat, harapannya seperti itu.
2: Baik, ya. Terima kasih Ibu sudah memberikan wawasan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat ya untuk ketiga narasumber kita. Sukses selalu, sehat selalu, semoga kita bisa ketemu dengan topik-topik yang berbeda ya, karena kalau membahas tentang mengenali diri sendiri ini panjang loh, dan karena memang tentang diri kita, jadi ingin bertanya lebih sebenarnya, tapi karena durasi sudahlah ya. Sehat selalu ya Bu ya. Baik, demikian untuk obrolan kita pada kesempatan siang hari ini pendengar, dan kami akan kembali menemani Anda setelah kita mendengarkan Pro 3 Jakarta Dinamika Olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unite mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku tadi itu udah sengit banget, dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu, tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada China dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games AICI Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas ini

0: But as always, I'll say, respect the occasion.
1: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: And our trophy, hopefully.

Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat ini

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Taret pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik, terima kasih, selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua, ya itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Mare, itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: kemarin. Itulah suruh ngaji tanda. Suruh sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam al-kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bunga mawar mekar di taman, harum semerbak mewangi. Selamat siang Hana ucapkan saatnya kembali ke Pro 1 RRI. Pendengar, pada hari ini Hana menemani Anda tentunya di program acara hiburan ya. Kita akan menemani Anda di program acara Rentak Melayu, karena tadi juga sudah dibuka dengan beberapa lagu Melayu. Dan ada tadi dari Pak Ramli dengan Terbang Burung Terbang, ada juga dari Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Nah, setelah ini kita akan hadirkan ya lagu-lagu pilihan Anda. Ada yang mau request lagu Melayu, boleh bergabung ke Pro 1 RRI Batam. Dan Cik dan Puan bisa juga berkesempatan untuk berbalas pantun pada siang hari ini ya. Hana akan terima di line telepon 463-351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051. Baiklah pendengar, kali ini kita akan terima 3 penelpon pertama ya. Assalamualaikum, selamat siang, halo.
1: Waalaikumsalam, siang kembali.
0: Oh, ternyata
1: Rentak Melayu jam hebohkan bersama Hana.
0: Jam hebohkan dengan Kak Norma di sana.
1: Iya,
0: apa kabar kita? Hana, kabarnya sehat Kak Norma, bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Hati senang?
1: Senang lah.
0: Mantap.
1: Kenapa? Gitu. Karena hati itulah yang paling dijaga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Cara jaganya gimana nih Kak?
1: Iya, dijaga lah. Karena pola pikir kita itu kan pikirannya yang sehat, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Lalu menurun ke hati. Jadi hati itu harus dijaga dengan tenang, ya.
0: Betul sekali. Kira-kira Kak Norma mau request lagu apa dulu nih?
1: Lagu dia Sayang Jangan Mengenang.
0: Oke, Sayang Jangan Mengenang nanti Hana putarkan. Silakan pantun kita.
1: Pantun yang pertama kita naikkan, mainkan.
0: Sila.
1: Pergi ke seberang pulang berkawan.
0: Ewa.
1: Melanggar batu di tepi gontam.
0: Ewa.
1: Hati siapa yang tidak karuan? Bila tak dengar di Pro 1 RRI Batam.
0: Ih, cakepnya itu pantun. Bolehlah Kak Norma, nanti tuliskan lagi Hana, minta ya.
1: Nanti tak dikirim ya.
0: Boleh. Oke, lanjut.
1: Yang kedua
0: itu siapa nih?
1: Dahan dikerat mati menjulang.
0: Ewa.
1: Nampak tergantung di tetak layu.
0: Ewa.
1: Dengan semangat kami berjuang. Hendak bergabung di Rentak Melayu.
0: Wih, mantap.
1: Begitu semangat. Jadi ini yang untuk di Pro 1 aja kan? Yang ketiga dia ya.
0: Yang ketiga untuk siapa nih?
1: Pokoknya yang di Pro 1.
0: Oh, baik. Oke. Sila.
1: Menyusun turun pagar melintang.
0: Ewa.
1: Bertanggam panjang, berbalas 3.
0: Ewa.
1: Berduyun-duyun nomor yang datang. Macam berperang di atas udara.
0: Aduh, macam berperang di atas udara ya.
1: Nah, itu yang ada Pak Bauzi menggolik itu Kak Norma. Tepak adik ramai kan tadi.
0: Iya. Ada lagi kan?
1: Jadi yang keempat penutup ya.
0: Yeah.
1: Buat semua yang dengar ya.
0: Boleh.
1: Sukun bermunsin terlihat berlebat. Nampak tergantung bersanggul layu.
0: Ewa.
1: Pantun dikirim membuat semangat.
0: Ewa.
1: Buat yang dengar bahagia selalu ya.
0: Mantap, pasti bahagia ya.
1: Bahagialah.
0: Refresh selalu pantunnya.
1: Iya, anak bahagia, okay. Norma bahagia.
0: Semuanya bahagia.
1: Semuanya bahagia, okay. Ya pendengar kan. Itu aja.
0: Oke, terima kasih Kak Norma.
1: Ya, oras.
0: Ada Kak Norma tadi sudah menyapa kita dengan 4 pantun. Nah, sila ya nak, balas pantunnya Kak Norma. Panon 3351. Halo, selamat siang.
2: Siang, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan siapa nih?
2: Ada pepaya dalam panci.
0: Ewa.
2: Ada Ana dalam RRI.
0: Kenapa suara kita agak lain? Biasa tinggi sekali. Ini doanya rendah.
2: Mau ditinggiin?
0: Gak usah lah. Bapak Donald, terima kasih sudah bergabung ya.
2: Iya.
0: Patun kita ada berapa banyak?
2: Boleh lah ya.
0: Iya, siap
2: ya. Halo?
0: Iya, halo Hana di sini, monitor.
2: Ya, radionya mati pula.
0: Sila Bang.
2: Maaf, pantun ini untuk menendang yang telah menghina ya. Maaf, minta maaf ya, Hana ya.
0: Ini tentang apa tadi?
2: Pantun, ada pantun sikit ini.
0: Oke.
2: Okay. Terbanglah tinggi si burung. Terbanglah tinggilah si burung elang.
0: Mm-mm.
2: terbang tinggi di awan, tinggi yeah. terbang tinggi nun di di atas awan maksudnya ge. Yang apa udah cakap nih ya. Yang suka dengki, menghina, fitnah orang. Mm-mm. Nanti ada balasan dari Tuhan.
0: Betul.
2: Kepalanya ada nisan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kun fakun, amin, terjadi jadilah. Ya, yang suka menghina itu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: yeah. Apa itu kedua?
0: Sila. Yeah.
2: Kapal kayu menangkap ikan, ikan

0: Ya. Di, ngapa di radio takut orang binatang? Ya. Nanti suatu saat. Ya. Halo Ana.
1: Iya, Ana monitor. Udah siap?
0: Nanti itu nanti ada ya mengatakan diri sendiri jauh panggang daripada api. Dia mengatakan diri sendiri, masa kita bilang binatang di radio, nah. Mengatakan diri sendiri, sang saya kita aja, sisila kita dari Adam.
1: Iya.
0: Jadi diam aja. Kalau iya. Dia sisila dari mana? Wah, nah, itu.
1: Wah, iya, sebenarnya.
0: Pokoknya. Nah lagu ya.
1: Lagunya apa itu?
0: Lagu kita Cincin Emas.
1: Cincin Emas?
0: Cincin Emas ya, dari El Ramli, ada.
1: Oke, nanti Anda coba cari dulu ya Bang ya.
0: Terima kasih kepada Anda.
1: Mudah-mudahan
0: Abdul Jalim Apaya itu mendengar kepada orang yang katanya memandai, pandai-pandai dia.
1: Terima
0: kasih.
1: Oke.
0: Wati Godang.
1: Wati Godang. Terima kasih Bang McDonald sudah bergabung bersama dengan kita ya. Hana saat ini harus memutarkan juga untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Kita akan mendengarkan bersama azan zuhur akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 11 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan mendengarkan dan juga Hana akan melanjutkan nanti setelah ini kita akan terima penelpon-penelpon yang akan bergabung ke Pro 1 Era di Batam. Jadi dengarkan terus ya Pro 1 Era di Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Burung camar terbang tinggi hinggap sejenak di karang. Kembali bersama Pro 1 RRI, lagu Melayu kita dendang. Oke, pendengar, pada kesempatan di program acara Rentak Melayu, Hana masih menemani Anda dan kita akan terima pantun-pantun pada kesempatan siang ini. Dan juga Anda bisa request lagu Melayu kesukaan ya di 463351, bisa melalui line telepon atau juga bisa melalui WhatsApp kami 0811778101. Kita terima penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Selamat siang, halo.
1: Halo Rentak Melayu, Jom Hebohkan.
0: Jom Hebohkan. Ana,
1: Penjahitan.
0: Iya, dengan abang siapa nih?
1: Putra Rancangan.
0: Oke, Bang Putra, mantap sekali sudah monitor. Pantun kita berapa banyak hari ini?
1: Apa nak?
0: Iya, Bang.
1: Apa?
0: Apa tadi cakap?
1: Gini, abang dah berapa hari tak bisa masuk, ini baru bisa ya.
0: Oh, baiklah, terima kasih punya kesempatan ya, untuk ngobrol ya. Bener. Bang Putra, mau berpantun dulu?
1: Hah?
0: Mau berpantun dulu ke?
1: Minta lagu lah, nak ya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Pasangan Bahagia, lagu ini tujukan buat Tensam lah, Minggu Monik ya.
0: Oke, boleh.
1: Semua lah gitu.
0: Iya.
1: Jadi pantun ini untuk Mama Lina lah, coba ya.
0: Oke, coba silap.
1: Aku itu nak tanya sama Lina nih.
0: Mama Lina monitor ya.
1: Dengar Mama Lina ya. Buah pepaya si buah kana.
0: Ewa.
1: Masak ikan di rumah si Alum. Wah, Mama Lina, saya nak bertanya, dah makan ke belum?
0: Wah, ditanya itu perhatian sekali Bang Putra ya. Lanjut.
1: Jadi untuk Ana, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Pulangnya tadi. Dan mudah-mudahan sehat selalu
0: Amin, sehat selalu juga ya.
1: Anda juga buat akak saya, Mama Azri Anu Juliana juga, Bung Asri.
0: Oke.
1: Okay. Okay, nah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Putra Ransang sudah bergabung bersama dengan kita. Di belakang Bang Putra ada siapa di sana? Selamat siang, halo.
2: Halo Lady DJ, Awana, Anpa Jaitan, how are you?
0: I'm fine, what about you?
2: The wanita rupawan dari anak dara sampai dah jadi isteri orang kau.
0: Terima kasih Cap sudah hadir ya.
2: Yes, Cap hadir dan rezeki. Tapi dengan kamu Cap ada rezeki tau. Lain orang Cap kerinting kadang-kadang.
0: Waduh, terima kasih Cap untuk rezekinya.
2: Because why no? You have a lady luck lah. Kamu ada tua rezeki wanita lah.
0: Amin. Semoga kita
2: dapat. Okay, Cap berpantun ada dua Boleh.
0: Sila.
2: Cap teringatkan my mother lah, mak yang melahirkan
0: Boleh.
2: Biar zaman berganti zaman, ibu ada atau tak ada, dia tetap mak kita the way. Sekarang kamu dah jadi ibu, kau tahu bagaimana susah seorang ibu melahirkan anak dia tau.
0: Okey.
2: Wanita bernama wanita India,

0: tahu tak? Okey lah, Kak minta lagu kerana kita orang India. Kita minta lagu Denyutan Hati lah.
1: Okey, eh? Favorite song.
0: Dan untuk siapa tu? Koko Ayam eh?
1: Ya.
0: Bersabarlah apa saja cemoohan manusia. Nanti ujian Tuhan akan membalasnya eh? Ha, itu saja. Assalamualaikum. Baras. God bless you. God bless you.
1: God bless you. Bye-bye. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita Kapten Sapa Muda India dengan 3 pantun tadi ya. Dan sebelum Hana beralih menerima penelpon selanjutnya, kita akan bacakan dulu beberapa pesan yang masuk melalui WhatsApp-nya Pro 1 RRI Batam. Ini ada Nek Kembar nak berpantun, katanya pantunnya ini ada 4 ya. Minum sekuteng di dalam taman, baju batik dipakai si Ihla. Orang ganteng lagi beriman, wahai wanita cantik haruslah soleha. Ih, cakepnya tuh pantun ya. Banyak hewan mamalia, hewannya masuk ke dalam gua. Kalau tandanya wanita itu mulia, dia pasti menghormati orang yang lebih tua. Cakep. Yang ketiga dari Nek Kembar ya, sarapan pagi makan roti, roti dibawa bekal ke sekolah. Kalau kita mencari kawan sejati, carilah yang mau menegur apabila kita berbuat salah. Ih, pantunnya bagus sekali ya. Yang terakhir, jalan-jalan ke kota Daek, beli rokok kedai mak nyonya. Kalau mencari kawan yang baik, nilai dulu baik buruknya. Mantap, terima kasih Nek Kembar sudah bergabung bersama dengan kita. Lanjut lagi, ini ada Bang Atan ya. Bang Atan Sabar Tanjung Gadai, penggemar baru katanya. Oh, selamat bergabung Bang Atan. Pantunnya, hari Rabu bulan puasa, kelapa muda buat berbuka. Kasihnya ibu sepanjang masa, kalau tiada baru terasa. Mantap, itu pantun ya Bang Atan ya. Hampir mirip tadi dengan pesannya dari Kapten Sapa Muda India, ibu. Karena ibu mau ada dan tiada tetap jasanya selalu kita kenang ya. Karena saking baiknya ibu membuat kita jadi sampai pada saat ini. Oke, lanjut lagi. Ada bacakan, ada Om Bacok di Batam Center dengan pantunnya, buah pedati pokok rumbia, biawak longkang bikin gara-gara. Jagalah adat, jaga budaya, rusak budaya bangsa kita bisa jadi binasa. Oke, minta lagunya Kasih Sayang dari Mat Sentol. Kalau masih ada waktu, Hana akan putarkan ya Om Bacok ya. Oke, Hana terima lagi penelpon 463351. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, Nak.
1: Akhirnya Mama Azi ya.
2: Akhirnya udah lama tak jumpa Hana nih.
1: Betul loh, kemana aja ini Mama Azi?
2: Mencari nafkah, Nak.
1: Wis, sesuap nasi dan sebongkah berlian ya.
2: Iya.
1: Sama
2: dengan kita. Tapi berliannya tak jumpa, Nak. Kalau nasi setiap hari jumpa.
1: Mantap. Kalau kayak gitu.
2: Sebutnya sehat.
1: Sehat. Mama Aziz gimana sehat? Sekeluarga.
2: Sehat, Nak. Berliannya juga, ya.
1: Mantap lah. Oke, okay, bantun kita.
2: Tapi nyambung tak nyambung tak tahu lah ya.
1: Yang penting hati senang.
2: Ah, jiwa melayang.
1: Jangan dong.
2: Melayang lah, terkenang sana.
1: Oh iya iya iya iya,
2: kan
1: iya,
2: gitu,
1: iya.
2: Ya.
1: Boleh Mama. Nah, sila.
2: Kain buruk jangan dibuang.
1: Ewa.
2: Dapat untuk pengelak kacang. Orang cacat jangan dihina. Itu semua sudah kehendak Ilahi.
1: Mantap.
2: Kehendak yang kuasa. Nah, ini lagi. Tuhan pengasih maha penyayang. Mm-mm. Kepada umatnya seluruh dunia.
1: Ewa.
2: Cuma kita yang selalu membeda.
1: Mm-mm.
2: Kalau mempunyai harta benda dipandang mulia.
1: Mantap. Ini
2: satu lagi, Nak ya.
1: Yeah, sila.
2: Serambi malam selalu didengar.
1: Ewa.
2: Membuat diri ini merasa tersadar.
1: Mm-mm.
2: Dia memberi tak seorang pun yang tahu. Itulah kisah penjahit baju dan penjual daging.
1: Mantap.
2: Setelah dia tiada di atas dunia.
1: Mm-mm.
2: Semua kebaikan terbongkar akhirnya. Banyak orang yang mengata dia pelit.
1: Mm-mm.
2: Rupanya dia seorang darmawan. Terima kasih kepada Bang Ariel kita yang selalu membaca Rabi malam, Nak ya.
1: Betul.
2: Mengadarkan diri Mama,
1: Nak.
2: Ah, udah, Nak ya. Jaga diri yang baik-baik.
1: Lagunya ada Mama.

0: lagunya ya. Film terakhir dari Sudirman Haji Asep ya.
1: Oke, nanti lah putarkan ya. Iya, terima kasih.
2: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Aziz sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah pendengar, karena tadi Hana sudah terima penelpon, kali ini kita akan hadirkan dulu beberapa lagu yang sudah dipilih oleh para pendengar kita. Nanti Hana akan kembali menyapa Anda dengan menghadirkan penelpon dan WhatsApp pemantun kita pada siang hari ini. Pasangan bahagia.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana Den? Mana Den? Mana Den?
2: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih?
2: Kok belum pulang?
3: Mau pulang sama kita enggak?
2: Iya.
4: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar masih di program acara Rentak Melayu. Setelah tadi kita sudah memutarkan lagu-lagu pilihan Anda ya, masih ada waktu di menit-menit terakhir kebersamaan. Jadi silakan untuk Anda yang mungkin mau request lagu Melayu kesukaan atau juga mau berbalas pantun, boleh Hana terima di 463-351 atau juga di WhatsApp kami 0811-7781-051. Dan kali ini pendengar Hana akan terima penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Selamat siang, Rentak Melayu.
1: Beres, selamat siang.
0: Jom, hei Bapak, dengan siapa di mana ini?
1: Wak Kelong.
0: Wak Kelong, kabar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Mantap.
1: Ya, syukurillah.
0: Iya, Wak Kelong.
1: Iya.
0: Request lagu apa nih?
1: Lagu dulu, lagu Anak Nelayan ya.
0: Anak Nelayan, oke.
1: Nah, ada.
0: Ada siapa anak nelayan ini, Wak?
1: Wak, Wak. Wak pantun gelung. Anak nelayan lah.
0: Oke lah, oke.
1: Ayo pantun ya.
0: Pantunnya.
1: Pantun untuk seseorang itu ya.
0: Iya.
1: Untuk seseorang.
0: Seseorang mati yang di sana.
1: Mati hiu karena tak makan.
0: Ewa.
1: Sudah berlalu berminggu-minggu.
0: Ewa.
1: Hatiku rindu kepada Tuhan.
0: Mm-mm.
1: Orang dirindu tak mau tahu.
0: Aduh, aduh, aduh. Macam mana?
1: Aduh. Hah?
0: Macam mana begitu ya?
1: Rindu ya? Ya.
0: Oke, lanjut.
1: Lanjut. Payung bersarang di daun nipah.
0: Ewa.
1: Raja Wali bersarang di lebar. Raja sayap Raja Wali dilebarkan. Menuduh orang berbuat salah.
0: Iya.
1: Diri sendiri merasa benar.
0: Walah, walah, walah. Itu
1: nah, kadang gitu ya. Nggak lagi, tak ada apa-apa ya.
0: Iya, betul itu.
1: Satu lagi.
0: Sila.
1: Apa nih, kerasa utang-utang nih. Harus bayar utang nih.
0: Oke. Karena janji adalah utang ya.
1: Ke Tanjung Katung mandi berempat.
0: Ewa.
1: Datang berdiri di iring petang.
0: Ewa.
1: Menghitung hutang besar berlipat. Hutang hari, hutang hari keliling pinggang.
0: My hi, I like
1: hi, man. Ada Gina, senang aja. Satu lagi ya.
0: Boleh.
1: Sarang lebah menyulang tinggi.
0: Cakep.
1: Di cinta utara yang telah tiba. Orang sudah mengenang tali.
0: Yeah.
1: Mengapa kita mencari timbel?
0: Alalala.
1: Orang dah ingat tali, kita cek timbel. Nah,
0: yeah. Ya.
1: Dalam tu nah.
0: Yeah.
1: Ada lagu dia?
0: Ada.
1: Nah, yuk Horas.
0: Oke Horas, terima kasih Wak Kelong sudah bergabung bersama dengan kita. Kali ini Hana akan bacakan dulu ya beberapa pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp Pro 1R dari Batam. Ada Pak Zaini, pergi ke Paso di waktu pagi, baliknya di tengah hari. Istri di rumah menahan lapar, suami di balik, apa tidak yang dibeli. Tanam ubi dengan keladi, itu dimakan setiap hari. Kalau begini tak boleh, jadi istri lari meninggalkan suami. Oke, terima kasih ya Pak Zaini sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Bang Roni di STB yang berpantun katanya, spesial untuk Pak Tohat ini ya. Kapal berlayar di dalam selat, pergi berlayar di pagi hari. Roni ingin belajar berpantun sama Pak Tohat karena pantunnya sangat tersusun, rapi. Ih mantap, itu pantun ya. Pak Tohat, monitor, balas pantunnya ya. Lanjut lagi, ini ada Wak Jo yang katanya request lagu Wajah di mana-mana. Nanti kalau masih ada waktu Anda putarkan ya. Ada juga Kak Jamila di Penyelai dengan pantunnya, pagi-pagi memetik melati, harum semerbak sampai ke halaman. Kejujuran itu insan hati, bohong itu hilang kepercayaan. Mantap. Beli kentang di hati di hari Senin, bukan di hati Senin ya. Beli kentang di hari Senin, dimakan sambil minum jamu. Bohong terus setiap hari sampai kalender bingung sama kamu. Makanya jangan bohong-bohong ya, karena itu dosa. Anak Jawa memanen petai, petai dipanen di pohon bambu. Sungguh senang rasa hatiku ingin berpantun di rentak Melayu. Mantap, terima kasih Kak Jamila dengan 4 pantunnya ya. Nah, Hana akan tuntaskan untuk membacakan pesan dari Kak Sumarlina ini. Ke pasar membeli bumbu untuk dimasak di dalam bambu. Selamat siang ku ucapkan untuk kakakku Hana, salam rinduku untukmu selalu. Terima kasih Kak Sumarlina. Ada lagi nih, dari Daik ke Sungai Pinang, tidak lupa membawa bekal. Orang baik akan dikenang, setiap hidup pasti banyak cobaan, hanya Tuhan tempat kita mengadu. Mantap, jangan cerita-cerita ke yang lain, yang penting ngadunya ke Tuhan aja ya. Oke, itu dia tadi ya yang sudah Hana bacakan melalui WhatsApp. Kali ini kita akan terima lagi penelpon di 463351. Halo, selamat siang.
2: Rentak Melayu jam hebokan.
0: Jam hebokan. Oh, Kak Monik, Monik.
2: Iya, Kak Monik loh.
0: Langsung saja berpantun kita.
2: Oke. Boleh minta lagu lagi tak? Boleh tak?
0: Boleh, lagu apa itu Kak?
2: Lagu Perwira, Perwiraku.
0: Perwira.
2: Oke. Abang Kak Jam bisa pemuda India ya.
0: Sip, nanti Anda putarkan okay, ya.
2: Berpantun ini. Mm-hmm. Oke, okay. Pergi ke pasar membeli kain.
0: Ewa.
2: Daun ditenun berpola batik.
0: Ewa.
2: RRI tiada yang lain. Informasi aturan hiburan terbaik.
0: Mantap. Tersanjung RRI-nya ya.
2: Iya, mantap.
0: Lanjut lagi ke Monik.
2: Pohon mangga di tepi rawa.
0: Ewa.
2: Tempat kakek tidur beradu.
0: Ewa.
2: Sedang menangis nenek tertawa.
0: Kenapa tuh?
2: Melihat kakek bermain gundu.
0: Waduh, udah kakek-kakek main gundu ya.
2: Oke, itu gana ya. Oke,
0: Horas. Terima kasih Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita. Nanti Hana akan putarkan lagunya ya. Ada lagi ini pesan dari Kak Nur di Tanjung Balai ya. Hari panas meminum air kelapa baru dipetik, segar rasanya. Pengorbanan ayah tiada terkira, sehingga ya anak bahagia. Mantap. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya 463351. Ada siapa di sana? Halo. Sayang sekali terputus, padahal kesempatan untuk bergabung agak sulit ya, karena memang ini sudah di menit-menit terakhir. 463351. Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Entah Melayu, Jom hebokan.
0: Jom hebokan dengan siapa, Kak?
3: Ini Kak Siti Jenila.
0: Siap, Kak Siti, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Mantap, Kak Siti berpantun dulu kita ya.
3: Kabarnya Hana gimana?
0: Hana kabarnya juga sehat.
3: Oke,
0: pantun kita ya Kak.
3: Oke deh.
0: Sila.
3: Dari Medan ke Kota Bali.
0: Ewa.
3: Sudah sebentar di kampung Melayu.
0: Mantap.
3: Daripada bosan duduk sendiri,
0: mm-mm,
3: lebih baik bergabung di rentak Melayu.
0: Mantap, itu pantun ya.
3: Iya.
0: Keren. Lagi lanjut.
3: Apa ya?
0: Sila.
3: Tangan berwarna merah.
0: Ewa.
3: Orang menjalah dalam terahu.
0: Ewa.
3: Luka di tangan nampak berdarah, luka di hati tak siapa yang tahu.
0: Aduh, hanya Tuhan lah yang tahu kalau gitu ya.
3: Ya, lagunya mesti sempat tak?
0: Hal coba ya, lagu apa itu Kak?
3: Oh ya, kalau sempat putarkan lagu Nirmala dari siapa ya?
0: Nirmala, Siti Nurhaliza.
3: Ya.
0: Oke, Hana putarkan nanti ya.
3: Sempat ya, kalau tak sempat tak apa-apa, ikutkan aja.
0: Oke, terima kasih ya Kak.
3: Oke, makasih Hana.
0: Horas.
3: Selamat menjalankan tugas, semoga selalu sehat, murah rezekinya.
0: Amin. Baik, terima kasih untuk Siti Jamila sudah bergabung bersama dengan kita ya. Dan tidak terasa sudah di penghujung waktu, Hana menemani Anda. Saatnya kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Dan sebelum itu, Hana mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama Hana di program acara Rentak Melayu.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Oke, kalau kami dari mahasiswa menekankan bahwa pemerintah Kota Batam secepatnya menangani lebih lanjut untuk penanganan sampah.

0: Mengawali warta berita pada siang hari ini, kami sampaikan sari berita. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI menyoroti persoalan sampah di Batam. PW Persis Kepri dan PD Persis Batam dorong kolaborasi dakwah untuk kemajuan. Warta berita siang selengkapnya pada hari Senin 28 September 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI menyoroti persoalan sampah di Batam dan mendorong adanya langkah konkret dalam memperbaiki pengelolaan sampah serta menjaga kebersihan lingkungan. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
1: Mahasiswa di Batam menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi perhatian di sejumlah kawasan di Kota Batam. Kepala Departemen Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Batam, Zulfahmi menilai penumpukan sampah terutama di kawasan pemukiman dan ruang publik dapat mengganggu kebersihan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Ia mendorong adanya kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi kebersihan di sejumlah titik. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, mahasiswa juga meminta pengelolaan sampah dilakukan secara lebih efektif. Fahmi mendorong peningkatan fasilitas tempat pembuangan sampah, pengangkutan yang teratur, serta penguatan program pemilahan dan daur ulang agar jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan dapat dikurangi.
2: Oke, kalau kami dari mahasiswa menekankan bahwa pemerintah Kota Batam secepatnya menangani lebih lanjut untuk penanganan sampah. Karena itu berdampak ke kesehatan sama lingkungan. Karena pada dasarnya ketika kita hidup di salah satu tempat, terus tempat itu masih kotor atau tidak mumpuni dan tidak layak, maka itu berdampak dengan kesehatan kita pribadi. Kemudian untuk lingkungan, ketika sampah banyak, drainase menumpuk sampah, maka terjadi banjir. Itu bisa merugikan banyak orang.
1: Zulfahmi menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Ia berharap pemerintah, masyarakat, komunitas, dan generasi muda dapat berkolaborasi menjaga kebersihan Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Batam memperkuat pencegahan flu Singapura atau Hand, Foot and Mouth Disease atau HFMD, terutama dengan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekolah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Batam, Melda Sari, mengatakan pemantauan kondisi kesehatan anak menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Menurutnya, anak yang menunjukkan gejala sakit di sekolah perlu segera ditangani dan dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan. Dinkes Batam juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kewaspadaan sekolah terhadap potensi penularan HFMD. Guru dan pihak sekolah diminta memperhatikan kondisi siswa serta menjaga kebersihan lingkungan. Anak dibiasakan mencucikan tangan menggunakan sabun, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas. Flu Singapura merupakan penyakit menular yang umumnya menyerang anak-anak. Gejala yang dapat muncul antara lain demam, sakit tenggorokan, luka dan sariawan di mulut, serta ruam, bintik merah atau lepuh di tangan dan kaki. Untuk mengurangi resiko penularan, Dinkes mengingatkan orang tua dan sekolah menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Etika batuk dan bersin juga perlu diajarkan kepada anak. Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. PW Persis Kepri dan PD Persis Batam dorong kolaborasi dakwah untuk kemajuan Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Iqbar Muzaki.
3: Pimpinan Wilayah Persatuan Islam atau PW Persis Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Kerja Wilayah atau Muskerwil ke-1 sekaligus pelantikan pimpinan daerah Persatuan Islam atau PD Persis Kota Batam masa jihad 2026-2030 yang digelar di Aula Besar Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam beberapa waktu lalu. Ketua PD Persis Kota Batam Muhammad Nurman Ardiansyah mengatakan sebagai organisasi yang baru berkembang di Kepulauan Riau, Persis Batam membutuhkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ia berharap Persis dapat bersinergi dengan pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.
4: Kami menyadari Nikel Bali ini ibarat menjadi kami baru inahirkan. Maka oleh karena

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua PW Persis Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Zaini mengatakan dakwah tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Terlebih, Kota Batam memiliki masyarakat yang heterogen dan menjadi tempat berkumpulnya berbagai entitas dari seluruh Indonesia.

0: dan berkolaborasi, maka dampak dari sinergi dan kolaborasi itu akan membawa keselamatan umat yang sejahtera dan bangsa yang maju.
1: Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Sudianto, menyampaikan pesan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri kepada pengurus Persis yang baru dilantik. Pesan tersebut antara lain agar para pengurus mengedepankan akhlak serta menjaga lisan dan penggunaan media sosial.
2: Jadi, akhlak itu lebih

0: yang ketiga adalah menjaga jaring-jaringan. Karena sekarang dengan satu genggaman ini bisa sampai kemana-mana menyebarkan dengan jaring-jaringnya. Kalau banyak orang itu, nah, pengurus dari pengurusnya bagi lagi, yuk kita sama-sama menyebarkan dakwah. Tidak boleh menyebarkan dakwah, tidak boleh.
1: Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum PP Persis Kiai Haji J.J. Zainuddin, serta menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penguatan peran Persis di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Benuzaki melaporkan.
2: Kini selanjutnya kami hadirkan informasi luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, pemerintah Singapura meluncurkan program membaca berinsentif untuk mendorong warganya mengurangi kebiasaan doom scrolling. Program ini menargetkan kebiasaan membaca minimal 15 menit setiap hari melalui sistem gamifikasi. Melansir dari Pandemic Talks, program tersebut memberikan penghargaan berupa koin virtual yang dapat ditukar menjadi uang tunai. Program ini memberikan 20 koin virtual untuk setiap sesi membaca minimal 15 menit yang dicatat warga setiap hari. Warga harus mencatat 50 sesi membaca untuk memperoleh 1 dolar Singapura atau sekitar 12.000 rupiah. Sistem tersebut hanya mengizinkan 1 sesi membaca setiap hari melalui situs pemerintah. Kepala Badan Perpustakaan Nasional Singapura, Melissa Tam, mengatakan kebiasaan membaca dapat dibangun melalui langkah kecil dan konsisten. Ia menyebut membaca secara rutin dapat membantu meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir kritis, imajinasi, serta perhatian. Program ini menjadi bagian dari upaya Singapura membangun budaya membaca di tengah derasnya arus konten digital. Sebelumnya, pemerintah juga menggunakan insentif finansial untuk mendorong kebiasaan sehat seperti berjalan kaki dan mencapai target langkah harian. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
3: Dari ajang sepak bola dikabarkan, timnas Jerman menelan kekalahan dari Yunani di UEFA Nations League. Jurgen Klopp tak menyangka timnya kalah di laga ini. Match day kedua grup B UEFA Nations League menghadirkan duel Jerman versus Yunani. Pertandingan sudah digelar di WWK Arena Senin 28 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Tampil sebagai tuan rumah, Jerman justru kesulitan membongkar pertahanan Yunani. Damian Schaaf justru kebobolan pada menit ke-74. Pemain pengganti Dimitrios Corbelis mencetak gol untuk Yunani, di mana bola tembakannya membentur kaki Joshua Kimmich sebelum meluncur masuk ke gawang. Jerman tidak kuasa mengejar ketertinggalan hingga peluit panjang berbunyi. Pertandingan berakhir untuk kemenangan Yunani 1-0. Pelatih timnas Jerman Jurgen Klopp angkat bicara soal kekalahan timnya dari Yunani. Ia tidak menduga kalah, tetapi menegaskan hasil ini tidak mempengaruhi dirinya. Jurgen Klopp masih mencari kemenangan bersama timnas Jerman yang baru diasuhnya per musim panas 2026. Mantan manajer Liverpool itu sebelumnya ditahan imbang Belanda satu sama. Sementara itu pendengar, Manchester City didakwa bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan. Bos La Liga Javier Tebas yang sudah lama vokal soal masalah ini angkat suara. Laporan Athletic menyebut panel independen mendakwa City bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan. Dari total 115 yang dituduhkan, tuduhan itu pertama kali dilayangkan pada 2023. Setelah menjalani persidangan pada September 2024, City kini didakwa bersalah. Meski begitu, belum ada sanksi final untuk The Citizens yang juga membuat pernyataan bantahan bahwa mereka siap diproses karena tidak bersalah. Tebas yang sangat vokal pada masalah City sejak lama akhirnya turut berkomentar. Ia menegaskan pendiriannya selama ini benar dan menilai kasus ini menjadi contoh bagaimana tata kelola keuangan klub harus berjalan sesuai aturan. Pelanggaran yang dilakukan City diduga terjadi pada 2009 hingga 2023 yang meliputi melanggar aturan laporan keuangan, pembayaran pemain dan manajer, aturan profitabilitas dan keberlanjutan klub, regulasi UEFA dan kewajiban klub untuk bekerja sama dengan proses investigasi. Jika bersalah, maka hukuman berat bisa ditelan City, mulai dari pengulangan poin, denda, degradasi, hingga dicabut gelarnya. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAUMI menyoroti persoalan sampah di Batam. PW Persis Kepri dan PD Persis Batam dorong kolaborasi dakwah untuk kemajuan. Tetap bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi kami di rri.co.id. Dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: have your attention.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kalau tadi Hana sudah menemani Anda di program acara Rentak Melayu, kali ini program acara hiburan menemani Anda di Godah, di Goyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Di program acara ini pendengar Anda bisa request lagu dangdut kesukaan dan juga bisa salam-salam kepada orang-orang yang Anda kasihi yang jauh di mata tapi dekat di hati. Jadi silakan dipikir-pikir dari sekarang lagu apa yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam. Yang penting lagu dangdut ya. Baiklah pendengar, Anda akan terima. Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 463-351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051. Dan kali ini Hana akan terima 3 penelpon pertama yang akan membuka kebersamaan kita. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang di Goda.
2: Halo, selamat siang di Goda, di Goyang Dangdut. Mantul.
1: Mantul, mantul banget kakak ini ya. Selalu menjadi yang pertama.
2: Bersama DJ Hanasi yang cantik.
1: Yes, Kak Monik yang cantik juga hadir. Kak Monik, pembuka lo monitor dari awal nih.
2: Tadi kan Monik kan makan kuaci nih sambil nyok di mulut aku nih. Kuaci.
1: Wis, mantep dong.
2: Iya dong.
1: Oke lah kalau begitu, lagu apa pengen didengarkan Kak?
2: Monik nak minta lagu kesukaannya abang suka tentang pemuda India, ada di Jakarta India.
1: Oke, siap, nanti Hana putarkan.
2: Ya, oke, makasih ya Hanaku ya. Yeah. Oke, salamnya pertama untuk buatnya Gigi Hana. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya dan bahagia selalu.
1: Terima
2: Amin.
1: Kasih ya Kak.
2: Amin. Salamnya, salam sosialnya nih buatnya abang kakak tentang pemuda ini ya, Bu Siti. Tanjung umur sehat selalu, amin ya Allah. Oke, salamnya buatnya Si Asna, Pak Seterwangi, Pak Cik Mustafa ya. Yeah. Ada putra rangsang Seterwangi Wangiku, Nur Birkis, Nenek Karin yang selalu dirindukan.
1: Iya. Yeah.
2: Nenek kembar, Sumerlina ya.
1: Yeah.
2: Terus ada Mamak Dewi, Pak Ngang bersama Bunda, Lukas Wulan, Zaima, Si Asna tadi, Pak Mawati, Pak Mawati. Mamak Dina, Mamak Leni, Mamak Dewi masuk. Mamak Pajar, terus ada Kak Masura ya, Kak Nia, Kak Yuni ya.
1: Yeah. Itu
2: jangan dilupakan tuh. Alhamdulillah Mamak Azi. Terus ada Rara juga, ada terus ada Nenek Sakira ya.
1: Yeah.
2: Itu oke, kalau Kak Jamila, Abang Iman kita. Oke lah, kalau gitu Kak Jamila bersama Kak Juliana buatnya di Jihana, makasih.
1: Oke, Haras. Terima kasih Kak Monik sudah bergabung ya. Aduh, senang sekali kalau dibuka dengan Kak Monik dengan nama-nama yang sudah disenggol ini ya. Banyak sekali tadi. Jadi silakan mau salam balik juga boleh ya. Anda bisa bergabung di 463-351. Selamat siang, halo.
2: Selamat siang, halo.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Kak?
2: Dengan Kak Ania di TBK.
1: Kak Ania, ini sedang ngapain, Kak Ania? Selain
2: telepon. Sedang telepon Mama.
1: Selain itu maksudnya lo, Say?
2: Iya. Lagu lagi, boleh lagi, Kak?
1: Boleh, lagu apa itu?
2: Lagu Maya.
1: Maya. Bukan ya?
2: Ya, ada kan?
1: Ada, nanti saya putarkan ya. Kak Nia, salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya untuk Hana keluarga. Mama-mama.
1: Iya.
2: Kami papi, Monik, juga Mama Lina, Mama Leni.
1: Iya.
2: Siapa lagi ya? Longri. Juga Yuni.
1: Yes.
2: Yati. Dan Kak Leba alias Siti Rohaya. Yang di tebing nih. Juga siapa lagi? Itulah kalau udah masuk nelpon lupa.
1: Apa-apa lah, yang penting semua ini senggol ya.
2: Mama Azi, Mama Azi. Juga Wak Normi. Juga Bang Abed Nego. Dan juga Putra Langsang. Dan yang lain-lainnya, Ana ya.
1: Oke, itu aja kan ya.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu Kak Ania dan bersama dengan keluarga ya. Lagunya tadi Maya. Hana akan putarkan versinya Mansyur S. Kita terima lagi 463-351. Halo, digoda, digoyang dangdut. Tampaknya terputus. Bisa dicoba kembali pendengar 463-351. Halo, selamat siang, digoda.
3: Halo, digoda, digoyang dangdut bersama Ana penjahit. Dan apa kabar?
1: Yes, ini dengan siapa ini ya, Bang?
3: Bang Putra masih ada rezekinya masuk lagi.
1: Mantap Bang Putra nih ya, termonitor ya Bang Putra ya.
3: Insya Allah kayaknya.
1: Iya, Bang Putra mau request lagu apa ini?
3: Ya yang sedang-sedang saja dari Iwan ya.
1: Si, apa nih yang sedang-sedang aja nih kira-kira?
3: Ya, ya pokoknya kita tuh jangan berlebihan lah,
1: yang sedang-sedang aja ya. Yang sedang-sedang aja ya, normal-normal aja lah ya.
3: Iya, iya.
1: Oke, oke, silakan. Ya. Salam-salam itu siapa?
3: Hana udah makan.
1: Hana sudah makan. Abang gimana?
3: Sama juga ya.
1: Mantap. Ini beli atau masak?
3: Kadang-kadang lauknya beli, nasi aja masak gitu.
1: Oh, rajinnya. Baiklah. Langsung aja Bang, salam-salam tuh siapa Bang Putra?
3: Pertama buat Ana, selamat bertugas.
1: Iya.
3: Dan saya selalu dipanjangkan usianya ya.
1: Amin. Bang Putra para juga ya.
3: Si butiknya juga ya. Mudah-mudahan tambah gede aja ya.
1: Amin. Terima kasih Bang Putra.
3: Iya, iya. Juga buat Kapten Sam, juga buat Moni, juga buat Cik Mustafa. Dan tak lupa juga buat Mama Linaku, Mama Leni, Kak Aniah tadi barusan ya.
1: Iya.
3: Buat Ayuni juga, Nenek Kembar, Nenek Karim, Cici juga, juga buat Pak Ngah dan Bunda, juga buat Kak Juliana, juga buat Pak Mor, Kak Mila, juga buat Normi, juga buat Nenek Peggy dan Betty Alavia, juga buat Cici Jamilah Buntung, Jamilah juga. Spesial buat kakakku yang berat, juga buat ini, buat
1: Lum
3: Atri ya.
1: Iya.
3: Mama Dinda juga ya, saya selalu spesial buat kakakku yaitu siapa nih ya?
1: Siapa?
3: Bentar.
1: Kok lupa namanya?
3: Juga buat kakak Mama Azi, mudah-mudahan saya selalu kak gitu panjang umur ya, gitu murah rezekinya ya.
1: Itu aja Bang.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Putra Ransan sudah bergabung bersama dengan kita. Iya, rezeki Bang Putra mantap, sama seperti Kak Monik tadi di program acara Rentak Melayu dan juga di Goda ini bisa masuk. Semoga ada pendengar-pendengar baru juga yang akan bergabung ke Pro 1 RRI Batam ya. Silakan, kami masih membuka ruang untuk Anda bergabung melalui line telepon kami di 463351 atau di WhatsApp kami 0811778 1051. Dan pendengar, kali ini Hana akan putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.
0: Are, Hamko Indonesia Mecaye.

0: Ah, gampang. Tinggal login doang, gratis lagi.
1: Gratis? Atau kamu yang sebenarnya dibayar?
0: Hah, maksudnya?
1: Setiap klik, setiap data yang kamu isi, itu bukan sekedar angka loh. Itu kebiasaanmu, lokasimu, bahkan apa.

0: yang kamu suka.
1: Jadi, selama ini dataku dipakai?
0: Benar, dikumpulkan, dianalisis, bahkan bisa juga diperjualbelikan.
2: Di balik tombol login, ada data pribadi Anda yang bernilai. Jangan asal klik setuju, baca, pahami, dan jaga informasi pribadi Anda.
1: Kayaknya aku harus lebih hati-hati deh.
2: Karena kalau bukan Anda yang menjaga data Anda sendiri, siapa lagi?
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Informasi sepakta kami hadirkan untuk Anda edisi 28 September 2026. Pendengar, perlu kita waspadai bersama informasi yang beredar di media sosial terkait bantuan subsidi upah atau BSU. Belakangan ini beredar unggahan yang menyebut Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan BSU sebesar Rp600.000 kepada para pekerja pada September 2026. Unggahan tersebut juga menyertakan sebuah tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan. Ternyata informasi itu adalah informasi tidak benar dan merupakan informasi hoax. Karena dilansir dari komdigi.co.id dan keterangan Kementerian Ketenagakerjaan, hingga saat ini belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU tahun 2026. Bahkan Kepala Biro Humas Kemnaker Farid Abdurrahman mengatakan apabila nantinya ada perubahan kebijakan dan BSU kembali disalurkan, informasi tersebut dapat disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah. Yang perlu diperhatikan, tautan yang beredar itu justru mengarah pengguna ke sebuah laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Karena itu, masyarakat dihimbau tidak sembarangan mengisi data pribadi dan tautan yang sumbernya tidak jelas. Jadi, jangan mudah tergiur informasi bantuan yang mencantumkan nominal tertentu dan meminta kita mengakses tautan untuk melakukan pendaftaran. Pastikan terlebih dahulu informasi tersebut berasal dari kanal resmi pemerintah. Demikian informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: have your attention.
1: Hola, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda masih di program acara Digoda Digoyang Dangdut mantul, mantap betul. Lagu apa lagi kira-kira yang ingin Anda dengarkan langsung di ruang dengar Anda, pendengar? Silakan bergabung melalui line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778 1051. Dan Hana akan terima penelpon ya di 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, saudaraku.
1: Mantap, Bang McDonald semangatnya. Dan juga terima kasih sudah bergabung lagi ya.
2: Apalagi penyiarnya anak anak namboruku.
1: Mantap ya. Sudah makan, Bang?
2: Sudah.
1: Mantap lah kalau begitu. Kira-kira lagu apa ingin didengarkan nih, Bang?
2: Lagunya gini. Ada si Guta peki-peki, tepek-tepeki, giginya kena gunting. Lagunya asik-asik dari Ayu Ting-Ting.
1: Wis, mantap. Gak lepas dari ini ya, Rentak Melayu ya.
2: Ayu Ting-Ting kan ya.
1: Iya, iya, asik-asik ya? Nanti Anda putarkan ya.
2: Iya.
1: Okay.
2: Lagu ini putarkan untuk Ana.
1: Ya.
2: Nah, dengan sehat selalu sama si Koci itu.
1: Iya, terima kita. Kasih, Bang.
2: Biar sehat selalu, mudah-mudahan cepat jalan dan lari langsung dia.
1: Iya, Bang.
2: Main tali karet itu, memancing. Yeah.
1: Itu masih di zaman Hana juga itu main karet.
2: Iya, diputar-putar dua orang megang kan, itu ada langkah-langkah kan.
1: Iya, benar. Kan?
2: Memancing namanya itu. Nah, buat lagu ini untuk Kapten Sam Kumar dan Kak Siti Singapura, biar sehat selalu, merasa kita kurang suatu apapun. Amin.
1: Amin.
2: Tak lupa buat Ani Moni Nuraini, ya, sekeluarga. Buatnya kakakku yang cantik, nenek kembar, yang rancak, nenek Karin, adikku putra rancang tadi masuk, ya, tak lupa. Coba buatnya Yoi, si Siti Asana, dan tak lupa buatnya tu Uni Desi, tak lupa Bang Kelong, mudah-mudahan banyak dapat ikannya ya, ikan glamour ke kenapa, mudah-mudahan banyak masuk, amin. Iman, tak lupa buatnya Pak Jarun sama bunda dia, tak lupa juga Mas Didar, Lina Leni, Nur Bekis, disebut nama saya. Tak lupa buatnya tu si Kak Pat, Siti Jamila, buatnya Mama Nenek Aswa, Nenek Sakira, tak lupa ya. Mama tadi, siapa dia? Mama dia ya, bapak dia, nenek dia, kakek dia lah ya. Katanya Wak Kelong ya. Pantun tutup boleh?
1: Boleh.
2: Sungguh sedikit didengar jauh di sana. Sekali diputar dekat, rupanya radio RRI. Kalau sakit didengar dengan telinga kita, ganti telinga dengan kuping kuali.
1: Oke, terima kasih ya, Bang ya.
2: Mulai tengok dong.
1: Terima kasih Bang McDonald sudah bergabung ya. Di belakang Bang McDonald, Hana terima lagi 43351. Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Kak?
3: Dari Tanjung Pinang.
1: Siapa?
3: Sekarwan di Tanjung Pinang.
1: Oh, baru aja disenggol Bang McDonald ya.
3: Dia manggil langsung, disenggol langsung jatuh.
1: Langsung jatuh, jatuhnya ke tempat yang tepat lagi ya kan?
3: Iya.
1: Oke lah, Kak mau request lagu apa nih?
3: Lagunya Saling Percaya.
1: Wis, kita harus cuma saling percaya memang ya, Kak ya? Oke lah, kalau begitu lagu ini ditujukan untuk siapa?
3: Hana yang lagi tugas, selamat sehat untuk selalu.
1: Terima kasih.
3: Banyak Mas Surah, Pak Mas Lidar, buatnya Desi, Maboy, Mak Sofi, Mak Dewi.
1: Iya.
3: Buat semua tadi yang Mustafa ya.
1: Iya.
3: Banyak adik Monik udah masuk ya.
1: Monik udah masuk tadi, Kak.
3: Udah masuk ke kamar meter nih.
1: Iya.
3: Buatnya partisannya juga, semoga selalu di sana. Buatnya Kak Siti, buatnya ini siapa ya? Bang Aji, Kak Aji.
1: Iya.
3: Buatnya Mak Aji, buatnya Mak Lina, Mak Lini. Buatnya Pak Toha, Kak Bu Halima.
1: Iya.
3: Buatnya Kak Siti, Mas, apa? Cik Hasna.
1: Iya.
3: Buatnya Bang Andi, buatnya Bang Iman.
1: Okey.
3: Bang Abis Nego, buatnya Bang Roni, Bang Imira juga. Buatnya Tadi Mila. Buatnya buat semua anak bapak-bapak punya tadi adik Monik aja yang sana.
1: Okey, terima kasih ya Kak. Selalu Kak Sendang Wangi.
3: Bang Arjuna Hana.
1: Gimana?
3: Buatnya Bang Arjuna.
1: Oh iya.
3: Buatnya Hana, ditunggu lagunya Hana.
1: Pasti, sehat selalu Kak Sekarwangi. Baik, ada Kak Sekarwangi sudah bergabung bersama dengan kita ya. Tak lengkap rasanya kalau tidak Hana bacakan juga pesan-pesan yang masuk melalui WhatsApp. Ini dibuka dengan pesan dari Kak Sumerlina. Katanya minta lagu Happy Asmara, Cinta Tak Terbatas. Kirim salam ya buat Bang Budi, Bang Abed Nego, Mas Prabu Bangkit, dan Kak Monik. Dan satu untuk semuanya aja yang sudah bergabung dan belum bergabung, semoga sehat selalu. Terima kasih ya Kak Sumerlina, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan lancar, bahkan bahagia bersama dengan keluarga. Kita terima lagi ya penelpon selanjutnya 43351. Halo. Digoda digoyang dangdut.
0: Mantul, mantap betul.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Bang?
0: Bang Banggala ada.
1: Banggala, kabar sehat Banggala?
0: Baik-baik, Ana.
1: Baru baik.
0: Wah, kabar baik.
1: Oh, kabar baik. Karena pikir baru baik, bingung baik apa ya, gitu kan.
0: Baik.
1: Oh.
0: Lagu di sana.
1: Lagunya bisa apa tuh?
0: Lagu dari Maya KDI, Orang Asing.
1: Orang Asing. Kenapa Bang merasa asing kah?
0: Iya, terasa asing.
1: Oh, gitu.
0: Orang Indonesia mana boleh asingnya?
1: Iya, benar.
0: Indonesia, ya kan? Nah, itu nah, salam jalannya.
1: Silakan tuh siapa aja,
0: salam
1: Bang?
0: Salam pertama buat anak saya selalu panjang umur rezeki.
1: Amin, terima kasih.
0: Ada Pak Haji, Kak Haji, saya selalu juga iman. Ada Pak Haji, ada Cik Gunurman, Iroma juga, Mas Rida.
1: Iya.
0: Ada Mak Dio, ada Prabu Bangkit. Masuk, Prabu Bangkit. Ada siapa lagi? Ada Marini, ada Roni sama Mira, ada Pemigo juga, ada Kadua, di Penyalai, Surimin, siapa lagi ya, Majihan, salam-salam semua lah nah.
1: Oke, terima kasih ya Bang sudah bergabung ya.
0: Terima kasih, Oras.
1: Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima WhatsApp ya yang masuk dan kita akan bacakan lagi. Ini ada dari Nenek Aswa yang katanya salam-salam buat Pak Usulimin, Bang Gafar, Pak Fauzi, Pak Nga, Mak Nga, Mama Kon, Mama Lina, Mama Fajar, Mama Demi, Mama Rempong, Boy Saputra, Broni, dan semua pendengar Pro 1 Era di Batam. Terima kasih nih Aswa. Di Tanjung Balai Karimun ada Kak Nur yang katanya minta lagu Ayah. Lagu ini untuk almarhum Bapak. Salam untuk suami lagi kerja dan Mak yang ada di Pulau Manda. Sehat selalu Mak, panjang umur, kami sayang Mak. Oke, terima kasih ya untuk Kak Nur di Tanjung Balai, sehat selalu. Baiklah pendengar, kali ini ya Hana akan hadirkan dulu beberapa lagu yang sudah di request dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Can I have your attention?
1: Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar masih di program acara Digoda Digoyang Dangdut Mantul. Mantap betul. Request lagu dangdut kesukaan atau juga mau salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai, boleh ya bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam, karena kita ada 20 menit lagi kebersamaan. Jadi jangan sampai kelewatan keseruan hari ini. Dan Hana akan terima penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang Digoda
2: Digoda Digoyang Dangdut Mantul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Akhirnya Abang Tohat hadir ya.
2: Iya, bagi nak mati saya ini nak gabung tak dapat.
1: Oh alah, patut. Hana tunggu-tunggu pantunnya kok enggak ada Pak Tohat ya.
2: Menangis air mata terang keluar air mata. Saya sering keluar air mata.
1: Oh alah. Baiklah Pak Tohat, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Rembulan dari Mansur S.
1: Oke, nanti Hana putarkan ya.
2: Iya.
1: Silakan. Salam itu siapa ini?
2: Salamnya terutama buat anak, keluarga, semoga sehat walafiat, penyokong juga
1: disini.
2: Tak terlupa juga buat istri saya Halimah yang sedang goreng ikan.
1: Oh, lagi goreng ikan nih? Wih, enaknya. Ya. Pakai sambal tuh.
2: Semoga sehat.
1: Amin.
2: Sama-samalah kita menjaga umur kita nih.
1: Iya.
2: Dan seterusnya buat Pak Jaini Terbuntal, Pak Mustafa Bilal yang dikundur, Nekat Nesombar, Cikgu Norma, Mama Dia, Bang Haji, Kak Raha, Mama Lina, Mama Lini, Bapak Uji, Mama Iman, Kak Aisyah juga buat Mama Haji, Tok Enti, Amira CB, Roni CB. Tak dilupa juga buat besan saya yang berada di Melai. Buat anak saya Madan juga sekeluarga. Buat Kamisah yang berada di Jalan Suka Maju Melai. Kamisah juga di Seramai. Kamisah juga di Teluk Air Tanjung Balai Krimon. Tentunya buat Monik juga, Juliana, Ibu D, Jais juga, Jamilah, Gapat, Puslimin juga, Kak Morni. Buat Kak Asri, Wak Normi juga, Sarina QQ, Anak Peggy, Mama Linda, Fatmawati. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi? Ayo.
2: Buat ini Putera Ransang, Bang Enal juga Durai, Bang Ajis Guru, Normala, Jali, Sebe, Saiman, Banggalah Amin Nego juga, Sekarwangi, Mama Dewi, tak dilupa juga buat Tengku Ardiansah. Salamnya satu buat semua, tanpa terkecuali dengan ucapan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sepanjang umur muda jadi.
1: Amin. Itu aja.
2: Itu aja dulu ya.
1: Oke, terima kasih ya Pak Tohat.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat terus Pak Tohat dan keluarga di sana ya. Anda terima lagi 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang. Digoda Digoyang Dangdut.
3: Digoda Dangdut. Mantul, mantap betul.
1: Mantap betul rezekinya ya dengan Mak Azi enggak ini?
3: Itulah tak disangka nak masuk nah. Kalau
1: iya.
3: Tak disangka tak masuk.
1: Ada yang terus-terusan telepon enggak masuk-masuk. Mama Azi coba-coba masuk gitu ya.
3: Coba-coba masuk.
1: Mantap. Mama Azi mau request lagu apa nih?
3: Termiskin di dunia nah ya.
1: Oke, nanti saya putarkan ya.
3: Nah, salamnya untuk Ana selamat bertugas nah ya.
1: Terima kasih Mama.
3: Semoga amal ibadah Ana diterima Tuhan yang Maha Kuasa walaupun kita beda nah ya.
1: Iya,
3: tapi
1: amin.
3: Tujuan tetap satu kan.
1: Betul.
3: Salamnya untuk Roy, untuk Boy, untuk Sura Rangsang, untuk Nenek Jembar, untuk Pak Toha tadi, Pak Sulimi, Norma, Kak Ana, Kak Mas. Ibu Ania, Ibu Asri, Nenek Jembar, Nenek Peggy, Nenek Fiona, Sekarwangi, Bu Lepa, Mama Esa, Mak Noy, Yuni, untuk Betty Lafia, untuk Sekarwangi, untuk Kiki, Monik, Pak Haji, Mak Haji, Pak Alang, Mak Alang, untuk Roni, untuk siapa lagi Naya, untuk Prabu Bangun, untuk Bu Nenek Fajar, untuk Ibu Morni, Wak Morni, Ibu Ti, Ibu apa tuh Pak Toha, Pak itu Pak Mur. Untuk Jamila 1 dan 3 Juliana Siba, untuk Kak Lung Tima, satu untuk semua Naya. Makasih banyak Naya.
1: Oke, kembali kasih.
3: Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Mama, sudah bergabung bersama dengan kita. Hana ucapkan terima kasih banyak. Dan kali ini pendengar, Hana beralih dulu ya ke WhatsApp. Ada Kak Lukas Wulan dari Kompil Sawang yang hadir. Salamnya katanya buat Mak Rempong, Ci Asna, Ci Siti Jamila, Kak Monik, Kak Jamila, Roy Saputra, Benego, Bunda Zaima, Edi Sutekno, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Ada lagi Pak Usu Amri di Tanjung Batu Kecik ya. Salam-salamnya buat Kak Ana Midar di Kau 7, Dewi Baran, Andi Roma, Nirmala, Wak Kelong, Ma Fajar, Ma, Kak Mas, Pak Itam, Leman, istri, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Oke, kita beralih lagi untuk menerima penelpon selanjutnya 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang. Digo ada Digo yang dangdut.
0: Ores.
1: Ores, dengan siapa di mana ini?
0: Wak Kelong.
1: Oh, Wak Kelong. Ih, Wak Kelong, rezekinya mantap juga ya.
0: Ya tahan. Doa-doa semua.
1: Iya, Wak Kelong tadi disenggol Bang McDonald ini.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Iya, Wak Kelong mau
0: minta lagu Sapu Tangan Merah, En Yunus.
1: Oke, nanti Anda putarkan ya. Salam ya, Wak Kak.
0: Medona, Medona sedap suara dia pokok dia, enak suara dia. Pandai betul dia pokok. Bang Haji, Bang Haji nampak tak pandai.
1: Oh alat, itu talentanya mungkin nak, ya.
0: Nak belajar lebih lagi kiri yang lebih ya.
1: Iya, iya.
0: Yang lebih kebenaran itu ya, Bang Haji kan bercakap, tapi kan dia mengkoko.
1: Oh iya, iya, iya, itulah bedanya ya.
0: Bedanya pandai ya, Medona. Dah aja betul dibikinnya.

0: ini Kak Sorga di Kundur, ya. Siapa lagi untuk Kak Dewi, untuk Atan, sama Tengah Songkol. Atan, ya, untuk Atan. Lebih sikit-sikit, ya, sikit lagi.
1: Boleh, Wak.
0: Untuk penutupnya, ya?
1: Iya, penutup sebagai penutup hari ini.
0: Sebagai penutup untuk siapa lagi? Iman, Bang Iman, Bang Una juga. Untuk selalu. Ini Mak Pajar yang tak bercakap, tak mengelai itu, ya. Senang suara Mak Pajar, ya. Tak ada ke mana dia, ya. Mak Pajar.
1: Dia monitor tapi tak
0: masuk
1: lagi.
0: Bude. Ini yang di Moro tu. Moro siapa tu, lah?
1: Yang di Moro siapa, ya? Banyaknya orang.
0: Di Moro satu. Di Moro yang badan kurus-kurus tu, dia kena jumpa tu. Yang di ngomel Bang Haji dah lama, lambat banyak cakap tu, siapa namanya? Keti Rapia. Ini Moro, tak apa lah, lupa. Satu semua lah, ya.
1: Oke, Wak.
0: Nanti lagu ni tak diputar, sayang nanti.
1: Iya. Oke lah, Wak. Terima kasih.
0: Ini apa lah, ya?
1: Iya.
0: Untuk anak dengan momennya selalu dengan Pak Padu, ya.
1: Iya, terima kasih, ya, Wak. Sehat selalu, ya.
0: Temi dengan Mim Padu, ya, dengan Pani.
1: Iya.
0: Yo, untuk

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 Air Batam tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita berada di Lintas Informasi Pro 1 Batam. Informasi pertama dari Batam, setelah hampir 3 tahun menunggu keran air kembali mengalir di rumah-rumah warga Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Batam, sejak 20 September 2006, sebanyak 11 RW kembali mendapat pasokan air bersih. Lebih dari 1.200 sambungan pelanggan yang sebelumnya terdampak mulai kembali terlayani. Informasi yang kedua, dua tenda biru masih berdiri di depan PT Jimli Indonesia. Di bawahnya para pekerja masak makan berserat hingga bergantian berjaga. Sudah 21 hari mereka bertahan di lokasi tersebut dan menunggu kepastian atas hak gaji dan juga persoalan ketenaga kerjaan yang belum tuntas. Dan sebagai informasi yang terakhir, lebih dari 200 guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Sebatam mengikuti pelatihan Guru Al-Quran Kota Batam 2026, dan pelatihan ini membekali para pendidik dengan metode pembelajaran dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Untuk mendapat informasi terbaru lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id. Dan setelah ini kita akan jelang UKM berbicara, nanti kita akan berbincang-bincang dengan owner nasi kota makanan merakyat di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: 101,1 RRI Batam, Simfoni yang indah dari Once hadir teman-temannya ada di kesempatan sore hari ini 12 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya kita berada di program UMKM Berbicara di edisi hari ini 28 September 2026. Dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang seputar UMKM berdaya di kesempatan sore hari ini. Sudah hadir di studio kita ada Ibu Rini Suryani. Beliau adalah owner Rumah Pedas Tiban. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Agak dekat kayaknya Bu. Oke, siap. Okay. Gimana kabarnya Bu? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Perjalanan dari Tiban ke sini aman?
1: Aman. Macet sedikit.
0: Biasanya macet di daerah UIB ya.
1: Iya.
0: Oke Bu, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, kita akan coba mengupas tentang UMKM Berbicara. Dan tema kita adalah Nasi Kota Sarapan Merakyat.
1: Iya,
0: benar. Temanya luar biasa. Dan Bunda Rini ini adalah owner dari Rumah Pedas Tiban.
1: Iya, benar.
0: Mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, mungkin bisa dijelaskan Rumah Pedas Tiban.
1: Ya. Monggo. Dari mana asal nama Rumah Pedas?
0: Betul, betul,
1: ya
0: betul,
1: benar.
0: Betul.
1: Rumah Pedas Tiban ini bermula dari munculnya COVID.
0: Oke. Okay. Tahun 2019 ya.
1: Ya, terus karena ekonomi lagi kacau kan, agak sedikit goyang, jadi kita berpikir bagagaimana kita bisa membantu perumahan sekitar bisa makan enak murah tanpa harus keluar. Nah, jadi kita tiba-tiba muncul ide, kami ada 3 beradik.
0: Oh.
1: Saya dan adik-adik waktu itu kan. Nah, jadi muncul ide itu kayak tiba-tiba itulah ya kata orang, ide muncul di saat mandi.
0: Iya, mandi.
1: Iya, lagi mandi. Ide muncul di saat mandi. Okay. Jadi pas lagi mandi buka pintu toilet langsung bilang, "Dek, besok kita jualan makanan ya." Oh, boleh-boleh kata adik kan. Jadi apa namanya? Gitu. Ini rumah. Oh, oke, okay, rumah. Terus kita doyan pedas. Oke, okay, ambil pedas.
0: Oh.
1: Kita di mana? Di Tiban. Oke, okay, Rumah Pedas Tiban. Alhamdulillah, selamat Rumah Pedas Tiban.
0: Spontan.
1: Ya, spontan.
0: Oh, luar biasa.
1: Nah, dan modalnya dari mana?
0: Dari mana?
1: Waktu itu ekonomi kita tuh lagi agak sedikit down.
0: Iya, betul. Ya.
1: Jadi modalnya itu saya cuma punya ada 500.000.
0: 500.000.
1: Dan sembako pembagian pemerintah.
0: Oh,
1: alhamdulillah
0: itu ya, diputar ya.
1: Diputar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Diputar itu.
0: Untuk pertama pemulanya apa saja yang
1: diperlukan? Ya, seadanya rumah tangga, yang ada di rumah itu. Dan dengan putaran-putaran yang tadinya sembako dari pemerintah, kita dapat beras, telur, okay, mie,
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Nah, terus kita dapat untuk ayam-ayaman itu kita beli. Pokoknya tuh seadanya dulu deh. Pokoknya tiap hari kita tuh belanja muter. Pagi belanja, sore habis, muter-muter.
0: Alhamdulillah sambutannya.
1: Alhamdulillah, karena itulah kata kita tuh mungkin ya, di Batam ini kan lidah kita nih Sumatera.
0: Sumatera
1: suka pedas.
0: Benar-benar.
1: Nah, jadi alhamdulillahnya disambut dengan baik.
0: Menu-menu itu ya?
1: Ya, menu-menu itu. Menu-menu rumah dan menu-menu itu pun kita ciptakan karena menu hari-hari kita.
0: Menu hari-hari kita, iya. Makanan hari-hari,
1: iya,
0: kita.
1: Makanan hari-hari kita.
0: Oke, jadi tidak begitu apa ya?
1: Tidak begitu sulit. Karena memang yang didoyankan adik-adik.
0: Betul. Dan segmen kita tujuan kita untuk mereka-mereka yang memang seharian.
1: Bukan, iya,
0: dan
1: betul.
0: Memang waktu itu nasi kota ya.
1: Belum, itu
0: GoFood. Oh, baru GoFood dulu.
1: GoFood,
0: ya?
1: GoFood dulu. Okay, nah, GoFood. Kita masih di GoFood, akhirnya jatuh bangun kita tetap bertahan, bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam.
0: Wow.
1: Itu jadi di saat itu ya, kita di saat kita sudah siap-siap mau tidur, orderan masuk ya kita bangun. Dan di saat kita mau masih tidur jam 6 enak tidur, ya orderan masuk kita bangun
0: masuk,
1: juga
0: ya, karena kita ini apa pelayan
1: harus

0: konsisten.
1: Konsisten.
0: Ya, okay, betul, konsisten. Okay. Nah, sampai akhirnya tuh masuk lagi ke Sofi Food. Huh? Alhamdulillah penyambutan baik dengan segala jatuh bangunnya di saat 2-3 tahun itu. Yeah, betul, nah, betul. 3 tahun itu jatuh bangunnya

0: ya tentang nasi kotak. Terus berangkat ke nasi kotak merayat ini?
1: Itu tadi tujuan kita untuk membantu. Kalau orang bilang kan ada untung 10.000.
0: Betul.
1: Kalau saya sih cuma bilangnya kita nawa itu aja lah. Karena kita kan tujuan kita membantu orang.
0: Iya.
1: Sama membantu UMKM juga. Kan banyak penitip kita ada 28.
0: Oh, jadi kayak
1: tentenan.
0: Bikin lapak gitu ya.
1: Satu. Oh. Kita lapak kita tuh ya benar-benar emperan jalan. Nah, benar-benar cuman meja sama banner. Nah, di situ dari yang satu meja sekarang bisa 5 meja. Yang di Gajah Mada 5 meja. Tiban Center ada 3. Tiban Petra ada 2, Tiban Kartini ada 2.
0: Tiban Kartini. Oke, jadi ada 6 ya.
1: Ada. Cuman 4 outlet ada 6 meja gitu. Jadi begitulah kira-kira banyak tentenannya ada 28 penitip.
0: Oh, penitip. Oh, dari UMKM yang lain ya.
1: Iya. Jadi
0: berwarna-warni.
1: Iya, iya betul. Tujuannya membantu.
0: Membantu karena kadang-kadang ada yang bisa produksi tapi di mana mau jualnya
1: ya,
0: gitu.
1: Betul, betul, betul.

0: Kak Rini ya.
1: Iya.
0: Terus sudah pada masuk ke PT-PT gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah sudah masuk ke PT-PT, sudah ke anak-anak ramah lingkungan, ke anak-anak kampus kali ya. Karena ramah kantong juga ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau Poltek itu pokoknya rata-rata ambil di kita.
0: Oh.
1: Anak-anak Poltek, yeah. Politeknik.
0: Kan dikit ya kalau Poltek ya, ke depannya dikit gitu aja. Oh, gitu ya. Jadi sudah masuk ke kampus ini.
1: Iya, ke kampus-kampus.
0: Oh, sudah branded mahasiswa.
1: Iya, alhamdulillah. Kita bukan menawarkan cuman murahnya saja, tapi kualitas juga.
0: Kualitas,
1: kita
0: murah, meriah, dan bermutu.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Luar biasa ini, Bu Nani. Kita yang beliau adalah owner dari Rumah Pedas Tiban. Kalau tadi sudah diceritakan sedikit tentang Rumah Pedas Tiban, kemudian kita bergerak ke nasi kota ini, Bu Rini. Berangkat dari yang tadi di emperan, kemudian sudah masuk ke kampus, mungkin sekarang concern ke nasi kotak sarapan rakyat ini ya.
1: Yeah.
0: Mungkin bisa diceritakan sedikit ke pendengar kita nih.

0: berhenti. Jadi saya pikir daripada saya bayar orang,
1: iya,
0: kamu yang berhenti.
1: Iya, iya.
0: Soalnya kamu yang ngalah.
1: Betul.
0: Akhirnya suami mengalah. Nah, suami sekarang handle lapangan. Jadi kalau order, pagi order, saya di rumah, dia memang di lapangan. Nanti jam 10-an mereka pulang dari lapak. Ada masih sisa sedikit itu saya bantu promo lagi.
1: Iya.
0: Biar terbantu lagi itu para penitipnya.
1: Karena kadang-kadang ada beberapa barang yang tidak laku keras ya.
0: Iya, karena stok kita satu hari 2.000 kurang lebih.
1: Oh.
0: Paling bawa pulang itu 100 lebih.
1: Berarti luar biasa ya.
0: Alhamdulillah di situnya. Jadi ya diterima dengan baik lah. Pokoknya tuh nasi kotak kita dari tadi lapangan sampai kadang kita cateringan sampai ke Nungsa, sampai ke Sagulu, sampai ke Barelang,
1: seluruh Batam ya.
0: Bahkan anggota polisi, Pak bapak-bapak yang di Lapas Barelang itu Jumat berkah sama kita setiap Jumat.
1: Alhamdulillah. Itu, jadi kalau Jumat berkah atau pas ada order itu biasanya omsetnya
0: Jumat
1: sampai
0: berkah
1: berapa?
0: Itu paling sedikit 400 paling sedikitnya 200 porsi setiap Jumat.
1: Satu Jumat ya.
0: Tapi biasanya kalau itu paling sedikit
1: paling
0: ya.
1: Sedikit.
0: Paling sedikit. Tapi Bapak siapa? Pak Wahyu itu setiap Jumat itu paling sedikit dia order 1 juta.
1: Oke.
0: Okay. 100 kota.
1: 100 kota.
0: Yang penting mereka berbagi. Kata saya bertanya, "Pak, apa ini untuk orang lapas?" Dia bilang, "Oh, enggak, tapi mereka bagi-bagi di jalan."
1: Oke, siapa saja ya.
0: Makanya
1: berarti saya sudah tinggal ngasih dana nanti Bu Hana Bu Rini mengolahnya ya.
0: Pokoknya kita antar setiap Jumat paling 200, 250, 150.
1: Ini gitu. sudah seperti itu kepercayaan mereka ya.
0: Sudah 1 tahun lebih nih.
1: Luar biasa.
0: Enggak pernah libur.
1: Alhamdulillah. Karena memang pada saat kita memang ya tadi berangkatnya ya. Niatnya bantu orang untuk keluarga dan juga memang banyak yang saya katakan tadi, banyak orang yang bisa produksi tapi tidak punya lapak. Akhirnya mereka juga kalau cuman memasarkannya enggak maksimal ya.
0: Iya, betul.
1: Rugi,
0: betul kata Bapak. Jadi kayak gini. Selama saya buka lapak di beberapa titik itu banyak kompetitor yang mencoba masuk. Tapi berapa bulan atau berapa minggu mundur. Kayak gitu. Tapi saya nggak pernah, saya pokoknya lillahi ta'ala saja. Saya tuh kalau kayak disaingi saya nggak pernah marah. Saya legowo saja.
1: Karena rezeki
0: udah diatur sama Allah.
1: Betul.
0: Tapi di samping saya pun ada rebusan. Kami kan ada juga jual rebusan, tapi di samping saya ada, itu kita bantu. Jadi kita tuh berangkat dari hati dulu.
1: Betul.
0: Kita niat, bersihkan hati niat dulu. Jadi nggak ada yang namanya kita mau marah, itu rezeki orang. Jangan kita menjatuhkan punya orang. Gitu. Kita nggak mau dijatuhkan, jangan
1: betul.
0: Dijatuhkan.
1: Kalau tak mau disakiti, jangan menyakiti. Betul, ya, luar biasa. Itu dia satu apa ya? Satu ilmu yang sangat mahal. Yang kadang orang bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan ya, Ibu ya. Jadi ini luar biasa pembelajaran kita sore hari ini bersama dengan Ibu Rini Suryani. Beliau ini adalah owner Rumah Pedas Tiban. Mungkin dari pendengar kita sudah banyak yang merasakan bagaimana sih menu dari Rumah Pedas Tiban ini ya. Karena sudah satu Batam ya. Oke, siap. Kalau untuk bahan-bahan, Bu, kalau pas ada order banyak itu mengalami kesulitan nggak ya?
0: Enggak. Kita kalau untuk grosir ayam sama perbentuan itu kita diantar setiap hari. Kalau untuk barang basah seperti sayur mungkin kita masih ke Jodoh, Pak.
1: Oh iya.
0: Itu suami ke Jodoh 3 hari sekali.
1: Oh, jadi stok juga ya?
0: Ya, stok. Karena kalau di Tiban belum masuk.
1: Iya. Yeah.
0: Di Tiban itu semuanya mahal.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau perbedaan Tiban dengan Jodoh itu 1 kilonya mau 10.000. Jadi kalau kita ambil di situ kita paham sendiri lah ya. Jadi kita main di sana kayak sayur gitu, sayuran. Nah, jadi suami ke sana.
1: Jadi 3 hari sekali
0: ke pasar. Pokoknya habis ke pasar.
1: Betul.
0: Habis.
1: Karena memang harus stok juga karena apa 24.
0: Karena perputaran GoFood ini besar. Perputaran GoFood besar, perputaran lapak juga besar.
1: Iya.
0: Lapak satu hari kita masuk produk sendiri itu 500 porsi dari penitip itu 1.500.
1: Dalam satu hari ya.

0: Utaranya seperti itu ya.
1: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah segitu.
0: Kalau kita bicara tentang nasi kota ini, Bu Rini, apakah memang karena menunya atau memang harganya, rate-nya standar atau gimana? Sampai mereka responnya sangat baik sekali.
1: Kalau menurut saya ya pribadi, kalau kita menawarkan yang murah tapi tidak ada rasa, mereka tidak akan kembali.
0: Benar, karena pilihan banyak ya.
1: Benar. Nah, jadi kita tuh bukan cuma sekedar berjualan ya Pak.
0: Iya.
1: Kualitas juga kita jaga.
0: Betul.
1: Yang kalau apa jatuh bangun kayak pro kontra itu biasa. Tapi yang kita pertahankan tuh tetap kualitas, rasa, kuantiti, porsi. Jadi di saat harga naik pun kita tidak mengurangi
0: standarnya, tidak dikurangi ukurannya gitu ya.
1: Enggak, kita tetap stay.
0: Stay saja.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi memang itu yang anu ya, apa komitmen dari awal ya.
1: Saya punya moto satu. Kata-kata saya tuh satu. Saya tidak mau berbisnis sama manusia. Berbisnis sama manusia itu akan kecewa.
0: Betul.
1: Ketika kita memberikan dia hadiah, dia terima kasih. Satu kesalahan dia akan mencaci.
0: Iya.
1: Tapi saya berbisnis sama Allah. Nilainya tuh biar balik sendiri.
0: Iya.
1: Itulah yang membuat kita bisa bertahan 6 tahun ini. Kurang lebihnya di sini.
0: Kalau kita berbisnis sama yang punya ya.
1: Iya, betul.
0: Istilahnya yang maha ya.
1: Iya, betul, Pak.
0: Enggak ada kurangnya ya.
1: Enggak ada. Pokoknya kita dicukupi aja. Kita syukuri aja itu.
0: Akhirnya bisa bertahan sampai 6 tahun ya.
1: 6 tahun.
0: Apalagi ini. Dalam kondisi waktu itu COVID. Ekonomi juga naik turun, harga pasaran juga seperti itu.
1: Betul. Lagian dulu itu juga sendiri, Pak. Dari saya ini kan pejuang garis dua. Jadi dulu tuh gak punya anak, belum ya. Ada anak angkat saya lagi sekolah, udah besar. Jadi semuanya tuh kita sendiri. Suami kerja, saya ke pasar bertiga beradik, saya jualan, saya masak, saya antar ke GoFood, antar ke rumah-rumah. Itu semuanya kita buat sama tiga beradik. Sampai tahun keberapa kita baru punya karyawan ya? Tahun ketiga kayaknya, itu pun satu orang.
0: Iya.
1: Nah, satu orang, nah baru upgrade lagi, sampai sekarang alhamdulillah sudah punya 20 karyawan lebih.
0: Alhamdulillah ya Allah, 20 karyawan ya?
1: Lebih.
0: Bayangin 20 karyawan kalau UMK. Luar biasa. Jadi kalau bicara karyawan sudah 20, omset hariannya itu yang paling sepi-sepinya ini? Mbak Rini.
1: Itu yang di mana Pak? GoFood kan?
0: Total aja.
1: Total?
0: Atau GoFood aja dulu ya.
1: 78.
0: Oh, dalam satu hari ya. Oke, luar biasa ya.
1: Baru diputar lagi ke modal.
0: Masih kotor ya. Oke, siap. Tapi luar biasa itu.
1: Iya, betul. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah.
0: Dan kita bisa membantu orang lain ya. Yang mungkin saat ini lagi susah cari kerja.
1: Iya, karena di perumahan saya itu kan banyak daripada mama-mama enggak produktif.
0: Iya.
1: Ah, itu yang kerja sama saya tetangga. Ya. Pokoknya di Maseba itu ada 500 kakak kalau enggak salah ya. Nice. Saya tawarin dulu tuh perumahan tuh, ada yang mau kerja nggak? Kalau memang nggak ada, baru saya cari orang luar.
0: Iya betul.
1: Nah, kayak gitu.
0: Berarti tetangga dulu ya?
1: Iya, saya tetangga dulu. Tapi sejauh ini saya lihat, alhamdulillah mereka banyak yang sambutannya responnya baik. Okay,
0: positif ya. Karena memang sudah melihat perkembangan dari rumah pedas ini.
1: Iya betul. Kalau dulu saya nawarin tuh mereka tuh kayak nggak gubris, mungkin mereka belum percaya kita.
0: Iya.
1: Kalau sekarang saya taruh 5 menit semuanya udah nyerbu saya. Saya mau gitu. Soalnya karyawan pun setiap pulang tuh nggak pernah dari tangan kosong loh Pak.
0: Iya. Yeah.
1: Pasti saya kan nanti kan kalau pulang dari promo. Penitip ini kadang berbagi juga, kayak penitip nih, Kak, nggak usah, kami nggak ambil. Uangnya transfer, jajanannya kakak bagikan. Jadi kami itu kalau nggak habis pasti ke driver, ke karyawan, atau ke tetangga-tetangga.
0: Jadi tetap sedekah ya.
1: Tetap. tetap sedekah. Jadi kayak mereka karyawan-karyawan ini kadang pulang nggak pernah bawa tangan kosong, kayak gitu. Niatnya tadi lho Pak, membantu. Daripada kalian beli, lebih bagus kalian makan.
0: Karena memang banyak yang butuhkan.
1: Iya, benar, betul-betul.
0: Kita nggak usah pungkiri, banyak sekali yang butuhkan. Cuman ya itu tadi, adakah yang mau mengulurkan,
1: iya, betul, Pak.
0: Memberi? Betul, karena pada saat kita mau memberi pasti banyak sekali saudara-saudara kita, Bu.
1: Iya, betul. Bapak-bapak driver itu kalau udah datang jam 11 masuk ke rumah pedas, pasti senang itu. Karena nanti sisa itu
0: yang tidak ini
1: saya
0: ya?
1: Bagi makan makan siang Bang itu kalau Jumat berkah kayak gitu. Jadi mereka tuh senang, wah dapat makan. Kadang kalau lagi banyaknya ya kita bisa berbagi, mereka bawa pulang kasih anak istri. Betul. Ya sampai beberapa kali mereka malam-malam bawa istrinya, nanti mereka memperkenalkan ini loh Ma, rumah pedas.
0: Jadi kayak keluarga akhirnya. Silaturahminya jalan ya.
1: Ini loh Ma, rumah pedas, ini loh. Karena kita kan kalau THR pun walaupun sedikit 4 tahun ini kita berbagi ke driver. Bukan cuma ke karyawan, Pak, ke driver juga.
0: Driver ya.
1: Iya.
0: Okay, siap. Oh, luar biasa.
1: Karena kan kita dengan driver ini gimana ya? Kita sering butuh.
0: Betul, betul. Dan kita butuh kerja keras mereka, amanah ya. Amanah mereka.
1: Sama-sama.
0: Ya. Betul, sama-sama saling membutuhkan.
1: Yang penting bergerak ya semua. Betul. Karyawan bergerak, driver bergerak, kita pun bergerak.
0: Gitu. Ya, jadi memang berputar pada intinya adalah tadi lihat Ta'ala ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Itu mendengar sedikit, bukan sedikit lah, banyak ilmu yang sore hari ini sama-sama kita dengarkan dari owner kita atau dari owner rumah pedas kita, ada Ibu Rini Suryani. Beliau adalah owner rumah pedas Tiban dan terkenal dengan nasi kotak sarapan merakyat. Ini pun keren nih.
1: Kadang kalau menurut saya sih saya masih kecil ya Pak, mesti banyak belajar lagi.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau disambut antusias
0: dari
1: semua kalangan tuh alhamdulillah.
0: Iya, iya.
1: Gitu, senang, kita senang.
0: Mungkin yang selamanya di pikiran apa iya apa enggak gitu ya. Kadang kan mikir kan apa ini bisa sukses apa enggak. Pada saat semua sudah terbuka berjalan akhirnya.
1: Iya. Sebelum usaha saya nggak ada stay di saya nggak ada dimakan sih. Sebetulnya saya dulu punya butik collection, saya punya toko tas, baju, tapi nggak ada dimakan ini nggak ada.
0: Justru ya. Ini di luar.
1: Iya betul. Jadi dulu tuh saya punya warung makan di Golden Prawn. Saya dulu kena tipu mentah-mentah sama sahabat sendirilah, kawan dekat. Sampai saya mobil kena tarik di alir sampai drop betul-betul itu. Saya nggak ada, sampai suami saya bilang gini, kamu benar nggak mau dampingi Yani? Yani ini nggak pandai masak loh.
0: Iya.
1: Kayak kata suami.
0: Awal-awalnya.
1: Kata suami, iya dong, nggak mungkin aku nyakit Yani. Yani udah baik kali, bukain aku usaha, tinggal dijalani. Akhirnya kita jalan mau 1 tahun. Saya punya 2 kios, satu kios itu saya sewain sama teman juga. Tapi dia bilang karena kita tadi nggak punya anak, jadi kata suami pulanglah, kalau maksudnya tuh stoplah di sini biar karyawan aja yang handle gitu kan. Jadi saya pulang nggak handle, jadi saya kalau ambil duit bulanan baru saya datang. Sesudah bulan puasa saya datang, itu kios makanan saya ditutup dengan bacaan disewakan. Sementara kios yang disewakan dibuka dengan Lele Madan, nama orang lain. Tapi sekali saya buka kios saya, satu biji gula nggak ada, udah pindah ke sebelah. itu kayak
0: mau runtuh ya.
1: Gitu. Ya betul itu Pak. Jadi kayak jadi betul-betul kayak drop kali.
0: Apalagi itu Ramadan.
1: Iya, Ramadan mau Lebaran, betul mau Lebaran. Jadi ya saya pulang, saya gas waktu itu motor. Jadi gas saya bilang sama suami, ya itu usaha kita diambil sama ini loh. Suami saya cuma bilang, ya udah besok bongkar, gitu aja, nggak ada basa-basi. Ya udah besok bongkar. Nah besok memang dibongkar, gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah kita
0: anggap. Jadi itu langsung istilahnya berlalu gitu aja ya?
1: Berlalu, kita kata orang kenapa nggak dituntut ini nih, biarin aja sampai di mana,
0: iya,
1: sampai di mana ya. Jadi saya sudah itu udah, jadi di situ saya di rumah aja, nggak ada COVID pun datang, disitulah sempat, ide muncul.
0: Sempat ini ya kayak trauma.
1: Iya, gitu. Sempat trauma, betul. Kata bapak, kenapa nggak trauma pak? Ekonomi drop, mobil harus saya balikin ke dealer.
0: Betul, apalagi udah mau mau
1: raya, mau lebaran. Jadi saya memang nggak ada masak, nggak ada ini. Palingnya masak rumahan ya. Nah tapi karena makanya yang saya masak ini betul-betul masakan rumahan. Karena saya nggak pandai kayak orang masak restoran itu nggak pandai pak.
0: Luar biasa.
1: Jadi memang masakan restoran yang bermacam-macam itu ya enggak ini. Akhirnya saya betul-betul masakan rumahan biar orang tahu lidah rumahan.
0: Betul.
1: Lidah
0: jadi,
1: kampung.
0: Jadi punya punya sejarah yang kelam ya bahasanya.
1: Ya.
0: Akhirnya muncul. Paling tidak cukup lama ya
1: bulan
0: ini untuk bisa sembuh, untuk bisa apa dari trauma akhirnya mandiri, dan ini kan termasuk keberanian luar biasa nih.
1: Iya.
0: Dengan tidak berbasis masak tak tapi
1: ada. Berani. Basic masak.
0: Jadi memang ditunjukin sama yang di atas ya.
1: Ya alhamdulillah. Lalu pokoknya konsisten itu pokoknya kita hujan panas kita orang minta antar satu biji pun kita antar pak.
0: Itulah ketulusan pelayanan ya.
1: Dari Tiban sini ke Tiban Center satu-satu aja kita antar. Yang penting kita memperkenalkan dulu nih
0: sambil market ya.
1: Market kita panas hujan lah pokoknya. Insya Allah alhamdulillah pokoknya.
0: Padahal waktu itu kalau tidak terjadi itu ya sudah landing ya.
1: Iya kalau nggak terjadi itu mungkin entah berkembang yang di GP ini atau mungkin saya nggak tahu juga jalannya ya pak.
0: Memang jalannya.
1: Cuman yang sekarang yang nyakiti saya tuh teman saya tuh udah betul-betul habis, udah pulang kampung dah.
0: Iya, betul.
1: Tapi saya nggak pernah mencerca juga. Mungkin ya itu hidup dia lah ya pak.
0: Pilihan dia.
1: Cuman dia rugi.
0: Ya.
1: Saya cuma berprinsip kayak gini loh pak. Siapapun yang pergi dari hidup saya itu kalian yang rugi bukan saya.
0: Iya iya.
1: Yang rugi.
0: Gak usah ditantang biarin.
1: Benar benar. Saya nggak rugi.
0: Iya betul.
1: Karena kalian kalau bertahan dengan saya, kalian bisa karyawan saya, mantan-mantan karyawan saya tahulah. Kalau saya selalu berprinsip senyum karyawan itu adalah semangat.
0: Betul.
1: Makanya
0: betul.
1: Jadi kalau gajian itu saya selalu ada dopres

0: memperkerjakan karyawan kurang lebih 22 orang.
1: Dalam kondisi seperti ini loh, Bu ya. Sangat susah juga cari kerja. Apalagi kalau kerja di tempat makan ini kan insyaallah ya, tidak akan
0: enggak lapar.
1: Enggak kelaparan.
0: Iya, benar-benar itu, enggak lapar.
1: Kalau di lapak juga kan pasti kalau enggak terjual kemana kan?
0: Iya, ke mereka juga. Saya kalau pagi kan saya bilang sama karyawan, kalian jatah makan pagi satu, makan semua, makan. Nanti kalau di rumah, alhamdulillah berapa sisa itu nanti ada ya, ada penitip yang nggak diambil, mungkin uangnya saya transfer, itu saya bagi lagi, saya bagi sampai dua, satu orang tuh dua atau tiga, masih ada lebih juga dari driver, saya kasih tetangga-tetangga, biar merasa bersama gitu.
1: Jadi memang itu tadi ya, kebersamaan, kepercayaan, dan memang kita sama-sama memang mau membangun ya. Jadi bukan kembali, kita bukan tidak percaya sama orang lain,
0: bukan.
1: Tapi ini memang punya kita, bisnis kita, masa depan kita. Jadi memang mau nggak mau ya memang harus kita manajemen sendiri. Dan satu lagi nih Bu Rini, yang terakhir ya mungkin untuk perhatian para pendengar kita, mungkin kadang-kadang kita membeli nasi kotak bukan hanya karena harganya, tetapi juga karena kotaknya dibuka tampilannya menarik, kemudian isinya. Mungkin kalau dari pedas, nasi pedas Tiban ini desainnya ataupun promonya sampai di mana?
0: Promo apa?
1: Promo kayak di IG, kayak di Facebook atau di anu?
0: IG, Facebook, TikTok.
1: Di TikTok juga ya?
0: TikTok juga. Rumah Pedas Tiban. Di situ kita semuanya ada momen-momen lah, momen lapak, momen catering, momen GoFood juga ada, untuk gajian pun ada. Pokoknya setiap gajian itu ada game, ada dopres, ada kadang kita pergi makan. Semuanya tercantum di situ, Pak.
1: Untuk mereka nih yang mungkin pingin order atau pingin pesan, mungkin ke ada nomor atau ada alamatnya.
0: Ada ya, kalau mau catering itu cari di Google juga udah ketemu. Rumah Pedas Tiban
1: ya.
0: Iya, Rumah Pedas Tiban. Insyaallah di Instagram juga ada lengkap. Iya, di TikTok juga ada, di Facebook kita juga
1: kalau
0: ada.
1: Kalau untuk order dalam bentuk agak besar mungkin, apakah ada waktunya open-nya?
0: Oh iya, kalau untuk kayak wedding
1: gitu,
0: itu dikabari satu bulan sebelum. Karena kan kita perlu
1: persiapan.
0: Persiapan gitu. Juga kayak kemarin kita pernah di, kita ini kan masih merangkak juga, Pak.
1: Iya,
0: masih
1: betul.
0: Kecil. Masih main-main kecil, tapi alhamdulillah ada beberapa WO udah percaya. Kemarin masuk ke grand opening bengkel itu
1: ya,
0: prasmanan ya. Prasmanan pun udah masuk.
1: Yang terakhir ini pesan atau tips untuk para pendengar kita dan juga para pemula ini. Ini sangat penting ini, Bu Rini.
0: Itu kalau untuk pemula, yang penting konsisten. Konsisten, nilai taala aja. Pokoknya bismillah. Jangan takut gagal. Karena gagal kita bukan, kalau yang namanya bisnis bukan langsung kayak terbang, tidak. Kita perlu jatuh beberapa kali baru kita merasa di titik aman. Gitu. Jadi bukan kita langsung terbang, tidak. Kita perlu sakit dulu, menangis dulu,
1: perlu
0: kecewa.
1: Mungkin ya, tapi jangan berat-berat kali ya.
0: Pokoknya tuh selagi kita masih bisa, ya kita jalan terus. Konsisten itu nomor satu.
1: Betul.
0: Mau sepi, mau ramai.
1: Karena itu pelayanan terus, publik ya. Karena orang nanti akan pasti, ini jam ini di sini ada.
0: Iya gitu. Benar. Jangan mundur cuman karena satu dua ini kecewaan.
1: Kadang-kadang kan ada juga sih yang komen-komen biasa.
0: Biasa.
1: Harus kebal.
0: Ini beberapa hari lalu saya didatangi sama, alhamdulillah, orang Mandiri ngajak kerjasama. Sama ini GM-nya GoFood. Nah itu dia bertanya, apa keluhannya Mbak Rini? Saya pernah sampai bintang rating GoFood itu dari 4,8 turun ke

0: 3,0.
1: Kok gitu bisa ya?
0: Itu namanya dia nggak masuk akal aja dia berkomen tuh. Tidak masuk akalnya tuh karena di sop panas tidak mungkin ada semut, tapi mereka. Tapi kalau kata GM GoFood itu biasa.
1: Biasa.
0: Tapi saya udahlah biarin aja. Akhirnya naik
1: naik kembali.
0: Tetap naik
1: dengan sendirinya.
0: Iya, tetap naik.
1: Oke, siap. Jadi tetap sabar, tetap komitmen, ya, konsisten, ya. Kalau ada kerikil-kerikil tajam, sedikit aja.
0: Biasa. Mental
1: harus dikuatin dan adukan pada yang di atas.
0: Iya, betul. Okay,
1: terima kasih Bu Rini Suryani. Kita sudah berbincang-bincang di UMKM berkelas dan beliau adalah owner Rumah Pedas Tiban yang sudah berbagi ilmu, berbagi macam-macam inspirasi untuk kita. Dan dari obrolan kita hari ini ternyata nasi kotak bukan sekedar makanan yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak.
0: Yeah.
1: Di dalamnya ada unsur budaya, kebersamaan, kepraktisan, bahkan peluang ekonomi. Satu nasi kotak mungkin terlihat sederhana, tetapi sebaliknya ada petani, ada keluarga, ada teman-teman penghasil beras, pedagang, dan juga yang menyediakan bahan makanan, dan pelaku UMKM yang memasak, pekerja yang mengemas, hingga kurir yang mengantarkan, semuanya mendapat rezeki. Jadi luar biasa. Untuk Ibu Rini Suryani, terima kasih sudah memberikan inspirasi untuk kita semua, dan kita akan bersama kembali dengan kesempatan Bu, ya. Sukses selalu Bu.
0: Amin.
1: Nasi pedas Tiban.
0: Ingat rumah, ingat pedas, ingat tiban.
1: Oh iya, ingat rumah, ingat pedas, ingat tiban. Terima kasih Bu, selamat sore. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Renilda Falantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Senin 28 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Muslim Yatim ketika di Kota Bukit Tinggi menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda ranah Minang. Berikut laporan reporter Joni Marbeta.
1: Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Haji Muslim Yatim LCMM di Bukit Tinggi mengaku prihatin melihat kondisi generasi muda saat ini khususnya di ranah Minang. Muslim Yatim menilai berbagai perilaku menyimpang yang muncul di kalangan generasi Gen Z perlu menjadi perhatian bersama karena dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan jati diri generasi muda itu sendiri. Menurutnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa tantangan tersendiri bagi anak muda, karena itu generasi muda tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga perlu memiliki karakter kuat, pola pikir tangguh, serta mampu membedakan pengaruh positif dan negatif di lingkungan mereka. Ia menekankan pembentukan generasi muda yang tangguh membutuhkan peran bersama mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, hingga pemerintah.

0: Minta.
1: Saya Haji Muslim, Mama Yatim, Pres MMM, anggota DPD RI. Kita tahu bahwa hari ini hari di mana kecemasan kita terhadap anak-anak muda, kecemasan kita orang tua terhadap perilaku yang akan menyimpang anak muda. Apakah LGBT yang sangat-sangat marah, tambah lagi narkoba, tambah lagi perguruan bebas, tawuran dan segala macam. Itu semua ada pada anak-anak muda. Anak-anak muda Gen Z kita tahu, setahu kita, mereka ini adalah orang yang sedang mencari warna dan jati diri mereka. Sekurang-kurang pribadinya itu sudah tangguh. Saya kira ini satu orang mengajak lima aja, ketiga aja, itu sudah berapa jumlah yang itu. Saya naruh harapan banget. Dengan kasus yang mencuat beberapa kali kita lihat di Sumatera Barat, lihat itu kejadian yang terjadi kemarin, yaitu ada guru dengan anaknya ketemu di WC itulah. Ini kan memalukan banget. Menurut saya inilah kalau di barat ini fenomena, ini fenomena gunung es, Pak. Yang mencuatnya kecil, di bawahnya besar. Dan itu sudah kita dengarkan. Sehari ini kemungkinan kalau ada data, saya ingin juga minta data itu sih. Nah, tapi jelas pasti ada, survei dah ada.
0: Muslim Yatim berharap ke depan generasi muda Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, mampu membangun jati diri yang kuat, memiliki pemikiran tangguh, serta tetap menjunjung nilai-nilai budaya dan moral dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
2: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar UEL Embram menyatakan meski wilayahnya memiliki beras sebagai komoditas utama, namun di sektor perkebunan premium mempunyai potensi komoditas ekspor. Selengkapnya Nur Afni Susilawati melaporkan.
3: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, UEL Embra SPMSI, terus memetakan dan mengoptimalkan potensi komoditas hasil bumi yang memiliki nilai jual tinggi di pasar global. Wilayah yang terletak di dataran tinggi Sumatera Barat ini rupanya tidak hanya bergantung pada produksi beras, melainkan memiliki daya tahan produk perkebunan dan hortikultura premium yang secara konsisten diminati oleh negara-negara pengimpor.
4: Kalau untuk ekspor, mungkin di Tanah Datar, mungkin ya kalau yang langsung ekspor kan nggak ada. Cuma ada hampir semua komoditi kita punya, hampir semua komoditi punya. Kalau ekspor biasanya kan komoditi-komoditi perkebunan ya, perkebunan. Kita di Tanah Datar punya kopi, punya kakao, punya tebu juga, nah, punya buah-buahan juga. Kita sentral alpukat juga, punya durian juga. Jadi tetap komoditi-komoditi tersebut tetap menjadi perhatian kita gitu.
3: Meskipun kualitas hasil buminya telah memenuhi standar internasional, alur perdagangan ekspor komoditas tanah datar saat ini masih didominasi oleh skema transaksi antara perusahaan atau business to business, B2B.
4: Nah, kalau untuk komoditas ekspor tentu mungkin B2B ya. Tentu apakah sebetulnya kasia vera atau humanis atau kopi, itu kami rasa komoditi-komoditi tanah datar itu yang ada ekspor, tapi memang belum pelakunya mungkin dari data yang ada sama kami, memang pelakunya itu belum petani atau dari tanah datar.
3: Pemerintah daerah kini tengah merumuskan strategi hilirisasi untuk memfasilitasi para petani dan koperasi lokal agar dapat menembus pasar ekspor secara langsung tanpa perantara yang panjang. Bantuan bibit unggul buah-buahan seperti manggis dan alpukat terus didistribusikan secara gratis untuk memperluas hamparan kebun produksi. Diharapkan peningkatan volume ekspor ini nantinya akan berbanding lurus dengan peningkatan serapan tenaga kerja dan penerimaan devisa daerah secara masif. Nur Afni Susilawati melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Batam. PW Persis Kepri dan PD Persis Batam dorong kolaborasi dakwah untuk kemajuan Kota Batam. Reporter Faik Iqbaar Muzaki melaporkan.
5: Pimpinan Wilayah Persatuan Islam atau PW Persis Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Kerja Wilayah atau Muskerwil ke-1 sekaligus pelantikan pimpinan daerah Persatuan Islam atau PD Persis Kota Batam masa jihad 2026-2030 yang digelar di Aula Besar Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam beberapa waktu lalu. Ketua PD Persis Kota Batam Muhammad Nurman Ardiansyah mengatakan sebagai organisasi yang baru berkembang di Kepulauan Riau, Persis Batam membutuhkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ia berharap Persis dapat bersinergi dengan pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.
6: Kami menyadari di Kepri ini, di Batam ini, kami baru berakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua PW Persis Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Zaini mengatakan dakwah tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Terlebih, Kota Batam memiliki masyarakat yang heterogen dan menjadi tempat berkumpulnya berbagai entitas dari seluruh Indonesia.

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Sudianto, menyampaikan pesan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri kepada pengurus Persis yang baru dilantik. Pesan tersebut antara lain agar para pengurus mengedepankan akhlak serta menjaga lisan dan penggunaan media sosial.

0: yang ketiga adalah menjaga jari-jari tangan. Karena sekarang dengan satu genggaman ini bisa sampai kemana-mana menyebarkan. Dengan jari-jarinya kalau banyak mendorong kita usah. Terus dari yang harusnya ada yang baru dilatih, yuk kita sama-sama menyebarkan daun. Tidak boleh menyebarkan daun.
1: Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum PP Persis Kiai Haji JJ Zainuddin, serta menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penguatan peran Persis di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Benusaki melaporkan.
2: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menyoroti persoalan sampah di Batam dan mendorong adanya langkah konkret dalam memperbaiki pengelolaan sampah serta menjaga kebersihan lingkungan. Selengkapnya, reporter Nurul Mahfud melaporkan.
3: Mahasiswa di Batam menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi perhatian di sejumlah kawasan di Kota Batam. Kepala Departemen Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Batam, Zulfahmi menilai penumpukan sampah terutama di kawasan pemukiman dan ruang publik dapat mengganggu kebersihan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Ia mendorong adanya kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi kebersihan di sejumlah titik. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, mahasiswa juga meminta pengelolaan sampah dilakukan secara lebih efektif. Fahmi mendorong peningkatan fasilitas tempat pembuangan sampah, pengangkutan yang teratur, serta penguatan program pemilahan dan daur ulang agar jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan dapat dikurangi.
4: Oke, kalau kami dari mahasiswa menekankan bahwa pemerintah Kota Batam secepatnya menangani lebih lanjut untuk penanganan sampah. Karena itu berdampak ke kesehatan sama lingkungan. Karena pada dasarnya ketika kita hidup di salah satu tempat, terus tempat itu masih kotor atau tidak mumpuni dan tidak layak, maka itu berdampak dengan kesehatan kita pribadi. Kemudian untuk lingkungan, ketika sampah banyak, drainase menumpuk sampah, maka terjadi banjir. Itu bisa merugikan banyak orang.
3: Zulfahmi menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Ia berharap pemerintah, masyarakat, komunitas, dan generasi muda dapat berkolaborasi menjaga kebersihan Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pihak sekolah SDS Aisyah Bengkalis mengingatkan wali murid untuk menggunakan masker kepada anaknya saat mengantar ke sekolah pasca pembelajaran jarak jauh usai dan kembali ke sekolah. Berikut dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
5: Pasca kondisi kualitas udara yang kurang baik dan sempat diberlakukan pembelajaran jarak jauh, SDS Aisyah Bengkalis kembali mengingatkan siswa untuk menggunakan masker di lingkungan sekolah. Himbauan tersebut disampaikan setelah pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan. Kepala Sekolah SDS Aisyah Bengkalis langsung meminta para orang tua menyiapkan masker bagi anak sebelum berangkat ke sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa selama kondisi udara belum sepenuhnya membaik.
6: Ananda Soleha, alhamdulillah kita sudah kembali ke sekolah dan belajar sebagaimana biasa. Jadi kami mohon kepada ayah bunda ketika mengantarkan ananda ke sekolah wajib menggunakan masker karena kita sama-sama tahu bahwa kondisi udara belum sepenuhnya membaik. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan dan kita juga harus berikhtiar untuk menjaga kesehatan.
5: Nilaksum juga mengimbau para orang tua, ayah bunda, dan soleh-soleha agar memasangkan langsung masker kepada anak-anak saat mengantar ke sekolah pada pagi hari. Menurutnya, dukungan orang tua penting untuk membiasakan anak mengikuti imbauan penggunaan masker. Sementara itu, orang tua siswa menyambut baik imbauan pihak sekolah. Rio, salah seorang wali murid, mengatakan telah menyiapkan masker untuk anaknya dan siap menjalankan imbauan tersebut demi menjaga kesehatan anak.
7: Ya, saya sebagai wali murid turut mendukung terkait dengan himbauan penggunaan masker. Saat ini saya juga mengetahui terkait dengan surat edaran dari dinas terkait. Ini juga tentunya bermanfaat untuk anak-anak kami demi kesehatan.
5: Pihak sekolah berharap kondisi udara di Bengkalis dan sekitarnya kembali normal seiring turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir. Dengan kondisi udara yang membaik, diharapkan siswa nantinya tidak perlu lagi menggunakan masker secara terus-menerus saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar kegiatan belajar-mengajar. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Dinas Perhubungan sangat mendukung lomba karya tulis jurnalistik yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Kadis Perhubungan menyatakan akan membantu memberikan data sesuai keperluan penulisan. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
8: Kepala Dinas Perhubungan di Sub-Kabupaten Bengkalis Sardiansa menyambut baik dan mendukung pelaksanaan lomba karya tulis jurnalistik yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bengkalis. Menurut Ardiansa, kegiatan tersebut menjadi wadah positif insan pers untuk menyampaikan informasi pada masyarakat sekaligus mengangkat berbagai program di pembangunan pemerintah daerah, khususnya program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengatakan salah satu program yang dapat menjadi perhatian dalam karya jurnalistik adalah upaya pemerintah meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan transportasi penyeberangan Bengkalis menuju Sungai Selari melalui kapal Ron-All, Ron-Off atau Roro. Menurutnya, penyempurnaan layanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan konektivitas masyarakat serta kelancaran arus kendaraan dan barang. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari pembenahan sistem pelayanan dan pengelolaan antrian hingga penerapan tiket elektronik sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan.
9: Investor yang berminat sampai dengan 24 jam. Nah, salah satunya dari ISPB sendiri dari Singkil, mereka sudah menawarkan perasaan ini 24 jam. Nah, kemudian itu tadi ada dari pengusaha-pengusaha kita, pengusaha Cina kita juga ingin bergabung dan mereka juga menyarankan ingin melaksanakan ini.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bengkalis Firdaus juga menyampaikan tema dari PUPR untuk mengangkat dalam lomba karya tulis jurnalistik PWI Bengkalis. Menurut Firdaus, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya di jajaran PUPR Bengkalis.
10: Ya, dari program-program unggulan yang ada di perangkat daerah. Misalnya saya contohkan masa saya dulu pariwisata lah misalnya, karena pariwisata ini kan jadi sektor andalan kita saat ini. Misalnya apa? Kemarin kan itu pernah kita diskusi ya, bahkan ya terkait dengan percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata ya, yang digagas oleh PLTK di sekolah kemarin sudah kan ditandatangani Ibu Bariska.
8: PWI Bengkalis juga berharap karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dalam lomba tersebut mendapatkan tanggapan positif dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita ke RRI Padang. Bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka, Kabupaten Solo tidak hanya berkaitan dengan tingginya curah hujan. Kajian tim ahli menunjukkan kondisi lereng, aliran sungai, serta perubahan pemanfaatan lahan di kawasan hulu Gunung Talang juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana. Terangkum dalam laporan reporter Elan Sylvia Sari.
11: Kepala Riset Center of Climate Change Universitas Negeri Padang UNP, Dr. Novi Yendri Sudia kepada RRI pagi tadi mengatakan, tim riset UNP telah melakukan pemetaan di kawasan hulu Gunung Talang setelah bencana Galodo Arosuka Kabupaten Solok terjadi. Dari hasil pemetaan, ditemukan sejumlah lereng dengan ketinggian lebih dari 2.300 meter MDPL yang memiliki tingkat kemiringan cukup terjal. Tim juga memetakan kawasan yang terdampak mencapai sekitar 29,7 hektar. Novi memperkirakan Galodo di Arosuka, Kabupaten Solok merupakan bagian dari akumulasi kejadian hidrometeorologi yang berlangsung sejak akhir 2025 dan memberikan tekanan terhadap sejumlah daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi lereng yang terjal perlu menjadi perhatian karena ketika tanah sudah jenuh akibat hujan, material di lereng lebih mudah terkikis dan longsor. Material tersebut kemudian dapat terbawa masuk ke dalam aliran sungai dan meningkatkan volume serta daya rusak aliran.
12: Nah, jadi dugaan saya ini adalah akumulasi, Pak Yuda. Kejadian yang di akhir tahun lalu, di 2025 kemarin, itu memang berdampak secara signifikan kepada seluruh DAS di Sumatera Barat, bukan hanya di Solo itu kemarin saja. Jadi langkah mitigasi yang perlu kita lakukan itu, saya setuju dengan kemarin pernyataan Pak Gubernur bahwa kita lakukan susur sungai.
11: Karena itu Novi mendorong langkah mitigasi dilakukan dengan segera, salah satunya melalui susur sungai. Kegiatan tersebut diperlukan untuk mengetahui secara langsung kondisi lereng, jalur aliran, serta titik-titik yang berpotensi menjadi sumber material apabila terjadi hujan kembali. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam, menilai kondisi pemanfaatan lahan saat ini dengan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Tommy menyebut, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara pemanfaatan lahan saat ini dengan pola ruang yang seharusnya menjadi acuan pemerintah daerah. Salah satunya kawasan yang mestinya berfungsi sebagai sempadan telah berubah menjadi lahan pertanian kering dan perkebunan. Menurut Tommy, perubahan tutupan lahan tersebut dapat mengurangi fungsi vegetasi alami dalam menahan air dan material tanah dari kawasan hulu.
13: Pada kawasan atau jalur aliran lahar ini, itu masif sekali bangunan gitu ya, termasuk perumahan, sehingga itulah yang kemudian memperparah dampak bencana.
11: Tommy menyebutkan kawasan yang merupakan jalur aliran dari Gunung Talang, saat ini sudah ada berdiri bangunan termasuk permukiman dan kantor pemerintahan. Kondisi tersebut membuat risiko bencana semakin besar karena ketika material dan air dalam jumlah besar bergerak mengikuti jalur aliran, terdapat lebih banyak bangunan dan aktivitas masyarakat yang berada di kawasan terdampak. Elan Silviasari melaporkan.
2: Setelah melalui dinamika terkait jadwal dan kepastian jumlah peserta, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026 dipastikan digelar sesuai jadwal dengan keikutsertaan seluruh kabupaten kota. Reporter Dodi Setio menurunkan laporannya.
14: Setelah melewati dinamika yang alot, akhirnya Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026 diputuskan tetap digelar pada 2-14 Oktober dengan peserta seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, pada RRI Padang pagi tadi mengakui sempat terdapat dinamika terkait usulan beberapa daerah untuk kembali mengundur jadwal Porprov. Begitu pula, ada beberapa kabupaten kota yang tidak kunjung memastikan mengirim kontingen hingga menit akhir pendaftaran. Akan tetapi, hingga malam tadi, 19 kabupaten kota memastikan ikut serta dalam multi-event tingkat provinsi ini.
15: Porprov yang kita rencanakan tanggal 2-14 Oktober, ini bisa tetap kita laksanakan dengan peserta 19 kabupaten kota. Jadi sampai dengan tadi malam sudah terpenuhi 19 kabupaten kota. Jadi adanya gonjang ganjing atau dinamika yang terjadi sebelum ini yang menyatakan akan adanya pengunduran daripada Porprov itu tidak benar. Sesuai dengan komitmen kepala daerah antara gubernur dan bupati wali kota yang telah dituangkan di dalam SK Gubernur tentang penetapan jadwal daripada Porprov 2026, yaitu akan dilaksanakan di tanggal 2 Oktober 2026.
14: Tasliatul mengapresiasi pemerintah daerah beserta KONI Kabupaten Kota yang akhirnya menyamakan semangat untuk menyukseskan Porprov tahun ini. Dengan demikian, perubahan pada agenda Porprov tahun ini hanya pada lokasi pembukaan dan penutupan. Lokasi awal direncanakan di Kota Solo, akhirnya dipindah ke halaman Istana Gubernuran. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk empati karena kawasan Solo masih dalam kondisi berduka akibat bencana. Setelah kepastian penyelenggaraan dan peserta Porprov tuntas, Tasliatul meminta panitia Porprov dan Pengprov cabang olahraga segera menyiapkan venue kegiatan serta kebutuhan pendukung lainnya. Dodi Stio melaporkan.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Pekanbaru. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi jadi penggerak utama realisasi investasi di Riau sebesar 39%. Selengkapnya dilaporkan Alwis Suryatmaja.
16: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindagkop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, mengatakan berdasarkan peta sektoral pada Sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi menjadi salah satu penggerak utama realisasi investasi di Riau.
17: Jika ditinjau dari peta sektoral pada sistem DTMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi menjadi penggerak utama dengan sumbangsi 39% atau senilai 8 triliun, diikuti sektor kehutanan sebesar 3,8 triliun, serta sektor tanaman pangan dan perkebunan. Prestasi ini menempatkan Riau Kokor di peringkat 1 dalam realisasi investasi di seluruh Pulau Sumatera, sekaligus peringkat ke-8 secara nasional.
16: Di balik tingginya investasi yang masuk, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menilai terdapat tantangan yang perlu segera dijawab, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia lokal.
18: Lalu hari ini dengan kemajuan daerah bersaing untuk meningkatkan ekonomi daerah, maka tumbuh banyak gudang di mana-mana, tetapi tidak punya tenaga skill yang bersertifikasi juga untuk logistik. Dan banyak lagi yang lainnya, maka kita berkepentingan, kami berkepentingan bagaimana menciptakan SDM masa depan untuk Riau. Artinya kita tidak anti luar, tidak. Kita cek hari ini banyak yang dari luar masuk yang memiliki skill itu. Lalu anak Riau pada kemana? Karena kita punya wadah. Maka kemarin kami bersama dengan Kepolisian Riau, ayo kita bentuk Yayasan Kadin Institute Provinsi Riau.
16: Dengan meningkatnya investasi tersebut, sinergi antara pemerintah, Kadin dan dunia pendidikan, lembaga pelatihan, serta pelaku usaha menjadi penting untuk membangun sistem pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
2: Perkuat kemampuan pendampingan dan deteksi dini persoalan antar siswa, Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar BIMTEK Konselor Sebaya Siswa Pendidikan Nonformal. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
19: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan menggelar bimbingan teknis pelatihan konselor sebaya bagi peserta didik pendidikan nonformal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada teman sebaya. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya keberadaan konselor sebaya berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, nyaman, dan saling mendukung. Ia menyebut pelatihan konselor sebaya bagi pendidikan nonformal merupakan kegiatan perdana di Kota Pekanbaru dan menjadi yang pertama dilaksanakan untuk pendidikan nonformal di Provinsi Riau. Ia berharap para peserta dapat menjadi bagian dari sejarah sekaligus menjalankan peran tersebut dengan penuh keikhlasan.
20: Dan kepada seluruh peserta, saya berpesan agar mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, bertanya, dan berlatih. Jadilah teman yang mampu memberikan contoh positif, mampu mendengar, peduli, dan hadir ketika teman-teman kita membutuhkan.
19: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan konselor sebaya dapat menjadi tempat bagi siswa untuk berbagi cerita sekaligus membantu mendeteksi persoalan yang dialami teman mereka sejak dini.
21: Tapi kita minta yang konselor sebaya ini, dia tidak memutuskan sendiri. Tentu dia ini sebagai agen untuk nanti menyampaikan persoalan ini ke guru BK-nya. Kalau dia ada guru BK, kalau di sekolah formal, nanti itu ada wali kelas. Nah, sehingga persoalan yang pada anak itu bisa terdeteksi sebelum tadi lebih awal. Kalau terdeteksinya lebih awal, ini kan mudah kita selesaikan.
19: Abdul Jamal juga menambahkan program tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat pemenuhan indikator kota layak anak. Ia berharap keberadaan konselor sebaya dapat mendukung Pekanbaru meningkatkan predikat kota layak anak ke tingkat utama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Kita ke RRI Ranai. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna terus mencermati dan memperbarui data pemilih secara berkala. Langkah ini penting untuk memastikan setiap perubahan data kependudukan, termasuk pemilih yang meninggal dunia maupun pindah domisili, dapat terdata secara akurat. Berikut dilaporkan reporter Marjani.
22: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan ketiga dan forum konsultasi publik FKP tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KPU Natuna Senin pagi. Ketua KPU Kabupaten Natuna, Kusnedi, dalam sambutannya mengatakan pencermatan dilakukan untuk memastikan daftar pemilih tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Perubahan seperti pemilih yang meninggal dunia dirinya maupun masyarakat yang pindah domisili menjadi bagian yang perlu disesuaikan. Menurut Kusnaidi, pemutakhiran data dilakukan secara berkala 4 kali dalam setahun. Setiap periode menjadi kesempatan bagi KPU untuk menerima masukan dan mengevaluasi perubahan data pemilih di Kabupaten Natuna. Ia menambahkan, pembaruan data secara berkelanjutan juga menjadi bagian dari persiapan menuju pemilu 2029. KPU berupaya memastikan data yang dikelola lebih tertib sehingga dapat mendukung tahapan pemilu mendatang.
0: Jadi tentunya melalui PDPB, pemeran data pemilih, ini kami sangat mengharapkan masukan terkait dengan PDPB ini. Kemudian ini juga disejalankan dengan forum konsultasi publik FKP tahun 2026, salah satu juga terkait dengan pemutaran data pemilih ini.
22: Sementara itu, anggota Bawaslu Natuna, Ila Nurlaila, meminta proses pencoretan pemilih yang telah meninggal dunia dilakukan dengan verifikasi yang benar-benar akurat. Menurutnya, apabila diperlukan, petugas dapat memastikan kebenaran informasi tersebut melalui dokumen pendukung, termasuk bukti makam, dan dokumen lainnya. Ila Nurlaila juga menyoroti keberadaan warga Natuna yang bekerja di luar negeri. Ia meminta KPU memastikan status dan domisili pemilih tersebut agar data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi sebenar.
1: Langkah baiknya sebenarnya ya, idealnya kita langsung datangi gitu, terkait dengan benar nggak sih orang ini meninggal gitu. Kalau perlu ada kuburannya ada nggak gitu, mungkin lebih update lagi.
22: Dengan pemutakhiran data verifikasi yang dilakukan secara berkala, KPU Natuna bersama pihak terkait berupaya menjaga data pemilih tetap akurat dan sesuai kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2029.
2: Dalam rangka HUT ke-81 TNI, tiga matra TNI di Natuna menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Natuna. Reporter Afrizal melaporkan.
4: Suasana hikmat mewarnai kegiatan ziarah makam dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Natuna yang digelar jajaran tiga matra TNI dalam rangka peringatan HUT ke-81 pada Senin pagi. Kegiatan upacara tersebut diikuti personel TNI dari berbagai matra, jajaran Polri, pasukan gabungan TNI Polri, serta unsur pemerintah daerah. Dandim 0318 Natuna, Kolonel Infanteri Ruru Sejati, bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah dimakamkan di TMP Kabupaten Natuna. Setelah itu, peserta upacara mengikuti rangkaian penghormatan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa. Karangan bunga kemudian diletakkan sebagai simbol penghormatan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan prosesi tabur bunga di makam para pahlawan. Usai kegiatan, Dandim 0318 Natuna melalui Pasipres Kodim 0318 Natuna yang juga selaku panitia kegiatan, Mayor Infanteri Kristiana Pitulu kepada RRI menerangkan, kegiatan ziarah dan tabur bunga yang dilaksanakan merupakan rangkaian dari peringatan HUT TNI ke-81.
23: Memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia 81. Jadi kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dari tiga matra, baik itu darat, laut, dan udara. Kemudian kita undang juga dari instansi lain, kepolisian, kemudian dari pemerintahan daerah juga kita undang.
4: Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi jajaran TNI dan seluruh peserta untuk kembali mengenang perjuangan para pendahulu yang telah memberikan pengorbanan bagi bangsa dan negara. Serta ke depan diharapkan TNI semakin solid jalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan NKRI.
23: Harapan kami sebagai pelaksana kegiatan ini, harapannya TNI itu semakin solid, sehingga ke depannya pelaksanaan tugas-tugas akan semakin lebih baik.
4: Selain menjadi bagian dari tradisi dalam peringatan HUT TNI, ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga semangat pengabdian, persatuan, serta nilai-nilai perjuangan dalam menjalankan tugas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggaungkan gerakan tanjak pangan demi menekan sampah organik. Selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
24: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan bahan pangan melalui gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan atau Tanjak Pangan. Gerakan ini ditujukan untuk mengurangi pemborosan pangan sekaligus menekan jumlah sisa makanan yang berakhir menjadi sampah. Kabid Ketahanan Pangan DP3 Tanjung Pinang Yesi Perdawati mengatakan, gerakan tersebut dilatar belakangi tingginya potensi sampah yang berasal dari bahan pangan di Kota Tanjung Pinang.
3: Ya, jadi Tanjak Pangan itu adalah gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan. Nah, jadi kita menghimbau ini kepada masyarakat untuk mulai bijak menggunakan bahan pangan. Jadi kita sebenarnya ini berkaca pada data yang kita dapatkan dari media sosial. Di tahun 2024 itu ada sekitar 60 ton sampah yang berasal dari bahan pangan perharinya di Kota Tanjung Pinang.
24: Yesi menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya memiliki nilai harga, tetapi juga membutuhkan energi, proses produksi dan distribusi, serta dukungan berbagai sumber daya, sehingga pengurangan sisa pangan dinilai dapat memberikan manfaat dari sisi ekonomi maupun lingkungannya.
3: Banyak hal sebenarnya yang bisa kita hemat apabila kita hemat pangan, hemat dari sisa pangan.
24: Dalam jangka pendek, DP3 Tanjung Pinang lebih memfokuskan gerakan tersebut pada pengurangan food waste, terutama dengan mendorong masyarakat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menghabiskannya. Lalu makanan yang masih layak konsumsi dan tidak habis, diharapkan dapat didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Asosiasi Peternak Unggas Bintan menyediakan sebanyak 1.500 kg ayam dalam kegiatan operasi pasar murah di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang. Reporter Febrian Syah menyampaikan laporannya.
5: Asosiasi Peternak Unggas Bintan APUK menggelar operasi pasar murah dengan menjual daging ayam segar seharga Rp35.000 per kilogram. Kegiatan tersebut digelar di kawasan Bintan Center, Terminal Sungai Carang, Minggu pagi. Sekretaris APUK Jemi menjelaskan operasi pasar murah ini dilakukan sebagai bentuk upaya APUK membantu masyarakat mendapatkan daging ayam segar dengan harga lebih terjangkau. Sekaligus menyampaikan kondisi harga ayam di tingkat peternak yang disebut telah mengalami penurunan. Mengingat harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp25.500 hingga Rp26.000 per kilogram. Namun harga daging ayam di pasaran masih berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram.
6: Jadi ingin menyampaikan juga sebenarnya harga di pasar ini sudah ada mengalami penurunan harga. Cuman kenapa mereka nggak turun-turun? Sehingga persepsi masyarakat terhadap ayam ini kan seolah-olah kok mahal, dan persepsi masyarakat terhadap kami ini, terutama para pelaku peternak ya, sepertinya kan jadinya kita yang salah. Pikiran kita kan tidak ada jual murah, mahal terus.
5: Sekretaris APUK Jemi mengatakan operasi pasar murah khusus ayam potong tersebut, APUK menyediakan sekitar 500 kg ayam segar. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, bahkan kegiatan yang dibuka sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat minggu pagi itu habis sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan harga Rp35.000 per kilogram. APUK juga bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan operasi pasar murah dengan sejumlah kebutuhan pokok lainnya, mulai hari ini, Senin, hingga Selasa di Pasar Bintan Center. Setiap harinya sekitar 500 kg ayam disiapkan untuk dijual kepada masyarakat. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.

0: Pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana. Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory frottage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di informasi cepat untuk edisi hari ini tanggal 28 September 2026. Informasi tentang GOM atau Komdigi yang mengedarkan surat peringatan pemadaman internet ada satu informasi salah. Dilansir pada hari Kamis 24 September 2026 di mana akun Facebook Mom Afika Dava Dava mengungkapkan atau mengunggah gambar arsip yang berisi surat peringatan pemadaman internet dari Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, dan berikut narasinya adalah waspada pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Hasil dari cek fakta di mana tim periksa fakta Mafindo mencari kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci surat peringatan pemadaman internet dan Komdigi di mesin pencarian Google, ditemukan artikel komdigi.co.id beredar hoax di mana tentang pemadaman internet. Wamen Komdigi gandeng APH kerja pelaku, tayang pada Kamis 24 September 2026. Kesimpulannya adalah faktanya Komdigi memastikan bahwa surat peringatan mengenai rencana pemadaman internet nasional selama 3 hari dari 25 sampai dengan 27 September 2006 adalah berita bohong atau hoax dan unggahan dengan narasi surat peringatan pemadaman internet dari Komdigi merupakan konten palsu. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi terbaik dan juga terpercaya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aromanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: hadis hari ini.
1: Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan sirik. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu salat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap mewasiatkan kepada para sahabatnya agar saling mengasihi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali waktu baginda Rasulullah menceritakan tentang malaikat yang diutus Allah untuk menemui seseorang yang tengah menempuh sebabak perjalanan. Bukan sembarang bersafar, melainkan ketika hendak mengunjungi saudaranya yang jauh di negeri orang. Jelang tiba di kota tujuan, malaikat itu pun turun, menyamar, menghampiri, dan bertanya, "Wahai Pulan, kemana engkau akan pergi? Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Jawab si Pulan sang musafir, "Apakah ada satu nikmat dan keuntungan yang bisa diperoleh atas kegiatan ini?" Tanya malaikat lagi. Dengan begitu yakin, seseorang itu menjawab, "Tidak, selain aku melakukannya karena cinta, aku mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat yang sudah tidak ragu lagi itu akhirnya berterus terang, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Allah sangat mencintaimu lantaran kecintaan engkau kepada saudaramu."

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
2: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Kini, perjuangan itu kita lanjutkan dengan cara yang berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan memberikan manfaat bagi sesama. Di setiap ladang, ruang kelas, pasar, kantor, hingga pelaku usaha kecil yang terus berkarya, ada semangat untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus berinovasi, berkarya, menjaga persatuan, dan saling mendukung demi masa depan bangsa. Karena Indonesia yang kuat tidak hanya dibangun oleh satu orang, tetapi oleh jutaan langkah kecil dari seluruh rakyat Indonesia.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

0: Hei mas, mas, kowe mau pergi tak kami?
1: Satu kata dalam bahasa daerah menyimpan sejarah dan identitas. Ketika bahasa daerah jarang digunakan, perlahan warisan itu ikut memudar. Tak perlu malu menggunakan bahasa daerah saat berbicara dengan keluarga atau dalam kegiatan budaya. Bahasa daerah adalah kekayaan bangsa yang harus terus hidup. Lestarikan bahasa daerah, menjaga bahasa berarti menjaga budaya.
2: Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kakak Wil juga baru, Pak. Kakak Wil Jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Atas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami

0: juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan secara 52-48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
2: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari sana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Al-Jannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kalil juga baru, Pak. Kak Kalil jabat diganti mungkin sebulan, lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari hitam. Ini kebanyakan kami hitam, potong aja kami hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam, tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi, daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Setahu saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan dua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya 2 jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Pirgo Transwa 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan 2 helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam 2 pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terlaksana dengan.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas 5 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di 4 wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari 2 kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di 3 lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa Ketori, Kecamatan Jangkang, desa Malenggang, Kecamatan Sekawian, dan desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
3: Sementara itu pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
20: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak puncaknya, artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat, tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor, tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
0: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
19: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
21: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
22: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, Wastra Kopi Kuliner, UMKM Expo, Business Matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
21: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
22: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
1: ada tiga kegiatan besaran nanti di FC. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wasra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga kompetensi unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalik bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
22: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCA 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngereae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
2: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan menemukan timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11, di mana Mister Kalung untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, dan ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten ada Luke Wickley, kemudian juga oleh Romney, Kasar Orang Mainan, ada Luke, kemudian ada Joey Polupesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dinkert, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan. Karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdulliti Lolipo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Pajanugroho, selamat malam.

0: Batam malam ini. Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Mimbar Agama Buddha. Dan pada malam hari ini akan kami putarkan rekaman Mimbar Agama Buddha yang berjudul Hukum Karma, Pokok Penting Ajaran Buddha. Selamat mendengarkan.
0: Sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.

0: Buddha, Namo Buddhaya Soti Hotu.
1: Namo Buddhaya Soti Hotu.
0: Pendengar RRI Batam dimanapun Anda berada, baik yang ada di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, Lingga, bahkan manca negara, Singapura dan Malaysia. Senang sekali rasanya saya Deni Cicilanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Program ini dipersembahkan oleh Magabudi PC Kota Batam atau Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, pengurus cabang Kota Batam yang bekerja sama dengan Vihara Graha Buddha Manggala Batam, dan disajikan oleh radio kesayangan kita RRI Pro 1 Batam. Tema Mimbar Agama Buddha kita kali ini adalah Hukum Karma, Pokok Penting Ajaran Buddha. Tema ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Warina SAG. Soti Hotu, Bu.
1: Soti Hotu.
0: Apa kabar, Bu, malam ini?
1: Baik. Wah, senang sekali saya berkesempatan mengisi ruang dengar pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersikap anjali untuk memuji guru junjungan kita Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Bersujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bersujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bersujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Namo Buddhaya Soti Hotu.
0: Namo Buddhaya Soti Hotu.
1: Ini merupakan karma baik bagi saya hari ini berkesempatan untuk bisa sharing dhamma seperti tema yang telah host sampaikan, yang juga luar biasa. Saya berharap para pendengar juga senantiasa terberkahi kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan.
0: Sadu.
1: Jadi berbicara tentang karma, seringkali orang menganggap bahwa karma itu seperti hukuman, atau kadang dikatakan sebagai tidak keberuntungan. Karena seringkali ketika ada seseorang yang sedang menerima musibah, ada sebagian orang mengatakan kena karma tuh. Nah, apakah memang demikian? Karma itu sebenarnya sebagai sebuah hukuman. Terus bagaimana sih pandangannya menurut agama Buddha? Baik, pada malam hari ini mari kita bersama-sama mengupas tentang karma sebagai pokok ajaran Buddha, ya. Nah, jadi karma itu merupakan bagian dari hukum kesunyataan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hukum kesunyataan? Hukum kesunyataan ini kadang juga disebut sebagai hukum alam. Artinya, hukum yang mengatur siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Artinya, hukum karma ini adalah universal. Kemudian, hukum karma ini atau istilah karma itu secara harafiah itu sebenarnya perbuatan. Jadi, perbuatan yang kita kenal kan ada perbuatan baik dan perbuatan buruk. Namun ternyata tidak semua perbuatan itu dinamakan karma. Jadi, perbuatan seperti apa ya yang disebut sebagai karma? Nah, di dalam Anggunikara anu apa? Di dalam Sabda Sang Buddha Anguttara Nikaya 6 bagian 63 itu disebutkan bahwa Sang Buddha bersabda, Cetanahang bikawe kamang wadami. Apa itu artinya, Bu Sisil?
2: Iya.
1: Ya. Artinya adalah, oh para biku, kehendak itulah yang aku namakan kama. Begitu Sang Buddha bersabda. Jadi kehendak yang di sini, yang dimaksud di sini adalah niat. Cetana, kehendak, niat. Jadi kalau misalnya niat berarti berasal dari pikiran. Nah, ini juga bisa kita temukan di dalam Dhammapada di bab 1 sair 1 dan 2 di sana juga dijelaskan bahwa pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pembentuk. Pikiran adalah penentu dari semua perbuatan. Nah, jika perbuatannya baik, pasti akan mendapatkan akibat yang baik, membawa kebahagiaan. Demikian juga ketika perbuatan itu disertai dengan pikiran yang tidak baik, maka perbuatan itu akan menimbulkan penderitaan. Nah, berkenaan dengan hal demikian bahwa semua perbuatan itu diawali oleh pikiran. Jadi baik perbuatan melalui ucapan, perbuatan melalui badan jasmani, semuanya diawali melalui pikiran. Artinya ketika kita baru berpikir, berpikir baik itu sudah melakukan karma baik. Ketika kita berpikir buruk, kita juga sudah melakukan perbuatan buruk atau karma buruk. Jadi kalau karma itu bukan hanya yang dilakukan oleh badan jasmani saja, tetapi ketika muncul dalam pikiran itu juga
2: sudah karma ya Bu.
1: Iya. Nah, berkenaan dengan karma tadi, Sang Buddha juga menyampaikan sabdanya tentang akibat tentang sebuah perbuatan di dalam Samyutta Nikaya bagian 10 ya. Di sana Sang Buddha sampaikan tentang hukum karma yang bunyinya seperti ini. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebahagiaan, dan pembuat kejahatan akan mendapatkan penderitaan. Maka taburlah benih-benih itu dan engkau pula lah yang akan menikmatinya. Nah, kalau berbicara tentang perbuatan di sini, artinya tidak akan tertukar. Istilahnya perbuatan juga tidak bisa diwariskan. Maksudnya apa? Ketika orang tua melakukan suatu perbuatan, entah baik atau buruk, maka akibatnya tidak akan diterima oleh anaknya. Jadi orang tua melakukan perbuatan juga menimbulkan akibat untuk orang tua sendiri. Anak melakukan perbuatan, akibatnya juga akan diterima oleh anaknya sendiri.
2: Berarti gak ada yang namanya karma warisan ya Bu ya?
1: Iya, karma, tidak ada karma warisan. Karena seperti yang kita tahu di dalam Paritta Brahma Vihara, bahwa kita adalah pemilik perbuatan kita sendiri.
2: Iya.
1: Nah, pendengar yang berbahagia, jadi perbuatan ini atau karma ini merupakan cerminan dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, ketika kita membicarakan bahwa kondisi yang kita rasakan saat ini merupakan cerminan dari perbuatan yang kita lakukan, lalu kenapa kita di dunia ini kita menemukan fenomena yang begitu berbeda? Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang bisa kita jumpai. Betul kan Bu Sisil?
2: Iya, gimana kalau penjelasan itu Bu?
1: Iya, ternyata ini pernah disampaikan, pernah dipertanyakan oleh seorang Brahmana pada waktu Sang Buddha masih hidup. Jadi 2000 tahun yang lalu, ternyata sudah ada Brahmana yang menanyakan kenapa di dunia ini orang-orang berbeda. Ada yang hina, ada yang mulia. Kok ada yang panjang umur, ada yang pendek umur. Kemudian ada yang kaya, ada yang miskin, dan seterusnya. Dan ini para pendengar yang berbahagia bisa mencari referensinya di Culakama Wibhanga Sutta, ya. Di sana Sang Buddha menjelaskan pada saat itu Sang Buddha berada di Cetawana, ya. Ketika berwasa di Cetawana, Brahmana Subha mendatangi beliau dan menanyakan kondisi-kondisi tersebut. Apa yang menyebabkan seseorang memiliki kondisi yang berbeda? Nah, jadi Sang Buddha menjawab pertanyaan Brahmana Subha tadi, bahwa Sang Buddha menjelaskan bahwa semua makhluk, ini berbicara makhluk bukan hanya manusia berarti, ya,
2: ya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.
1: Betul sekali. Jadi Sang Buddha menjelaskan bahwa semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri. Karma apapun atau perbuatan apapun yang dilakukan, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Nah, kemudian Brahmana Subha tadi merasa agak bingung. Wah, bahasanya terlalu mendalam. Jadi Brahmana Subha menanyakan ulang kepada Sang Buddha, mohon Bante dijelaskan lebih rinci, mengapa manusia memiliki kondisi yang berbeda. Kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan, bertindak dengan kekerasan tanpa belas kasih kepada makhluk hidup, setelah kematiannya akan muncul kembali di alam yang menderita dalam kesengsaraan, bahkan bisa lahir di alam neraka. Tetapi ketika seseorang yang melakukan tindakan tadi tidak lahir di alam yang menderita, tetapi muncul di alam manusia, ia akan terlahir sebagai manusia yang berumur pendek. Nah, kemudian sebaliknya, jika seseorang meninggalkan pembunuhan makhluk hidup, kemudian bertindak dengan penuh cinta kasih kepada semua makhluk, nah, ini setelah kematian tiba, dia akan muncul di alam yang bahagia, bahkan bisa di alam surga. Tetapi ketika ia tidak lahir di surga, maka ia akan lahir di alam manusia dengan kondisi yang panjang umur. Nah, itu salah satunya yang menyebabkan kondisi kenapa seseorang bisa panjang umur ataupun pendek umur. Kemudian Sang Buddha menjelaskan kembali, seseorang yang terbiasa melukai makhluk hidup dengan tangannya sendiri atau dengan menggunakan alat, mungkin bisa dengan barang, ya, sehingga menimbulkan kondisi yang bisa membuat makhluk itu merasa kesakitan. Maka setelah mengalami kematian, maka makhluk itu akan terlahir di alam yang menderita, yang diliputi diliputi kesengsaraan, bahkan bisa masuk ke alam neraka. Tetapi ketika ia tidak lahir di alam yang menderita tadi, tapi setelah kematiannya muncul kembali di alam manusia, dia akan mendapat kondisi yang berpenyakitan. Nah, sebaliknya, jika mereka menghindari hal yang tadi saya sebutkan, melukai makhluk hidup, ya, menghindari, kemudian berusaha memiliki welas asih kepada semua makhluk hidup, dan berusaha berbuat dengan tidak mengharapkan makhluk itu menjadi kesakitan, maka kalau misalnya dia lahir di alam bahagia, bisa lahir di alam surga. Tetapi ketika tidak terjadi, maksudnya tidak terlahir di alam surga, dia akan lahir di alam manusia dengan memiliki badan yang sehat. Kemudian yang selanjutnya, seseorang yang mempunyai karakter mudah tersinggung. Wah, ini ya.
2: Ini yang biasa yang dikatakan baper ya, Bu ya.
1: Iya, baper. memiliki karakter mudah tersinggung, mudah marah. Bahkan kadang memegang kebencian. Hal-hal sedikit aja sudah langsung tersulut ya kebenciannya. Dan ini ternyata ketika ini dilakukan secara berulang-berulang, setelah kematian tiba, ia akan muncul kembali juga di kondisi yang menderita, di alam yang penuh kesengsaraan, bahkan bisa masuk ke neraka. Tetapi kalau misalnya dia lahir kembali di alam manusia, dia akan memiliki kondisi yang buruk rupa. Ya, dan sebaliknya, ketika seseorang yang berusaha menghindari dari karakter yang tadi mudah tersinggung, berarti apa kira-kira posisinya? Penuh kesabaran ya, ya kesabaran ya, bisa menahan emosi. Nah, jika ini dilakukan oleh seseorang ketika kehidupannya sudah habis, dia menghadapi kematian, maka dia bisa terakhir di alam surga. Dan ketika dia kembali lagi ke alam manusia, dia akan memiliki wajah yang rupawan, cantik jelita, ya, seperti yang kita lihat sekarang di masyarakat ya, kita sering menjumpai seperti mata uang ya, ada dua sisi, selalu ada dua sisi.
2: Selalu ada dua sisi.
1: Oke, untuk selanjutnya adalah, ini ada seseorang yang bersifat iri atau cemburu. Cemburu terhadap apa? Terhadap perolehan yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin terhadap pujian ke orang lain kita gak suka, ada orang memuji orang yang kita gak suka, ada orang memberikan penghormatan ke orang lain kita tidak suka, ya artinya kita tidak senang ketika orang lain memiliki perolehan yang baik. Nah, ini juga berbahaya juga ketika ini dilakukan dan sering dilakukan. Ini bisa menimbulkan seseorang bisa terlahir di alam yang menderita juga. Nah, ketika dia tidak lahir di alam yang menderita, maka dia itu lahir di alam manusia dengan kondisi yang tidak memiliki pengaruh, artinya diremehkan orang. Kadang kita bisa menjumpai hal seperti itu ya. Dan sebaliknya, kalau orang yang tidak iri, tidak cemburu, justru turut berbahagia, istilahnya bermudita cita, ya, bermudita cita atas perolehan yang orang lain lakukan, ini akan mengantarkan orang bisa lahir di alam bahagia. Tetapi ketika tidak lahir di alam bahagia, yang dimaksud misalnya di surga, tetapi dia lahir lagi di alam manusia, maka dia akan terlahir sebagai seseorang yang berpengaruh kuat di masyarakat. Selanjutnya, seseorang yang tidak berderma, ya nih, tidak berderma kepada para pertapa, kepada para biku, kemudian tidak menyokong kehidupan para samana, ini juga bisa mengantarkan seseorang ke alam yang menderita. Dan jika tidak terlahir di alam menderita tetapi lahir di alam manusia, menjadi orang yang miskin. Tetapi sebaliknya, Bagi seseorang yang rajin berderma, menyokong kehidupan para samana, maka dia akan terlahir di alam bahagia atau terlahir kembali sebagai manusia, sebagai orang yang berkecukupan, yang kaya raya. Kemudian lagi ya, ada seseorang yang keras kepala, sombong, sulit dinasehati ya, tidak menghormat mereka yang patut dihormati. Ini juga bisa mengantarkan seseorang ke alam yang menderita. Atau kalau misalnya dia terlahir sebagai manusia, dia akan terlahir dalam kelahiran yang rendah. Tapi sebaliknya, jika dia menjadi orang yang rendah hati, memperlakukan orang dengan hormat, pantas memberikan penghormatan kepada yang layak dihormati, maka dia akan terlahir dengan berkelahiran tinggi. Artinya dihargai banyak orang karena kebajikannya. Terus yang terakhir nih, kenapa orang bisa terlahir bodoh atau bijaksana? Ternyata ini penyebabnya. Dia tidak mengunjungi pertapa untuk menanyakan apa yang bermanfaat atau tidak bermanfaat, apa yang perlu dilatih atau yang harus dihindari, apa yang membawa kebermanfaatan untuk kehidupan jangka panjang kita. Nah, itu kalau tidak melakukan itu menjadi orang yang bodoh. Bodoh dalam hari ini bukan bodoh tidak bisa baca tulis, tapi tidak bisa bedakan baik dan betul. Tetapi bagi orang yang rajin mengunjungi para samana, kemudian diskusi, kemudian minta bimbingan, kemudian mendapatkan arahan ya, maka bisa mengkondisikan terakhir menjadi orang yang bijaksana. Jadi karma di dalam agama Buddha ini bukan sebagai sebuah hukuman, tetapi merupakan sebuah cerminan dari perbuatan kita. Maka ketika kondisi kita yang tidak baik ini juga bukan ujian, tetapi itu adalah efek dari perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi kondisi yang kita terima saat ini adalah akibat dari apa yang kita lakukan sebelumnya, masa lalu kita. Jadi masa lalu kita bukan berarti kehidupan yang dulu-dulu, tetapi satu detik dari sekarang aja sudah masa lalu.
2: Masa lalu ya,
1: iya, betul. Jadi mari kita bersama-sama senantiasa semangat ya Bu, untuk menanam kebajikan biar kita bisa hidup bahagia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
2: Baik.
1: Semoga dapat memberikan manfaat.
2: Satu. Baik, ya, sungguh menarik ya, hukum karma. Berarti hukum karma ini bukan kutupan, bukan yang segala yang ujuk-ujuk ya Bu ya.
1: Iya.
2: Semua ada dari perbuatan, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan. Iya. Baik, Bu, di sini kan kita masih ada waktu.
1: Boleh.
2: Silakan Ibu untuk closing statement-nya ya Bu ya.
1: Baik. Terima kasih bahwa seperti tema yang

0: menderita. Bagaimana agar kita tidak menderita, maka untuk menutupi perbuatan jahat yang mungkin pernah kita lakukan, tutupilah dengan perbuatan baik, sehingga kesempatan perbuatan jahat untuk memberikan hasil tidak ada waktu karena tertutup oleh kebaikan. Ya. Mungkin itu yang bisa.
1: Demikian tadi program Mimbar Agama Buddha. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Senin 28 September 2026. Informasi pertama, pendengar, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah Batam pada Senin 28 September 2026. Namun, kondisi udara mulai menunjukkan perbaikan setelah hujan turun dalam beberapa hari terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut sumber asap yang berpengaruh terhadap Batam kini lebih banyak berasal dari Jambi dan Sumatera Selatan. Kepala BMKG Batam yang juga memimpin stasiun meteorologi kelas 1 Hang Nadim Batam, Ramlan, mengatakan hujan mulai mengurangi aktivitas pembakaran dan konsentrasi asap. Menurut dia, asap dari Kalimantan yang sebelumnya turut mempengaruhi Batam kini tidak lagi memasuki wilayah tersebut. Informasi selanjutnya, pendengar, jalan bakal di Taman Baloi Batam Kota, tepat di depan Sekolah Juwita Batam, tengah diperlebar. Pemerintah Kota atau Pemko Batam mengubah ruas jalan sepanjang sekitar 2,2 km itu dari 2 jalur menjadi 4 jalur untuk menambah kapasitas kendaraan yang melintas. Proyek tersebut dikerjakan Pemko Batam melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau BMSDA dengan anggaran Rp14,97 miliar yang bersumber dari APBD Kota Batam 2026. Informasi terakhir, pendengar, pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Pelunggut, Kecamatan Segulung, dipastikan tetap berjalan. Pemerintah Kota atau Pemko Batam kini fokus memperkuat operasional Puskesmas tersebut, terutama melalui pemenuhan tenaga kesehatan agar cakupan layanan dapat terus ditingkatkan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan Puskesmas Sungai Pelunggut saat ini telah memiliki pelaksana tugas atau PLT Kepala Puskesmas. Pelayanan kepada masyarakat juga sudah berjalan, khususnya dalam menangani kondisi kegawat daruratan. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama dari RRI Gorontalo dengan judul Oleh-oleh dari Pasar. Selamat mendengarkan.
0: Batam malam ini.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Kenapa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana! Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak. Saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke. Baik, Pak. Kami akan cek. Ibu, bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Pokoknya tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
3: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Ah, sudahlah, bukan urusan saya. Ah, kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian, tahu?
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti,
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti,
0: aku sudah cukup sabar.
2: Ibu, tenang dulu.
1: Ini siapa?
0: Saya istrinya, saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Seperlulah, Siti, dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
1: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
2: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
1: Maafkan saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
4: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
5: 1 keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Silvi Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sesaat lagi Anda mendengarkan Khasanah Budaya Sunda hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: kesandung. Ini trotoar udah bagus-bagus, kenapa sih dipasangin keramik kuning yang menonjol-nonjol begini? Bikin kita yang jalan kaki jadi kurang nyaman aja deh.
1: Eris, kamu belum tahu ya? Keramik kuning bergaris dan berbintik ini bukan cuma hiasan, apalagi sengaja dibuat biar kita kesandung.
0: Loh, terus buat apa dong biar trotoarnya kelihatan estetik aja?
1: Bukan, Riz. Ini namanya guiding block atau jalur pemandu. Fasilitas ini khusus disediakan sebagai ruang aksesibilitas bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra. Garis lurus itu artinya aman untuk jalan terus. Nah, kalau yang bintik-bintik itu penanda untuk berhenti atau ada rintangan.
0: Oh, astaga, aku baru tahu toh. Pantasan jalurnya sengaja dibikin nyambung terus dari halte sampai ke pintu masuk gedung.
1: Betul, Riz. Makanya ruang disabilitas seperti jalur kuning ini, area parkir khusus, toilet difabel atau bidang miring untuk kursi roda itu bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu hak mereka untuk bergerak mandiri dan aman di ruang publik.
0: Wah, dan kadang aku masih sering lihat ada yang jualan atau parkir motor sembarangan di atas jalur kuning ini. Jadi malu sendiri, kadang suka cuek sama lingkungan.
1: Nah, mulai sekarang kan kamu udah tahu nih. Yuk, sama-sama kita pastikan ruang-ruang ini untuk tetap bebas hambatan. Mari hargai ruang disabilitas di sekitar kita. Jangan rampas hak mereka dengan menyalahgunakan fasilitasnya. Kepedulian Anda menciptakan ruang yang setara dan aman untuk semua.

Istilah sepak bola atau football sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Meskipun bentuknya berbeda dengan yang kita kenal sekarang, permainan mirip sepak bola pertama kali tercatat di Tiongkok sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han, permainan ini disebut dengan cuju, di mana pemain menendang bola kulit ke dalam jaring kecil tanpa menggunakan tangan. Selain di Tiongkok, permainan serupa juga ditemukan di Jepang dengan nama Kemari, Nani, dan juga Romawi kuno, meski aturan dan tujuan berbeda-beda. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-19. Saat itu, berbagai sekolah dan klub memiliki aturan masing-masing, sehingga permainan sering membingungkan. Untuk menyatukan aturan, pada tahun 1863 dibentuk organisasi bernama The Football Association di London. Dari sinilah lahir aturan resmi sepak bola yang menjadi dasar permainan hingga sekarang. Sejak itu, sepak bola berkembang pesat di seluruh dunia dan menjadi olahraga paling populer. Kompetisi internasional seperti FIFA World Cup yang pertama kali diadakan pada tahun 1930 semakin memperkuat populer. Jadi singkatnya, sepak bola berawal dari permainan kuno seperti cuju di Tiongkok, disempurnakan menjadi olahraga modern di Inggris pada abad ke-19, kemudian menjadi olahraga global melalui organisasi dan turnamen internasional.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, dan di mana saja. Banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gempa bumi merupakan beberapa bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu penting bagi kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi cuaca sedang tidak menentu. Masyarakat sebaiknya memperhatikan informasi dan peringatan dari pemerintah ataupun lembaga terkait. Jika terjadi hujan deras dalam waktu lama, hindari berada di dekat sungai, lereng, ataupun wilayah yang rawan longsor. Pastikan juga lingkungan sekitar rumah Anda bersih dari sampah agar saluran air tidak tersumbat. Yang terpenting, jangan panik ketika bencana terjadi. Kenali jalur evakuasi, siapkan kebutuhan darurat, dan ikuti arahan petugas. Bencana memang tidak selalu bisa kita cegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi dengan kesiapsiagaan. Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan diri, keluarga, serta lingkungan.

Pendengar, baru saja Anda mendengarkan Hasanah Budaya Sunda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Senin 28 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Polda Kepri mengusut dugaan penyelundupan suku cadang atau spare part pesawat yang diduga berasal dari Singapura. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Perkara tersebut ditangani Subdirektorat 1 Industri dan Perdagangan atau Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Kepri. Penyidik masih mendalami jalur masuk barang, pihak-pihak yang terlibat serta peran masing-masing tersangka. Informasi selanjutnya, pendengar, 2 tenda biru masih berdiri di depan PT Gimli Indonesia pada Minggu 27 September. Di bawahnya, para pekerja memasak, makan, beristirahat, hingga bergantian berjaga. Sudah 21 hari mereka bertahan di lokasi tersebut, menunggu kepastian atas hak gaji dan persoalan ketenaga kerjaan yang belum tuntas. Hujan yang mengguyur Batam sejak Minggu pagi hingga sore membuat aktivitas di bawah tenda berlangsung dalam kondisi basah dan terbatas. Namun para pekerja tetap bertahan. Mereka menyebut 2 tenda yang didirikan Serikat Pekerja SPSI dan FSPMI itu sebagai tenda perjuangan. Informasi terakhir, pendengar, jalan bakal di Taman Baloi, Batam Kota, tepat di depan Sekolah Juwita Batam, tengah diperlebar. Pemerintah Kota atau Pemko Batam mengubah ruas jalan sepanjang sekitar 2,2 km itu dari 2 lajur menjadi 4 lajur untuk menambah kapasitas kendaraan yang melintas. Proyek tersebut dikerjakan Pemko Batam melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau BMSDA dengan anggaran Rp14,97 miliar yang bersumber dari APBD Kota Batam 2026. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Dan seperti biasa, kalau malam Selasa seperti ini atau Senin malam seperti ini, Ruang Rindu bertemakan lagu Evergreen Song.
1: Batam malam ini.

dan dengarkan lagu-lagu mancanegara lama dalam program Evigreen hanya di Pro 1 RRI Batam. Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali lagi dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini dan bertemakan lagu Evergreen Song di pada malam hari ini ya pendengar ya. Ruang Rindu pada malam hari ini. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu Evergreen Song, kemudian ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat, ataupun orang tercinta, bisa langsung menghubungi nanti telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Ibu Sri yang mau kirim salam untuk semuanya. Karena Ibu Sri ini lagi sakit ya pendengar ya, lagi sakit mata. Kita doakan agar Ibu Sri lekas sembuh dan dapat bergabung kembali bersama kita lain waktu. Kemudian Ibu Sri request lagu Tiara. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Ibu Sri. Kemudian ada Bang Oli di Singapura yang mau request lagu Guns N' Roses, judulnya You Could Be Mine. Sudah saya putarkan ya Bang Oli. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 dan salam sayang buat Rara, Ratu Rara tercinta. Oke, Bang Oli, sudah saya putarkan lagunya dan juga salamnya sudah saya bacakan ya. Kemudian Kak Rara hadir request lagu Tina Turner, judulnya Simply the Beat. Sudah saya putarkan juga ya Kak Rara. Salamnya untuk Mama Borna, Kak Mas Lidar, Kak Monik sekeluarga, dan salam spesialnya buat Bang Oli tercinta. Kemudian Bulefa hadir mau request lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Bulefa. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Madie, Bu Asri, Wak Normi, Pak Mur, Kak Mila, Malati, Mas Lidar, Gafar, Uni Desi, Mama Fajar, Abenigo, Busri, Putri Cantik, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu Tasya. Kemudian Bang Abenigo hadir mau kirim-kirim salam untuk Ci Asnah Melcem, Ibu Ti, Bule Eva, Nek Kemba, Nek Syakira, Mak Dio, Mak Lina, Bang Arjuna, Sarinah QQ, Iman, Pau Sulimin, Bang Thank You, Bang Galah, Mak Lina, Juliana, Nirmala, Jamilah, Norma, Prabu Bangkit, Pak Hitam, Pak Hitam Nuar, Aniah, Puspa, Rahma, Putri Cantik, Lukas Wulan, Nek Ashwa, Sumarlina, Betty Lavia, Pak Normi, Udin Buton, Tokci, Kak Fah, Monik, Ika, Desi, dan Mama Fajar.

0: Kemudian Nek Kembar hadir. Selamat malam buat DJ yang sedang bertugas. Semoga diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya sekeluarga. Amin. Kemudian Nek Kembar mau salam-salam untuk grup Nano-Nano, Mak Munah, Bolefa, Ampit Nego, Pak Alang, Mak Alang, Pak Tohat, Kak Halimah, Bang Saiman, Bang Roy, Bang Almira, Roni, Betty Lavia, Putra Langsang, Nek Peggy, Nek Syakira, Nek Azwa, Nek Yasmin, Nek Karin, Mama Lina, Jamila, Siti Jamila, buat Tiga Juliana, Penyalai, Tanjung Gadai, dan Tanjung Medang, Pak Normi, Kak Fah, Monik, Udin Buton, Prabu Bangkit, Mustafa, Sarinah QQ, buat Kapten Syam di Singapura, buat Bu Siti, dan juga buat Mak Esa. Request lagunya Only You. Dari siapa ini Nek Kembar ya penyanyinya? Nanti Tasya cari dulu ya. Kemudian kalau ada waktu Tasya putarkan untuk Nek Kembar. Langsung saja pendengar, kita angkat penelpon pertama pada malam hari ini di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini sama Kak Rus.
0: Dengan?
1: Kak Rus.
0: Kak Rus?
1: Iya.
0: Bang Gafar kah ini? Kak Rus dari mana ini ya?
2: Anda udah pintar.
0: Kak Rus suara laki ini.
2: Saya sekarang udah pintar lah saya.
0: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Tasya apa kabar Tasya?
0: Alhamdulillah Tasya kabarnya baik.
2: Tasya tahu tak perkembangan bola apa nih? Indonesia, timnas Indonesia lawan Malaysia sekarang ada perkembangan tak Tasya?
0: Iya, kenapa itu Bang? Saya tidak mengikuti bola ini Bang.
2: Tidak mengikuti ya? Mana tahu di studio tuh ada yang nonton gitu Bang.
0: Oh, nggak ada nih kayaknya nih. Wah, nontonnya di rumah ya. Masing-masing mungkin ya.
2: Malam ini lagu apa itu Tasya?
0: Malam ini Evergreen Song Bang Gafar.
2: Oh, Bang Gafar lah lagunya lah Tasya. Lagu Brian Adam ya.
0: Brian Adam ya. Judulnya
2: Semua Kulakukan Hanya Untukmu gitu.
0: Oh iya, emang iya itu judulnya.
2: Everything I Do For You.
0: Oh. Oke.
2: Ewa.
0: Lagi bukan program Ewa ini Bang.
2: Ya tak apa-apa lah kalau Bang Gafar sekali gitu kan.
0: Ini sama ini ya, Celine Dion ya.
2: Brian Adam.
0: Brian Adam, Everything I Do It For You.
2: Iya, semua aku lakukan hanya untuk Tasya gitu.
0: Siap.
2: Betul.
0: Betul.
2: Betul. Oke lah, salam-salamnya untuk Tasya. Sehat selalu, bahagia selalu. Dimurahkan rezekinya Tasya, dilancarkan segurusannya ya.
0: Amin.
2: Ada nenek tadi siapa tuh? Ada Bu Lipa ya. Ada nenek Naswa. Ada Ibu Sri. Cuma dia. Ada Bu Asri juga. Di TBK ada Papua juga Naiman. Ada Mas Lidar, ada Andi Tita. Sepul Sulimin di Penyelai, Pak Hitam, Ajian, Jamila ya.
0: Kak Jamila.
2: Siapa lagi Rasa? Ada Jamila di Buntung, Pak Mor ya.
0: Pak Mor.
2: Siapa lagi nih? Ada nih, Andi Lau ya.
0: Andi Lau.
2: Itu je lah Rasa.
0: Baik.
2: Tasya. Tasya kan seorang penyiar. Selain penyiar, hobi Tasya apa Tasya?
0: Hobinya apa ya Bang ya? Tergantung nih.
2: Iya, makanya.
0: Kalau lagi capek ya tidur.
2: Itu bukan hobi namanya. Itu udah kewajiban kita tidur. Tasha hobi nggak membaca?
0: Hobi?
2: Hobi. Salah satu buku yang Tasha minat baca buku apa?
0: Aduh, apa ya bang ya? Kayaknya kalau membaca kayak gitu lebih ke novel remaja gitu sih bang.
2: Oh, novel remaja, oh iyalah, bagus lah.
0: Kenapa tuh bang?
2: Kalau membaca tuh salah satunya gudang ilmu Tasha ya?
0: Betul.
2: Tapi kalau Tasha?
0: Gudang apa nih?
2: Gudang rindu.
0: Gudang garam.
2: Kok gudang garam sih? Oke, Natasha, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar yang sudah mengawali di sesi pertama ini ya pendengar.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, dengan Bang Andi kah ini?
1: Iya, betul. Pindah dekat saya.
0: Dengan Bang Andi Lala.
1: Iya, apa tadi gudang garam? ada gudang garam. Ya, gudang rindu. Jadi dibelikan gudang garam.
0: Gudang apa lagi ya? Bercanda aja nih ya Bang Gafar ya.
1: Iya, Anton. Siapa tadi namanya? Bukan Anton tadi namanya.
0: Tadi?
1: Nama tadi kan? Iya, cewek dia.
0: Oh, Kak Ros tadi bilangnya.
1: Oh iya, lupa pula aku ya Cikgu. Sudah Cikgu udah ada kan. Sekarang udah Kak Ros pula kan.
0: Kak Ros suara laki ini gimana?
1: Cikgu kan normal. Kalau Kak Ros kan cewek. Sama-sama dong.
0: Betul.
1: Oke lah. Lagunya Emigrate Song ah.
0: Lagunya
1: My Opting aja lah dari Scorpion.
0: Scorpion ya, oke.
1: Ada kandas ya.
0: My of
1: Change. Ada dong. Siapa pun tak ada kata Bang Ariel kan. Kalau tak kabur pula pembelinya katanya. Oke lah, salam-salam dari kalian.
0: Salam-salamnya.
1: Buat Kasra dulu, selamat malam, semoga sehat selalu. Buat nenek kembar juga, selamat malam, semoga sehat selalu. Buat yang siapa sakit tadi, Sasha? Sakit mata tadi semoga.
0: Tadi Ibu Sri.
1: Ibu Sri. Iya Bu Sri, semoga sehat selalu, kan bisa bergabung lagi kan bersama canda-canda di udara gitu kan.
0: Amin.
1: Buat Ayu di Maluku juga, buat Ika di Jambi, terus buat Siti Jamilah yang ada di Guntung, selamat malam juga semoga sehat selalu. Buat grup Nano-Nano juga. Terus buat Bang Iman.
0: Bang Iman.
1: Bang Udin Butun juga, selamat malam. Terus buat siapa lagi ya, Mama Boy, Mama Lina, Mama Lini. Terus buat semua-semuanya aja ya, yang lengkap fotokopi Bang Iman aja lah kan.
0: Baik.
1: Bang Iman lengkap udah Bang Udin Butun, lengkap dia tuh.
0: Bang Iman mungkin masih makan ini ya Bang ya.
1: Iya, itulah kan Tegu. Nanti sebentar lagi buat Tegu juga, sama Mana, semoga sehat selalu, Mas Kabu juga kan. Mama Fajar juga.
0: Fajar.
1: Fajar lah Tasya.
0: Baik.
1: Oke, buat Tasya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke, itu aja Tasya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi Lala yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kasa.
0: Iya, dengan Kak siapa ini?
1: Semuanya Kak Dewi.
0: Kak Dewi?
1: Iya.
0: Kak Dewi, ini pendatang baru kah?
1: Pendatang baru stok lama.
0: Stok lama?
1: Iya.
0: Kak Dewi atau Mama Dewi nih? Kak Dewi ya?
1: Kak Dewi.
0: Kak Dewi, Iya. Asalnya dari mana ini, Kak?
1: Dari Baran.
0: Dari Baran?
1: Daerah Buruh. Soalnya Kak udah lama enggak masuk data, Kak.
0: Oh iya. Atau ini sebelumnya mungkin masuknya bukan sama Tasya kali ya?
1: Ada juga masuk sama Tasya.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Tasyanya lupa nih.
1: Ya Tasya berangkat enggak.
0: Tapi sehat ya Kak Dewi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tasya sehat kah?
0: Alhamdulillah, Tasya juga sehat, Kak Dewi.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Lagu apa, Tasya malam ini?
0: Malam ini lagu Evergreen Song, Kak Dewi.
1: Oh, Tasya aja yang cari ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buatnya Tasya. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Tak lupa juga buat saudaranya Dewi dimanapun berada, semoga sehat selalu. Itu aja Tasya ya.
0: Baik Kak Dewi.
1: Assalamualaikum Tasya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dewi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik. Ini Ibu Sri.
1: Bukan, ini Wak Normi.
0: Oh, Wak Normi.
1: Wak Normi sekarang di TBK.
0: Di TBK.
1: Memang dari Tenggala, Wak, sekarang.
0: Apa kabarnya, Wak Normi?
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Tasya sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya.
0: Amin.
1: Penyiar lagu terserah aja, Tasya.
0: Terserah. Tasya yang pilih ini ya.
1: Pilih aja lah. Ini lagu ini untuk Pak Mor, Pak Mor jadi uak tu, Tasya. Ya, untuk Pak Mor, anak saudara yang ada di desa Tembakau Tensama, Ibuti, Nalinyana, untuk Siap Sumit di Parik Laki, untuk Siti depan Bank BRI Tensama, untuk anak Nego, anak Peggy,
0: Peggy
1: Latia,
0: Roni,
1: Amira, Pak Tohat, Kak Daini, Wardi, di Teluk Muntal, Bukit Limin, Mama Lina, Jamila, Jalai, untuk Juliana,
0: Juliana,
1: untuk Tu Engki, Pak
0: Haji
1: Gemoy, Pak Haji Idrus tu, Pak Mayan Udang Galah, Pak Daiman, Pak Alang, Pak Farid, Pak Alang tu saudara Wak tu, Tasya.
0: Oh iya.
1: Iya, Tasya, baru karena Radio Batam lah dapat ngubung kali persaudaraan. Tapi Wak belum kenal. untuk Engki, untuk Prabu Bangkit, Udin Butun, Andi Lala, Pak Fauzi, Mama Fauzi. Iman, Mama Azi, Nik Kembar, Ranti Pita, Ania, apa lagi ya? Untuk Bu Laipa, Kuni Desi, Nah, satu untuk semua lah. Mama Fajar.
0: Mama Fajar.
1: Mama Fajar, Tok Cik.
0: Tok Cik.
1: Satu untuk semua lah, saya.
0: Baik.
1: Yang mendengar radio Batam ni, mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur, murah. Prabu Bangkit, Tasya.
0: Udah Prabu Bangkit ini tadi, Pak Nur.
1: Terima kasih, Tasya. Mudah-mudahan yang mendengar siaran radio Batam ini, mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
0: Amin.
1: Terima kasih, Tasya.
0: Baik, Pak Nurmi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wak Normi yang sudah hadir di line telepon kami.

Baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu request lagu dari Bang Gafar dengan Everything I Do, I Do It For You dari Bryan Adams.

Pernah nggak Anda jalan ke kamar atau ke dapur mau ambil sesuatu, tapi pas nyampe tujuan malah bingung dan mikir, tadi saya mau ngapain ya? Tenang, Anda nggak pikun kok. Di dunia sains, fenomena spontan ini namanya two-way effects. Otak kita secara otomatis menganggap ambang pintu sebagai batas episode baru. Saat melewati pintu, otak akan mengarsipkan memori lama buat siap-siap terima informasi baru. Nah, trik biar ingat lagi, coba jalan balik ke ruangan sebelumnya. Unik bukan?

Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gempa bumi merupakan beberapa bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu penting bagi

Masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Kami masih membuka kesempatan di sesi kedua ini bagi yang ingin request lagu-lagu favorit, kemudian yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat, ataupun orang tercinta juga bisa, dan langsung saja hubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. I never knew just what a smile was worth. Sebelum kita beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada datang dari Nek Syakira yang mau salam-salam untuk Iman, Nirmala, Abidnego, Jamilah, Roy Saputra, Siti Jamilah, Roni Melati, Prabu Bangkit, Sarinah QQ, Pak Kumis, Sekarwangi, Andi Lala, Putri Cantik, Bangsa Iman, Mak Fajar, Pak Mor, Kak Mila, Pak Usulimin, Monik, Cik Mustafa, Bu Sri, Pak Eka, Mak Dia, Kak Raha, Putra Langsang, Kak Ana, Bang Jais, Uni Desi, Mama Dewi, Nek Peggy, Nek Karin, Nek Kembar, Nek Ashwa, dan Bang Durais. Kemudian lagunya Ikutan Aja Tasya. Buat Tasya, sehat selalu, ceria selalu. Amin. Kemudian ada Kak Putri Cantik yang mau salam buat semuanya. Kemudian request lagu dari Vega Boys dengan Boom Boom. I always wanna feel, 'cause there's something in the way you look at me. Nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Putri Cantik. You're the missing piece. You make me believe. Kemudian ada Kak Melati di Tanjung Berlian yang mau kirim-kirim salam untuk Bang Udin Buton, Kak Syakira, Nek Syakira, Mama Boy, Mama Dewi, Pak Kumis, Normah, Ika, Bang Iman, Ayu Maluku, Bang Roni, Nek Peggy, Bang Junaidi, Pak Usulimin, Kak Mila, Pak Mor, Kak Raha, Rahma, Kak Ana, Mama Leni, Kak Jamila, Ibu Sri, dan yang lainnya.

Anda dari Kak Ica di Nagoya, tolong putarkan lagu Guru dari Umar Bakri. Guru Umar Bakri milik Om Iwan Fals. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Ica. Salamnya buat penyiar, semoga sehat dan sukses selalu. Buat pendengar semua juga semoga sehat selalu. Kemudian buat teman kerja di Legenda, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Baik, salam kenal ya Kak Ica.

0: Kemudian Kak Norma hadir, mau salam-salam untuk Kak Puspa, Kak Ana, Ika, Ayu, Ibu Ti, Kak Ani, Kak Raha, Kak Mila, Kak Jamilah, Long Asri, Mas Lindar, Mama Azi, Mbak Putri, Mama Boy, Kak Mas, Bang Ismail, Bang Iman, Bang Junaidi, Pak Ismadi, Bang Atan Sabar, Bang Thank You, Pak Kumis, Pak Usulimin, Pak Fauzi, Bang Jais, Pak Tohat, Mak Leni, Andi, Mas Prabu, Roni, Bang Ruesa Putra, Kak Melati, Bang Abednego, dan juga Mak Rempong. Oh, ini kemudian dari Kak Norma nih, ketinggalan ya. Salam juga buat Kak Dewi yang tadi bergabung. Langsung saja pendengar, kita angkat penelpon di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya, kabarnya baik, Kapten.
1: Kabar baik. Kak minta lagu Monik dah masuk?
0: Kak Monik belum ini, Kapten.
1: Okeylah. Jadi Kak wakilkan diri Kak sendiri ya. Kak minta lagu Soldiers of Fortune ya, Soldiers ya.
0: Baik.
1: Dalam special untuk kamu, salam bahagia dan keluarga bahagia untuk Tasha. Dan lagi satu untuk Monis. Dan salam special semalam Mak Lina ada senggol Captain Sam. Salam special untuk Mak Lina yang Cap sayang macam keluarga ya. Dan untuk special untuk Kun ya. Dan Hasna Melca. Dan special untuk Nur Bilkis ya. Itu saja Tasha. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kapten Syam yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Langsung saja pendengar, kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Hitam Noir.
0: Pak Hitam Noir. Apa kabarnya Pak Hitam Noir?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tasya, apa kabarnya?
0: Tasya, alhamdulillah sehat juga Pak Hitam. Mau lagu apa?
1: Lagu terserah Tasya aja. Yang penting yang happy-happy aja.
0: Yang happy-happy ya. Baik. Salam-salamnya.
1: Salam Jamila, Jamila, Pak Fajar, Pak Haji Gemoy,
0: Pak Haji Gemoy,
1: Pak Tohar,
0: Tohar,
1: Pak Junika Kawing, Mama Lini, Mama Lina, Jamila, Jamila,
0: Jamila.
1: Ibu Norma, satu untuk semua ya lah, nah
0: satu untuk semua ya Pak Hitam,
1: ya semuanya di tenggot, semua yang di udaranya.
0: Baik.
1: Ya kalau itu.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, Bang Gafar, Bang Gafar.
0: Bang Gafar ya. Bang Gafar yang kelupaan ini.
1: Lupa Gafar itu.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hitam Noir yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ Natasha Sofira.
0: Iya, Kak Monik. Iya. Tadi udah ada Kapten Syam ini, Kak Monik.
1: Monik lagi dengar kok tadi abang suka tentang pemuda India.
0: Iya. Kabarnya baik, Kak Monik?
1: Alhamdulillah baik banget. Ceria banget.
0: Ceria banget. Walaupun hari ini banyak hujannya ya.
1: Iya dong. Oke, mending minta lagu lah sama dengan untuk abangku Kak Teng sama pemuda India Soldier ya.
0: Sama ya lagunya?
1: Ya sama dong.
0: Oke, siap.
1: Oke, kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Natasha Safira, semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya. Amin. Oke, salam sebutannya buatnya abangku Kak Teng sama pemuda India Bu Siti. Terus salamnya buat Mama Lina, Mama Leni ya, Kak Keterwangi Wangiku. Asna. Ada Laki tadi ya, ada Pak Cimuka Koko Ayam. Secara langsung Betty Lafia, Bukis, Pak Alang, Sumarlina, ada Dewi, tadi Dewi.
0: Dewi.
1: Ada juga Mak Dewi ya. Ada Rahma, Warji. Ya, ada Luka Kula, Kak Zaima, Pak Mawati, Kak Ania, Kak Yuni, Mama Aziz, ya selalu.
0: Mama Aziz, amin.
1: Terus ada Pak Ngah ya, bersama Bunda. Terus ada juga lagi Nenek Sakira ya, Nenek Karin. Yang selalu dirindukan, Nek. Ya selalu, Nek.
0: Amin.
1: Amin, Uni Desi. Terus Kak Jamila, Kak Juliana. Abang Iman. Terusnya Mama Lina, Mama Leni, gitulah. Oke lah. Kalau gitu Nenek Kembar ya juga sehat selalu, Nek.
0: Amin.
1: Amin. Ika Rahma juga ya. Oke, kalau gitu buat yang di Natasha Safira itu aja dari Monik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Monik di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat malam, Sasa.
0: Selamat malam. Dengan
1: Mama Dewi, Sasa.
0: Mama Dewi. Baik.
1: Sasa, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya, kabarnya baik. Ini tadi ada Kak Dewi, ini Mama Dewi ya sekarang ya.
1: Iya. Ini jarang gabung, Tasya. Udah berat nanti dengan Tasya, ngantuk.
0: Udah ngantuk ya, Mama. Nanti
1: buat lagi.
0: Langsung aja kalau gitu ya. Mau lagu apa nih, Mama Dewi?
1: Apa, Tasya?
0: Mau lagu apa malam ini?
1: My Heart.
0: My Heart. My Heart dari Aca.
1: Gimana kabarnya, Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya, kabarnya baik, Mama Dewi. Mama Dewi gimana nih kabarnya? Kabarnya?
1: Mama Dewi alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ngantuk dah saat tadi tuan balik dari main voli.
0: Main voli?
1: Dekat daerah pulau, nama pulau Teluk Serengkam. Ambil maghrib dari sampai jadi masih ngantuk gitu kan.
0: Di sana gak hujan ya Mama? Gak hujan di sana?
1: Tak hujan. Gelap kabut efek saja. Dia kan pakai motor besar tu, Sasa. Di pulau itu datang Pak Malewi ke Teluk Serengkam tu 1 jam lah.
0: 1 jam lama juga ya.
1: Tapi kedua tak ada gelombang kan.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat dia salam ya.
0: Salam-salamnya.
1: Salam buat Monik tadi. Makasih Monik. Lepas Monik sama Dewi akhirnya bisa masuk. Salam buat Mariati Tanjung Berian. Nah buat Nek Syakira, buat Nek Azwa, buat Nabilis, buat Malina, Mak Leni, buat Mas Lidar, Mbak Dinda, Mbak Nia, buat Kak Juliana, buat Kak Mila, Kak Jamila, buat Roni, buat Iwan, buat Iman, buat Pak Alam, buat Pak Haji, buat Pak Angah, buat Bunda, buat Nek Peggy, Nek Karin, Nek Kembar, buat Bang Amira, buat Bang Gafar, buat Bang Udin, buat Putri Cantik, buat Mampun, buat Mama Mia, buat lama-lama tak masuk, saya lupa.
0: Tak apa, pelan-pelan Mama Dewi.
1: Buat ini, siapa lagi ya? Buat buat Yuni, buat Zia, buat Ida, buat Mami, Papi.
0: Mami, Papi.
1: Buat Kak Mas, gitu. Buat Mak Azim. Pokoknya salam satu buat semuanya.
0: Salam satu untuk semua.
1: Sehat selalu, pulangnya tadi.
0: Amin. Baik, Mama Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Dewi yang sudah hadir di line telepon kami. Touch your lips to mine. I'd like to stop the clock, make time stand still. Kami putarkan lagu terlebih dahulu ya pendengar, dari Captain Cham dengan Soldier of Fortune.

Kalau kita mendengar kata negara, mungkin kita membayangkan adanya sungai, danau, atau sumber air alami. Namun ternyata ada beberapa negara di dunia yang tidak memiliki sungai sama sekali. Salah satunya adalah Arab Saudi. Meski wilayahnya sangat luas, negara ini tidak memiliki sungai permanen yang mengalir sepanjang tahun. Kebutuhan air sebagian besar dipenuhi melalui air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air tawar. Fakta ini menunjukkan bahwa manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda. Jadi, saat kita melihat sungai mengalir di sekitar kita, jangan lupa untuk menjaganya. Karena di beberapa tempat di dunia, sungai adalah sesuatu yang bahkan tidak mereka miliki.

0: Masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Dan ini sudah masuk ke sesi terakhir ya pendengar. Bagi pendengar yang mau request lagu ataupun ini kirim-kirim salam, masih ada kesempatan kembali ya. Saya akan mengangkat satu penelpon di sesi terakhir ini di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dapat akhir ya Caca.
0: Ini siapa Mama ini? Mama Lina. Iya. Apa kabarnya Mama Lina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu barat nih Maina. Ikutan aja lah ya.
0: Ikutan, baik.
1: Ya, kirim salam aja lah ya.
0: Kirim salam untuk siapa aja nih?
1: Barusan tadi Mama Dewi ya. Salam buat Mama Dewi.
0: Mama Dewi.
1: Kamu Nurmi, Pak Tohan, Pak Tohan. Juga Kak Mama Leni, Kak Ania.
0: Kak Ania.
1: Juga buat Jenego, Putra Rangsa, Putra Pesisir, Putra Penara, Bu Sri, Bu Asri, juga Nia Ajwa,
0: Aswa,
1: Ma'azi,
0: Ma'azi,
1: juga buat Bang Aji, Bang Gala, Roni,
0: Bang Roni.
1: Monik tadi sudah ya, Monik tadi ya.
0: Sudah, Kak Moni. Iya,
1: juga buat Captain Sam ya.
0: Buat Captain Sam.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Lina yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Baik, kita angkat satu penelpon kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Betul-betul ini penutup.
0: Penutup dengan siapa ini?
1: Sama mama lah sayang.
0: Mama Fajar.
1: Mama Putri.
0: Mama Putri. Kak Putri cantik ini.
1: Putri cantik udah tidur.
0: Hah?
1: Putri cantik udah tidur.
0: Oh, Putri cantik udah tidur. Mama Putri. Kak Putri cantik ini ya.
1: Iya lah kakak.
0: Apa kabarnya Kak Putri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat juga sama kakak. Sehat selalu, tetap cantik juga ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Lama tak terdengar nih suaranya.
1: Lagi mudik kemarin.
0: Mudik? Mudik mana ini Kak Putri?
1: Ke Siak.
0: Ke Siak?
1: Kabupaten Siak. Nolong Bupati Asmi memadam kebakaran.
0: Oh.
1: Jangan banyak kabut dan asap kan.
0: Lagi marak kan ini ya kak ya. Di Batam, di TBK pun kayaknya kena juga asapnya nih kak. Di TBK
1: hari ini kayaknya ya, agak ini juga lah kakak, buat hari ini.
0: Baik.
1: Sampai gak kelihatan Gunung Jantan.
0: Banyak
1: kabut ya.
0: Tapi stay safe juga ya Kak Putri ya, dan untuk kita semua.
1: Oke, okay, salamnya lah. Soalnya waktu dah ini juga nanti lagu orang nggak terputar nanti. Makasih ya lagu nanti putar tuh. Salam buat Aisyah, selamat malam semua tugas. Buat Mama Dewi tadi yang masuk, Mama Lina juga, Mama Lendi, Mama Fajar. Buat Monik juga, buat si apa? Nia, Bang Junaidi juga yang di Johor, buat Bang Udin juga, buat Karwangi juga yang pengen pinang, selamat malam.
0: Karwangi.
1: Buat pasal lagi ya, pengapar ya tadi sama aku juga semuanya, bang pengalah juga semuanya. Selamat malam aja, selamat istirahat. Selamat selamat malam, selamat juga, pulangnya hati-hati. Kayaknya itu selamat istirahat. Semoga bermimpi yang indah malam ini.
0: Amin. Ya, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Putri cantik yang sudah hadir di line telepon kami. Sebelum Tasya tutup, Tasya bacakan terlebih dahulu pesan dari Kak Sarinah QQ yang mau request lagu dari Whitney Houston judulnya Without You. Salamnya untuk Mak Kun, sehat selalu. Amin. Mama Dewi, Mas Lidar, Si Hasna, Bu Sri, Mak Dia, Mak Fajar, Kak Mila, Mak Normi, Malina, Maleni, Putri Cantik, Kak Raha, Mak Jihan, Mak Azi, Nek Syakira, Nek Azwa, Pak Kumis, Pak Tohat, Mas Prabu, Unin Buton, Pak Usulimin, Bang Gala, Bang Junaidi, Bang Iman, Bang Jais, Bang Gafar, Abednego, Tokci, Pak Alang, Saiman, Effendi, Roni, Alif, Iwan, Ika Jambi, Uni Desi, Tengku Ardiansyah, Pak Mur, dan buat semuanya aja. Kak Putri cantik dan juga WhatsApp dari Kak Sarinah menjadi yang terakhir ya mendengar dan menjadi penutup dalam sesi akhir Ruang Rindu pada malam hari ini. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini edisi Senin 28 September 2026. Nanti masih akan kita putarkan lagu-lagu request dari pendengar yang tadi sudah menelpon ya pendengar. Dan juga jangan lupa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan program Serambi Malam. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

di sekitar kita ada banyak pelaku UMKM yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Ada yang membuat makanan dan minuman, menjual kerajinan, membuka jasa, hingga memasarkan produk secara online. Mereka bukan sekedar menjual produk. Di balik setiap usaha ada kreativitas, kerja keras, dan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena itu, mari kita dukung UMKM lokal. Belanja produknya, kenalkan kepada orang lain, dan berikan apresiasi untuk kualitas serta kreativitas mereka. Dukungan kecil dari kita bisa menjadi langkah besar bagi perkembangan usaha mereka. Cintai produk lokal, UMKM tumbuh, masyarakat kuat, ekonomi bergerak.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, konon ada seorang raja muda yang pandai. Ia memerintahkan semua mahaguru terkemuka dalam kerajaannya untuk berkumpul dan menulis sebuah kebijakan dunia ini. Mereka segera mengerjakan dan 40 tahun kemudian mereka telah menghasilkan ribuan buku berisi kebijaksanaan. Raja itu yang pada saat itu telah mencapai usia 60 tahun berkata kepada mereka, "Saya tidak mungkin dapat membaca ribuan buku. Ringkaslah dasar-dasar semua kebijaksanaan itu." Setelah 10

tahun bekerja, para mahaguru itu berhasil meringkas seluruh kebijaksanaan dunia dalam 100 jilid. Itu masih terlalu banyak, kata sang raja. Saya sudah berusia 70 tahun. Peraslah semua kebijaksanaan itu ke dalam inti yang paling dasariah. Maka orang-orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematian. Maka orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematiannya. Maka pemimpin kelompok mahaguru itu memeras lagi kebijaksanaan itu ke dalam hanya satu pernyataan. Manusia hidup, lalu menderita, kemudian mati. Satu-satunya hal yang tetap bertahan adalah cinta.

kembali di 105,1 RRI Batam dan masih di program Serambi Malam. Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura. Inilah Radio Republik Indonesia, Batam.
1: Pendengar, sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat. Namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita kepada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

Tahukah Anda, pendidikan bukan cuma soal mendapatkan ijazah. Pendidikan juga membuka kesempatan untuk perempuan mengenal potensi dirinya, menambah keterampilan, dan berani menentukan masa depannya. Belajar juga nggak harus selalu di sekolah atau di bangku kuliah. Mengikuti pelatihan, membaca buku, belajar dari internet, atau mengembangkan keterampilan baru juga bagian dari proses belajar. Ketika perempuan punya kesempatan untuk terus belajar, semakin banyak pula hal yang bisa ia lakukan untuk dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar. Perempuan berdaya dimulai dari kesempatan untuk belajar.

Tahukah Anda, tubuh kita itu sekitar 60% terdiri dari air loh. Makanya, jangan sampai kekurangan cairan ya. Minum air putih bukan cuma hilangin haus, tapi juga bantu jaga konsentrasi, melancarkan pencernaan, dan bikin kulit lebih sehat. Yuk, biasakan minum minimal 8 gelas sehari. Ingat, sehat itu sederhana, mulai dari air putih.

0: Pernahkah Anda merasa begitu terburu-buru saat berkendara? Mengejar waktu menit demi menit tanpa sadar, Anda mengabaikan lampu merah, tidak mengunci helm dengan benar, atau memacu kendaraan melebihi batas aman? Pendengar, beberapa menit yang Anda hemat dengan melanggar aturan di jalan tidak akan pernah sebanding dengan penyesalan seumur hidup. Ingatlah, di rumah ada senyuman yang sedang menanti kepulangan Anda. Ada keluarga tercinta yang ingin memeluk Anda dalam keadaan utuh dan selamat. Keselamatan berkendara bukan sekedar cara kita menghindari tilang, melainkan wujud nyata bagaimana kita menghargai kehidupan. Pastikan sabuk pengaman Anda terpasang dengan aman. Pastikan helm Anda berbunyi klik dan turunkan ego Anda di jalan raya. Mari, bersama-sama kita ciptakan jalan raya yang aman dan tertib. Karena bagi keluarga Anda, Anda adalah segalanya. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.
1: Baru saja Anda mendengarkan program Serambi Malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, assalamualaikum pendengar. Kami kembali menemani Anda untuk Lintas Batam pagi hari ini di program Mutiara Pagi, di mana pada saat ini pendengar kita akan hadirkan tausiah untuk Anda dan tentunya mengajak Anda nanti untuk bertanya terkait topik yang akan kita angkat pada Mutiara Pagi yang berisikan topik yaitu mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, yang di mana pada pagi ini kami akan menghadirkan Ustaz Dr. Suyun MAG yang merupakan Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri yang akan menyampaikan tausiah. Di sambungan kami peringat sudah terhubung dengan Ustaz Suyono. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat Ustaz. Kita kembali pagi ini pagi ini kita kembali menghadirkan Mutiara Pagi dengan mengangkat topik yang berbeda, dan kali ini kita akan mengingat kembali bagaimana ridha Allah itu harus kita kejar untuk kehidupan kita sehari-hari supaya apa yang kita lakukan mendapatkan ridhonya. Dan untuk peringatan Satu Rari Batam yang ingin bergabung sama kami, silakan nanti di WhatsApp Satu Rari Batam di 0811 778 1051. Langsung saja peringat kita akan dengarkan tausiah bersama Ustaz Suyono. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya doakan selalu yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang terutama yang pagi ini membersamai Mutiara Pagi RRI Pro 1 Batam. Marilah yang pertama kita panjatkan di syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi ini iman, Islam dan kesehatan terlalu dalam diri kita sehingga kita dapat sama dengan kegiatan rutinitas kita. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, pagi ini tema yang kita angkat adalah mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema ini memang sengaja kita angkat dengan tema, dengan judul yang tegas, mengejar ridho Allah. Memang ridho Allah itulah yang menjadi prioritas, yang menjadi tujuan kita bersama. Karena pada hakikatnya kita beramal, kita bekerja, ya dari pagi sampai pagi kembali, dari malam sampai malam kembali, itu punya tujuan khusus tak lain dan tak bukan mencari ridhonya, ya mencari ridhonya. Kalau ridho sudah ada diberikan oleh Allah kepada kita, maka tentunya ya segala urusan maka insya Allah akan dimudahkan, dan semoga segala urusan maka tentunya kelak surga menjadi balasan bagi kita semua, karena surga itu kita kejar karena memang surga itu milik Allah, maka tentunya kalau masuk surga juga ridho Allah, ya gitu. Kita pengen di alam kubur itu menikmati surganya alam kubur, karena surganya alam kubur itu milik Allah, maka tentunya kita mengejar ridho Allah. Kita sholat mengejar ridho Allah, nah, itulah ya mengejar ridho Allah. Kita puasa mengejar ridho Allah. Kita berzikir mengejar ridho Allah. Kita beraktivitas ya mencari maisha kehidupan, mencari nafkah ya berprofesi apapun itu, baik kita pedagang, kita karyawan, kita ASN, kita PNS, kita pun semua kita lakukan tak lain dan tak bukan panglima tertinggi adalah mencari mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. yang di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa wa'an a'mala sholihan tardohu. Jadi semata-mata mengejar ridhonya, ya, mengejar ridhonya. Kita mau tidur mengejar ridho Allah, bangun tidur mengejar ridho Allah. Maka kalau sudah ridho Allah yang menjadi tujuan kita, maka insya Allah dalam segala aktivitas kita, segala yang kita lakukan ini semua berdasarkan atas keikhlasan. Nah, makanya ridho Allah ini, ya, yang dalam Al-Quran tadi dikatakan wa'an a'mala sholihan tardohu, maka akan muncullah di situ yang namanya keikhlasan di dalam beribadah. Akan muncul keikhlasan dalam beraktivitas dan juga dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Keikhlasan, ridhonya, tenang, tawakal kepada Allah, itu akan selalu menyertai kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, implementasi dalam kehidupan mencari ridhonya itu apa? Sebagai contoh adalah ketika kita sholat, maka rukun yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah, ya kan? Yang di dalam Al-Quran itu diberikan penjelasan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya mencari ridhonya, ya, mencari ridhonya. Kita mengarungi samudra kehidupan, ya kan, menikah umpama, itu juga mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berkeluarga, kita beristri, kita memiliki anak. Nah, semuanya itu sebagai dalam rangka ibadah. Kalau kita sudah memberikan pencurahan sepenuhnya, ya, hidup kita karena Allah, karena mencari ridho Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah. Nah, ini akan menjadi nilai ibadah. Akan bedanya ketika kita yang belum sampai kepada makom mencari ridho Allah. Nah, maka dia ketika menjalani suatu hal kebaikan apapun itu, kalau bukan belum sampai pada makom ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang muncullah di situ yang namanya sikap, sifat, apa namanya, tidak rela, ya, atau semacam sikap yang membuat tidak semangat lagi. Nah, itu sikap yang tidak semangat. Nah, dan juga sikap-sikap yang lain yang sehingga amalan sebesar apapun dia akan tidak ada artinya, tidak ada afar dan bekasnya. Karena apa? Karena memang tidak mencari doa Allah, dia hanya semata-mata karena manusia umpama. Maka dia akan putus di tengah jalan karena faktor-faktor yang barangkali hanya tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki tawakal, karena memang ridho Allah, ya, yang menjadi tujuan yang tertinggi tidak berada pada dalam diri seseorang itu. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam itu mengajarkan, ya, mengajarkan bahwa setiap amal perbuatan itu landasi dengan niat basmalah, ya. Ya, maka Nabi mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta'u. Jadi semua amal perbuatan yang tidak dilandasi dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, aqta'u, terputus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua aktivitas kita ini tentunya dia harus digantungkan kepada Allah dengan izin Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua aktivitas itu adalah bentuk daripada cara bagaimana kita itu agar dalam setiap aktivitas kita itu menjadikan ridho Allah sebagai tujuan, ya, sebagai yang bukan tujuan yang lain, ya. Kita ke masjid, ya, mencari ridho Allah, ya. Bahkan termasuk barangkali kita pagi ini, setiap pagi, seminggu dua kali kita menyelenggarakan mutiara pagi, kajian ba'da subuh untuk pendengar dan juga pendengar seluruh RRI yang ada di Indonesia ini, bahkan di mancanegara. itu semata-mata mencari ridha Allah, ya. Dan mudah-mudahan indikator mencari ridha Allah itu tampak pada diri kita, ya. Siapapun itu, kita yang menjadi narasumber, kita yang jadi presenternya, jadi hostnya, dan penyelenggaranya, pembuat programnya, itu akan bertahan lama, bertahan lama. Dan insya Allah akan, karena di sini akan menjadi amal kebaikan kita, menjadi timbangan amal kebaikan kita atas dasar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa maka di dalam Al-Quran itu Allah itu sudah memberikan peringatan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah itu. Jadi tidaklah ya bagi mereka diperintah kecuali illa liya'budullaha, untuk menyembah Allah, mukhlishina lahud din, mengikhlaskan ya orang-orang yang ikhlas di dalam beragama itu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, begitu. Sesungguhnya bahwasanya amal perbuatan itu ya tergantung dengan niatnya. Apa yang diniatkan itu, maka Nabi mengatakan konteks waktu itu faman kanat bidrutuhu ilallahi wa rasulihi, ya siapa yang berhijrah ya dengan penuh perjuangan dari Mekah ke Medina karena Allah dan Rasulnya, maka belum mengatakan fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Itu tadi ridho Allah tadi. Jadi, bersusah-susah ya ikut hijrah berbondong-bondong dengan penuh perjuangan, bahkan mungkin boleh dibilang nyawa sebagai taruhan karena dikejar-kejar orang-orang kafir Quraisy, ya. Maka dalam sejarahnya itu berbondong-bondong pindah ke Madinah itu di malam hari, ya, di malam hari. Maka ini ridho Allah. Tetapi sebaliknya ufamangkana hijratu lidunya yusibuha, siapa yang hijrah ya karena dunia yang dia kejar, awim ro'atin yang ikhuha, atau karena perempuan yang tidak dia nikahi, fahijratuhu ila mahajaro ilahi, maka hijrahnya itu untuk apa yang dia niatkan itu. Kalau dunia, dunia yang didapat itu pun terdapat. Jadi ridho Allah ya semata-mata, ridho Allah semata-mata lah yang akan membuat hati kita tenang. Jadi beberapa hal cara bagaimana mencari ridho Allah, nah itu tadi, luruskan niat ya. Luruskan niat. Kalau sudah memang itu jalan kebaikan jelas, maka sabar ya. Sabar dalam menjalaninya, sabar dalam ketaatan ya, sabar dalam beribadah, sabar dalam berdakwah, dan dalam mencari nafkah ya, mencari ridha Allah. Maka kemudian muncullah tawakal ya, sabar, tawakal ya, ikhtiar, dan sikap dan sifat yang lain-lainnya yang bertujuan satu dan bukan yang lain, yakni mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan tersingkir namanya riya ya, inya ingin menampak-nampakkan amal kita, dan juga sifat-sifat yang barangkali akan menjadi hambatan di dalam beribadah itu sendiri. Saya kira seperti itu, Bang. Kita lanjutkan dengan diskusi untuk penajaman materi ini.
0: Ya, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan kepada kita apa itu ridha Allah yang memang selalu kita minta gitu ya Ustadz ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tentunya ridha Allah ini pada pagi hari ini yang kita lakukan juga atas izin ridha Allah ya Ustadz ya. Ada tausiah seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Ada juga Ustadz yang menjadi pertanyaan-pertanyaan nih, mungkin dari pendengar kita secara umum, mereka itu selalu bertanya, lalu ya, kalau hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita itu, apakah itu juga atas izin atau ridhonya Allah? Nah, jadi mungkin ada pertanyaan Ustadz, apa yang membedakan ridha Allah, takdir, dan juga qadar Allah itu?
1: Ya, jadi kan memang ridha Allah itu terjemahannya banyak. Ya. Banyak hal yang memang terjadi pada diri kita. Ya. terjadi dalam diri kita di luar ekspektasi kita, ya kan begitu kan?
0: Yeah.
1: Di luar kemampuan kita, maka tak lain dan tak bukan keyakinan kita dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semisal ya, kita itu sudah berupaya keras ya, berupaya keras untuk mencapai sesuatu tetapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Kita sudah berupaya dengan ikhtiar. Makanya Islam itu kan mengajarkan berusaha dan berdoa itu. Itu kaitannya dengan takdir ya, kaitannya dengan takdir.
0: Yeah.
1: Ya. Tentunya kaitan dengan takdir itu berkaitan dengan yang terjadi di luar ekspektasi, di luar kemampuan kita ya. Tetapi pada prinsipnya Islam mengajarkan kita berusaha. Karena memang ya, Islam juga memberikan sebuah dorongan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya Allah tidak merubah nasib kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Ya, kita kalau pengen ya barangkali sebagai contoh ya, sebagai contoh nanti kaitannya dengan ridha Allah, kita mau bukan kaya lah, mau berkecukupan, kita akan memenuhi nafkah kehidupan kita ya, kita berusaha. Apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa lakukan ya. Makanya tadi saya contohkan beraktivitas, berusaha dengan berbagai macam cara. Yang penting cara itu kalau ridha Allah ya mencari cara yang halal. Ya. Orang jelas-jelas caranya cara yang salah, itu jelas-jelas jalan yang salah. Kok mencari ridha Allah itu juga sudah salah lebih duluan.
0: Yeah.
1: Ridha Allah itu adalah jalan yang benar, pasrah kepada Allah. Kita berusaha, doa, takdir kita tetap kepada Allah. Nah, kemudian apapun yang terjadi, ketika hasilnya bagaimana, itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pengen cukup ke apa kehidupan kita. Berusaha, usaha yang halal.
0: Mm-hmm.
1: Ya, usaha yang halal tentunya. Nah, kemudian kok tidak sesuai dengan hasil yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Makanya usaha dan berdoa, ya. Itu bagian daripada mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh konkret bagaimana kita menerjemahkan ridho Allah itu ya,
0: yeah,
1: dalam berbagai aktivitas kita, dalam berbagai hasil ya. Mm-hmm. Yang pasti yang kita kejar itu sesuatu yang halal, yang yeah, dibolehkan oleh Allah, maka disitulah ridho Allah. Jelas-jelas mencuri, merampok kok mencari ridho Allah.
0: Yeah.
1: Baik, itu udah salah kaprah itu ya. Mm-hmm. Jelas-jelas korupsi kok mencari ridho Allah itu, mm-hmm, itu udah salah itu. Salahnya sudah salah-salah besar ya kan. Ternyata ridha Allah itu yang rezeki yang halal, sesuatu yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus. Makanya Al-Quran mengatakan waladina jahadu fina lana jianahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, jalan-jalan yang baik ya, jalan-jalan untuk berjihad, berijtihad, bersungguh-sungguh ya. Berjihad bukan berarti hanya perang saja, macam-macam kita berusaha semuanya itu berjihad di jalan Allah. Hmm. Maka kalau kita pasrah dan kemudian kita bersungguh-sungguh, kita ridho mencari ridho Allah, maka lana dianahum subulana, sungguh akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Saya kira begitu ya, Bang, sebagai gambar singkatnya.
0: Terima kasih Ustaz. Berarti memang kita pun harus bisa membedakan Ustaz, yang mana yang menjadi ridho Allah, mana yang menjadi takdir, mana yang menjadi jadi kehendak atau kadar gitu Ustaz ya. Jangan sampai nanti ya, kita lihat orang lain kok melakukan korupsi bisa berjalan dengan mulus gitu ya, tidak ketahuan. Kok orang melakukan maksiat bisa mulus tanpa ketahuan. Nah, di situ mungkin berarti Ustaz kita harus memahami bahwa Allah itu memang tidak meridhoi kekufuran atau kemaksiatan itu Ustaz ya, tetapi
1: ya, betul,
0: Allah memberikan kehendak bebas atau ikhtiar Ustaz ya kepada ya, manusia. Itu yang harus menjadi yang harus kita pahami. Karena saya yakin juga ini seperti di WhatsApp kita Ustaz ada Pak Ismail di Batu Waji Baru, Kapling Baru ya, mengatakan saya melihat orang melakukan bisnis secara ilegal dan dia kaya Ustaz, apakah itu seizin Allah atau apa yang terjadi dengan kehidupannya, kenapa bisa sejahtera? Itu pertanyaan ya, Ustaz dari WhatsApp kita.
1: Mencari ridho Allah itu berada di jalan yang benar ya. Jalan yang benar itu ya, satu dari sisi agama dia tidak bertentangan dengan syar'i.
0: Yeah.
1: Yang kedua, Karena kita hidup berbangsa dan bernegara dan semuanya itu sudah ada nilai aturan-aturannya, maka tentunya aturan itu bagian daripada jalan menuju ridho Allah. Aturan itu bagian daripada menuju dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena memang aturan-aturan kenegaraan itu kan dibuat untuk apa? Ya untuk ketertiban, untuk hal-hal yang sifatnya positif bagi kemakmuran, bagi kesejahteraan bangsa dan negara kita ini. Nah, kalau ketika sudah menyalahi dari aturan negara, itu tentunya jadi persoalan. Jadi, mencari ridho Allahnya nanti suatu saat justru terjadi persoalan. Ya. Mungkin setahun pertama aman, tahun kedua aman. Ya, bisa jadi suatu saat tidak aman. Jadi kan ridho Allahnya itu akan tergerus oleh apa jalan yang ditempuh itu tidak sesuai dengan koridor. Nah, itu kan. Jadi jalan yang ditempuh itu tidak sesuai dengan koridor yang semestinya. Jadi mengurangi atau bahkan bisa menggerus ya. Ridho Allah itu tergerus, apan habis karena jalan yang ditempuh itu jalan yang salah. Ya. Nah, gitulah kira-kira.
0: Ya, baik. Ustaz, lalu bagaimana kalau terjadi musibah gitu? Apakah itu termasuk seizin ridho Allah, ya. Ustaz?
1: Ya, jadi yang namanya musibah, ya, musibah banyak berbagai hal, ya kan. Ya. Makanya kan, contoh nih, kita mau berangkat mencari ridho Allah, jalan mau ke kantor, ya bang, ya. Itu kan mencari ridho Allah, jalan Allah itu. Ya. Kita mau mencari ridho Allah lewat aktivitas kita, mungkin ke kantor, mungkin ke pasar, ya. Nah, kebetulan kok, itu ridho Allah, ketika terjadi sesuatu di luar diri kita, mungkin, ya kita tidak minta, ini seumpama kan, artinya ini sebagai gambaran, kemudian terjatuh, ya terjadi kecelakaan. Ya, jadi disitulah ridho Allah yang terimplementasi ketika kita tentang qadha dan qadar Allah itu. Loh kan itu di luar prediksi kita, itu di luar yang kita harapkan. Makanya ketika terjadi sesuatu pun juga lagi-lagi ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan terjadi itu kita ditambahkan kekuatan iman, ditambahkan kekuatan Islam kita, dan juga sabar dalam menjalani apa yang terjadi dalam diri kita. Ah gitu. Jadi mencari ridho Allah tadi, ya kan? Ah, kita mau ke pasar, mau kita ke kantor, mau tempat bekerja kita, kemudian kok terjadi di lapangan, di jalan, terempetan dan lain-lain, ya. Karena di jalan biasa kita tahu sendiri ya kan, apalagi waktu bekerja itu ya berdesak-desakan ya, maka perlu kehati-hatian. Kita sudah hati-hati, kalau terjadi sesuatu, nah itulah di luar prediksi kita, maka kita ridho Allahnya kan implementasinya adalah kita mengimani ya bahwasanya apa yang terjadi ini kita jalani dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, Pak.
0: Ya. Terima kasih Ustaz. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir dan juga menutup acara Mutiara Pagi Ustaz, apa tanda utama dari Allah bahwa ridho terhadap apa yang kita lakukan Ustaz?
1: Ya, bahwa tanda daripada ridho Allah tentunya yang kita jalani itu sesuatu kebaikan. Sungguh-sungguh apa waladina jahatu fina lanah dianahum subulana. Orang yang berada di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan kami. Ya, indikatornya yang kita jalani itu jalan kebaikan. Jalan yang kita tempuh ini jalan yang lurus, ya. Bukan jalan yang itu jelas-jelas, ya jelas-jelas korupsi, itu bukan jalan mencuri ridho Allah. Merampok, ya, menipu, itu bukan jalan yang diridhai oleh Allah. Pertama, jalan yang kita pilih, jalan yang benar dulu. Ya. Jalan yang benar. Nah, kemudian kita singkirkan, ya. Kita singkirkan celah-celah yang bisa, itu bisa mengotori jalan yang benar tadi, ya kan. Nah, kita singkirkan, kita jauhi sebagaimana kemungkinan yang bisa membelokkan daripada ridho Allah itu. Nah, kemudian jalani, berusaha ya semaksimal mungkin, kemudian setelah ikhtiar tertinggal doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita mengejar ridho Allah betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Saya kira itu ya.
0: Terima kasih Ustaz sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar kita dan juga mungkin tadi yang saya tanyakan juga. Sebenarnya cukup panjang kalau bicara tentang ridho nih Ustaz. Ya, ada lagi ridho orang tua. Ya, bagaimana hubungan ridho Allah dan juga hubungan ridho orang tua.
1: Ya Ustaz ya. Mungkin lain waktu nanti kita ya.
0: Siap Ustaz. Terima kasih sudah hadir di Mutiara Pagi hari ini. Kita jumpa lagi Ustaz di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih.
1: Insyaallah.
0: Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi Selasa 29 September 2026. Tadi ada Ustaz Suyono sudah menyampaikan kepada kita bagaimana ridha Allah itu harus kita perjuangkan gitu ya. Harus berjalan di jalannya Allah. Kemudian kita harus membedakan mana takdir, mana qadar juga. Dan bagaimana mungkin di edisi berikutnya akan membahas bagaimana tentang ridha orang tua. Berhubungan dengan ridha dengan Allah. Jam 6 tepat pendengar, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Produksi RRI Batam. Tetap bersama kami di Prosat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Butuh investasi padat karya, dalam arti karya butuh tenaga kerja banyak, karena angka pengangguran kayaknya sudah mulai agak mengkhawatirkan di Batam.
3: Itu merupakan amanah yang harus kita timur secara berjalan perjamanan dan merasakan amanah ini menjadi amal soleh.
1: Mengawali Warta Berita pada pagi ini kami sampaikan sehari berita utama. Pemerintah diminta melakukan pemilihan terlebih dahulu sebelum menerima masuknya investasi di Batam. Batam Catur Club sukses menggelar turnamen perdana yang diikuti hampir 100 peserta. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Joshua Suryadi.

0: Pemerintah diminta melakukan pemilihan terlebih dahulu sebelum menerima masuknya investasi di Kota Batam, sebab investasi padat modal tidak berikan dampak besar bagi kesejahteraan rakyat di Batam. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
1: Artinya gini loh, di Batam itu sekarang butuh investasi padat karya, dalam batin terlalu butuh tenaga kerja banyak, karena angka pengangguran kayaknya sudah mulai agak mengkhawatirkan di Batam.
2: Pemerintah Batam, khususnya Badan Pengurusan Batam, diminta tidak hanya terus menggembar-gemborkan betapa besarnya investasi yang masuk, tetapi juga memfilter bagaimana dampak dari investasi yang masuk itu akan berdampak kepada masyarakat. Sebab kini investasi yang masuk dinilai tidak memiliki pengaruh besar meskipun nilainya bersifat fantastis. Pengamat sosial sekaligus pengamat kebijakan publik, Tain Komari kepada RRI mengatakan, data investasi Batam yang selama ini diumumkan oleh BP Batam memang selalu bersifat satu arah dan mengutamakan besaran rencana investasi. Namun nilai yang besar tersebut diketahui hanya bersifat padat modal alias tidak menyerap banyak tenaga kerja di tengah tingginya angka pengangguran di Batam. Tain juga mengkritik banyaknya rencana investasi yang sudah diumumkan namun tidak kunjung terrealisasi, sehingga kesannya hanya bersifat seremonial dan terkesan hanya mengejar pencapaian angka tanpa perencanaan yang jelas.
1: Artinya gini loh, di Batam itu sekarang butuh investasi padat karya, dalam batin terlalu butuh tenaga kerja banyak, karena angka pengangguran kayaknya sudah mulai agak mengkhawatirkan di Batam. Kalau investasi yang sifatnya teknologi ini kan nggak banyak butuh tenaga kerja, investasi besar tapi serap tenaga kerjanya kan rendah. Contoh lah misalnya kayak data center yang sekarang lagi digemborkan, yang apa itu Nvidia JS lah yang investasinya pokoknya triliun lah angkanya itu kan. Sekarang berapa sih kebutuhan tenaga kerjanya? Nah kemudian ditarik lagi, berapa persen sih yang diisi oleh orang-orang Batam, apalagi maaf orang daerah.
2: Sebelumnya Badan Pengurusan Batam terus melakukan update terkait masuknya investasi dengan skala besar dengan nilai yang mengagumkan dalam 2 tahun terakhir. Investasi yang cukup mencengangkan ialah terkait masuknya perusahaan data center EGSB atau PT Equator Gate System Batam dengan nilai komitmen mencapai 88 triliun rupiah. Lalu beberapa tahun sebelumnya Batam juga sempat dikabarkan akan mendapatkan investasi energi baru terbarukan dengan nilai cukup besar namun tidak kunjung terrealisasi. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kepengurusan baru PD Persis Kota Batam masa jihad 2026-2030 diminta jalankan amanah organisasi secara berjamaah sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Dilaporkan Faik Iqbar Musaki.
3: Kepengurusan baru Pimpinan Daerah Persatuan Islam atau PD Persis Kota Batam masa jihad 2026-2030 diminta menjalankan amanah organisasi secara bersama-sama dan menjadikannya sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Persis Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Zaini dalam rangkaian Musyawarah Kerja Wilayah atau Muskerwil ke-1 PW Persis Kepri yang dirangkaikan dengan pelantikan PD Persis Kota Batam beberapa waktu lalu. Zaini mengatakan, pelantikan kepengurusan baru bukan sekadar pergantian struktur organisasi, tetapi juga menjadi amanah yang harus dijalankan bersama.
4: Kami juga ingin menyampaikan pertama terkait dengan pelantikan PD Kota Batam. Sejatinya sebagaimana banyak yang telah disampaikan tadi, itu merupakan amanah yang harus kita pikul secara berjamaah dan mudah-mudahan amanah ini menjadi amal soleh, menjadi ladang kebaikan dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, Ketua PD Persis Kota Batam Muhammad Nurman Ardiansyah menyadari bahwa Persis di Batam masih berada dalam tahap awal perkembangan organisasi. Karena itu, ia meminta bimbingan dari para tokoh dan pemimpin daerah.
4: Kami menyadari di Kepri di Batam ini kami baru dilahirkan. Maka oleh karena

0: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Batam memperkuat pencegahan flu Singapura atau Hand, Foot and Mouth Disease atau HFMD, terutama dengan meningkatnya kewaspadaan di lingkungan sekolah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kota Batam, Melda Sari mengatakan pemantauan kondisi kesehatan anak menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Menurutnya, anak yang menunjukkan gejala sakit di sekolah perlu segera ditangani dan dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan. Dinkes Batam juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kewaspadaan sekolah terhadap potensi penularan HFMD atau flu Singapura. Guru dan juga pihak sekolah diminta memperhatikan kondisi siswa serta menjaga kebersihan lingkungan. Anak juga dibiasakan mencuci tangan menggunakan sabun, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas. Flu Singapura merupakan penyakit menular yang umumnya menyerang anak-anak. Gejala yang dapat muncul antara lain demam, sakit tenggorokan, luka atau sariawan di mulut, serta ruam, bintik merah atau lumpuh pada tangan dan kaki. Untuk mengurangi resiko penularan, Dinkes mengingatkan orang tua dan sekolah menerapkan perilaku hidup bersih, sehat atau PHBS, etika batuk dan bersin juga perlu diajarkan kepada anak. Berita lainnya pendengar, Batam Catur Club sukses menggelar turnamen perdana yang diikuti hampir 100 peserta. Panitia berharap antusiasme masyarakat akan terus meningkatkan pada gelaran berikutnya. Dilaporkan Fajar Walinda.
1: Batam Catur Club atau BCC menyelenggarakan BBC Cup perdana pada Minggu di Atrium Mall Botania 2 Batam. Kegiatan ini menghadirkan dua nomor pertandingan yaitu Open Chess Tournament dan Open Junior Chess Tournament. Ajang tersebut menjadi wadah bagi pecatur untuk menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Peserta terbagi dalam 4 kelompok usia, yaitu kategori junior meliputi usia 7 hingga 10 tahun, 11 hingga 14 tahun, serta 15 sampai 18 tahun. Sementara itu, kelas open diperuntukkan bagi peserta yang berusia 19 tahun ke atas. Ketua Panitia BCC Cup 1, Jody Sitinjak, mengapresiasi antusiasme peserta dalam gelaran perdana ini.
2: Pertandingan hari ini berjalan sukses dan lancar, diikuti oleh 91 peserta dari 4 kategori. Dari banyaknya peserta yang sangat antusias akan adanya turnamen seperti ini, makanya Batam Catur Club akan mengadakan rutin setiap bulannya untuk event seperti ini. Semoga kedepannya juga semakin bertambah keikutsertaan peserta, terlebih dari kalangan junior yang di luar dugaan antusias para junior yang umur 7 sampai 10 tahun sangat tinggi.
1: Salah satu juara kategori junior, Karisma, mengaku senang dapat berpartisipasi dan berhasil meraih hasil positif dalam kejuaraan ini.
3: Nama saya adalah Karisma, kelas 5, dari SDN 009 Batam Kota. Hari ini saya juara 2 untuk kategori umur U7 sampai U10. Sejak dari kelas 2, saya sudah sering ikut lomba. Susah, seumuran mau ikut jadi pemain catur.
1: Setelah BCC Cup 1, Batam Catur Club menyiapkan gelaran berikutnya. BCC Cup 2 dijadwalkan pada 25 Oktober mendatang. Sebelum itu, para pecatur masih memiliki kesempatan untuk berkompetisi dalam turnamen catur, memperingati hari ulang tahun TNI yang akan digelar pada Minggu 4 Oktober mendatang. Ajang tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi para atlet untuk menjaga kemampuan dan menambah jam terbang pertandingan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Literasi finansial menjadi bekal penting bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, mengelola keuangan secara bijak, dan memperkuat ketahanan finansial keluarga. Dilaporkan Nurul Mahfud.
4: Literasi keuangan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi perempuan. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Friderika Widyasari Dewi, menegaskan bahwa peningkatan pemahaman perempuan terhadap pengelolaan keuangan sangat krusial untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Sayangnya masih banyak yang belum memiliki pemahaman memadai tentang produk dan layanan keuangan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap penipuan maupun pengambilan keputusan keuangan yang tidak tepat.
5: Bagaimana meningkatkan inklusi yang

0: pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan buat masyarakat kita. Nah, ini juga literasi keuangan ini ternyata dipandang penting tidak hanya oleh kita aja ya, tetapi di gerakan-gerakan internasional itu juga mendorong peningkatan literasi perempuan ya, terutama perempuan juga bagi di seluruh dunia. Kami memang punya misi untuk mengedukasi perempuan di seluruh Indonesia, bagaimana kita mengajak masyarakat kita untuk semakin melek keuangan.
1: Friderika menilai hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi OJK dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyasar program literasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Ia mengajak seluruh pihak termasuk sektor swasta, akademisi hingga media massa untuk bersama-sama memperkuat gerakan literasi keuangan bagi perempuan. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak, pendekatan edukatif yang tepat serta peran aktif masyarakat, literasi keuangan perempuan diyakini akan menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Kini kami hadirkan warta berita daerah dan luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, pemerintah Singapura meluncurkan program membaca bersentip untuk mendorong warganya mengurangi kebiasaan doom scrolling, dan program ini menargetkan kebiasaan membaca minimal 15 menit setiap hari melalui sistem gamifikasi. Melansir dari Pandemic Talks, program tersebut memberikan penghargaan berupa koin virtual yang dapat ditukar menjadi uang tunai, dan program ini memberikan 20 koin virtual untuk setiap sesi membaca minimal 15 menit dengan dicatat warga setiap hari. Warga harus mencatat 50 sesi membaca untuk memperoleh 1 dolar Singapura atau sekitarnya 12 ribu rupiah. Sistem tersebut hanya mengizinkan 1 sesi membaca setiap hari melalui situs pemerintah. Kepala Badan Perpustakaan Nasional Singapura, Melissa Tam, menyatakan kebiasaan membaca dapat dibangun melalui langkah kecil dan konsisten. Ia menyebut membaca secara rutin dapat membantu meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir kritis, imajinasi, serta perhatian. Program ini menjadi bagian dari upaya Singapura membangun budaya membaca di tengah derasnya arus konten digital. Sebelumnya, pemerintah juga menggunakan insentif finansial untuk mendorong kebiasaan sehat, seperti berjalan kaki dan juga mencapai target langkah harian. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
3: Dari ajang sepak bola dikabarkan, timnas Jerman menelan kekalahan dari Yunani di UEFA Nations League. Jurgen Klopp tak menyangka timnya kalah di laga ini. Match day kedua grup B UEFA Nations League menghadirkan duel Jerman versus Yunani. Pertandingan sudah digelar di WWK Arena Senin 28 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Tampil sebagai tuan rumah, Jerman justru kesulitan membongkar pertahanan Yunani. Damian Saf justru kebobolan pada menit ke-74. Pemain pengganti Dimitrios Corbelis mencetak gol untuk Yunani, di mana bola tembakannya membentur kaki Joshua Kimmich sebelum meluncur masuk ke gawang. Jerman tidak kuasa mengejar ketertinggalan hingga peluit panjang berbunyi. Pertandingan berakhir untuk kemenangan Yunani 1-0. Pelatih timnas Jerman Jurgen Klopp angkat bicara soal kekalahan timnya dari Yunani. Ia tidak menduga kalah, tetapi menegaskan hasil ini tidak mempengaruhi dirinya. Jurgen Klopp masih mencari kemenangan bersama timnas Jerman yang baru diasuhnya per musim panas 2026. Mantan manajer Liverpool itu sebelumnya ditahan imbang Belanda satu sama. Sementara itu, pendengar, Manchester City didakwa bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan. Bos La Liga Javier Tebas yang sudah lama vokal soal masalah ini angkat suara. Laporan Athletic menyebut panel independen mendakwa City bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan. Dari total 115 yang dituduhkan, tuduhan itu pertama kali dilayangkan pada 2023. Setelah menjalani persidangan pada September 2024, City kini didakwa bersalah. Meski begitu, belum ada sanksi final untuk The Citizens yang juga membuat pernyataan bantahan bahwa mereka siap diproses karena tidak bersalah. Tebas yang sangat vokal pada masalah City sejak lama akhirnya turut berkomentar. Ia menegaskan pendiriannya selama ini benar dan menilai kasus ini menjadi contoh bagaimana tata kelola keuangan klub harus berjalan sesuai aturan. Pelanggaran yang dilakukan City diduga terjadi pada 2009 hingga 2023 yang meliputi melanggar aturan laporan keuangan, pembayaran pemain dan manajer, aturan profitabilitas dan keberlanjutan klub, regulasi UEFA dan kewajiban klub untuk bekerja sama dengan proses investigasi. Jika bersalah, maka hukuman berat bisa ditelan City, mulai dari pengulangan poin, denda, degradasi, hingga dicabut gelarnya. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah diminta melakukan pemilihan terlebih dahulu sebelum menerima masuknya investasi di Batam. Batam Catur, klub sukses menggelar turnamen perdana yang diikuti hampir 100 peserta. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapat informasi lanjut reporter resmi kami di rri.co.id. Ikuti juga sosial media kami di Facebook dan juga Instagram @pro1rribatam. Wakilin redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Joso Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar sejauh sore hari, kembali menemani untuk di Prosa Terreri Batam Lintas Batam pagi hari ini. Dan tentunya kita akan kembali update informasi-informasi aktual untuk Anda. Usai tadi kita dengarkan warta berita daerah dari RRI Batam yang menyampaikan beberapa informasi kepada kita, di antaranya terkait tentang pemerintah yang diminta ya untuk selalu melakukan pemilihan terlebih dahulu untuk sebelum menerima masuknya investasi di Kota Batam. Apakah cocok untuk wilayah kita, cocok dengan geografis kita, apakah nanti akan bisa meningkatkan peluang pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Batam ya. Karena Kota Batam ini sendiri menjadi salah satu daerah atau wilayah yang sangat diminati dari Sabang sampai Merauke untuk merantau ke Kota Batam. Nah, untuk itu, mudah-mudahan nanti pemerintah Kota Batam secara khusus ini melakukan pemilihan terlebih dahulu apakah investasi itu cocok untuk kita atau tidak. Oke, untuk pagi ini pendengar, sebelum kita update juga informasi lainnya untuk Anda, untuk informasi-informasi aktual lainnya, saya akan hadirkan informasi cuaca terlebih dahulu untuk Anda dari laman resmi bmkg.go.id, di mana pada pagi hari ini pendengar untuk Kota Batam tertanggal Selasa 29 September 2026, Kota Batam diprediksi akan udara kabur ya, dengan suhu 27 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan 69 sampai 88%. Nah, Kota Batam peringat 3 hari terakhir ini makin parah untuk kabut asap karhutla yang hadir dari Kalimantan dan juga Sumatera. Ini tentunya membuat kita harus tetap menjaga kesehatan, gunakan masker kalau beraktivitas di luar, karena kabut yang turun ya beberapa hari ini sangat mencemari lingkungan kita, ada polusi udara kita, dan dapat menyebabkan penyakit ISPA atau gangguan saluran pernapasan. Nah, untuk wilayah Kota Batam, beberapa wilayah akan diprediksi juga akan mengalami hujan ringan ya di beberapa kecamatan, diantaranya Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, kemudian juga untuk Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji. Ini akan diperkirakan hujan ringan secara lokal dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, untuk wilayah Sebruk dan juga Galang diperkirakan akan mengalami udara kabur sepanjang hari ini. Nah, untuk wilayah lainnya di Kepulauan Riau pendengar, pada hari ini diperkirakan cuaca yang sama seperti Kota Batam untuk Tanjung Pinang, Anambas, Lingga, dan juga Bintan, yaitu udara berkabur dengan suhu di angka 25 sampai dengan 29 derajat Celcius untuk rata-ratanya, dengan kelembapan 72 sampai dengan 94%. Sementara untuk Karimun dan juga Natuna, hari ini diperkirakan akan mengalami hujan ringan sepanjang hari ini dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan 66 sampai dengan 98%. Nanti kita akan update juga informasi untuk traffic pada hari ini bersama di Lantas Pola Kepri, akan ada kurs rupiah dan juga harga bahan pokok.

0: Ya, masih di Prosot RRI Batam, kita informasi dan inspirasi pendengar. Mudah-mudahan rupiah kita nggak rock and roll gitu ya, terhadap perubahan harga yang cukup berpengaruh terhadap geopolitik dari Amerika dan juga Timur Tengah. Bukan hanya harga rupiah kita ya, nilai tukar rupiah kita, bahkan juga minyak juga itu sangat berpengaruh sekali terhadap sentimen Timur dan juga Eropa dan juga Amerika. Nah, untuk hari ini sendiri pendengar, untuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kurs belinya sudah berada di angka 17.827 rupiah, dan kurs jual berada di 18.006 rupiah. Untuk dolar Singapura kurs belinya di angka 13.947 rupiah, dan kurs jual berada di angka 14.089 rupiah. Sementara untuk ringgit Malaysia berada di angka 4.376 rupiah, dan kurs jualnya berada di angka 4.427 rupiah. Dan sebagai informasi tambahan untuk harga emas terkini di bermerek Antam ya, dalam emas batangan 1 gramnya berada di angka 2.597.000 rupiah, dan untuk yang gift series berada di angka 2.747.000 rupiah. Informasi ini kita update untuk Anda dari logamulia.com, dan kita masih menunggu peringkat untuk laporan update dari Ditlantas Polda Kepri untuk traffic hari ini.
1: Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

0: Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.
1: Pernahkah Anda melangkah ke sebuah museum? Di balik setiap ruang pamer, tersimpan jejak sejarah, benda-benda yang berharga, dan kisah perjuangan yang membentuk jati diri bangsa. Museum bukan sekedar tempat menyimpan benda lama, tapi juga ruang belajar untuk mengenal kekayaan budaya Indonesia. Ajak keluarga, sahabat, atau anak-anak mengunjungi museum. Dengan mengenal sejarah, kita ikut menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenang sepanjang masa. Museum, jendela sejarah, inspirasi untuk masa depan.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report Impo Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia.

0: Kembali peringatan kami hadirkan untuk Anda informasi traffic pada pagi hari ini. Dari Ditlantas Polda Kepri, peringat pada hari ini akan menyampaikan informasi dari titik traffic KDA luar. Ya, simpang titik KDA luar ini berada di Jalan Sudirman. Dan untuk petugas pagi hari ini, peringat akan ada Aibda Niki Agnes yang akan menyampaikan laporan untuk kita. Selamat pagi, Niki.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan laporannya.
1: Baik. Selamat pagi, sahabat Radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi terkini dari simpang KDA luar. Kita laporkan untuk secara keseluruhan terpantau sudah mulai ramai lancar baik dari arah simpang ke Primol menuju ke arah Bundaran Kabil, begitu juga sebaliknya. Dan situasi arus lalin dari arah simpang KDA dalam menuju simpang ke Primol maupun Bundaran Kabil masih terlihat relatif lancar. Namun kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti aturan berlalu lintas. Mengingat arus lalin pada pagi hari ini, kepadatan volume akan meningkat pada pukul 6.40 sampai pukul 8. Demikian.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya, Niki. Dan memang kalau untuk di Kota Batam, terutama di Jalan Sudirman ini cukup luas dan juga lebar gitu ya. Ada tanda kendaraan bermotor dan juga posisikan untuk kendaraan roda 4 gitu ya, kan, Niki ya. Kemudian juga tentunya pada pagi hari ini harus hati-hati, ada kabut asap yang masih menyelimuti Kota Batam. Dan untuk di Jalan Sudirman ini sendiri, tepatnya berada di titik simpang KDA luar ini, bagaimana kondisi asap yang dilihat di sana, kan, Niki?
1: Untuk di simpang KDA luar sendiri, kondisi kabut asap mungkin agak sedikit tebal ya.
0: Dan tentunya memang perlu perhatian ya.
1: Ya, jadi para pengendara juga kami pantau hari ini juga, khususnya pengendara roda 2 juga sudah menggunakan masker. Kami sendiri dari petugas lalu lintas juga melakukan pengaturan juga sambil menggunakan masker. Demikian.
0: Untuk menjaga kesehatan tentunya saat berkendara juga ya, kan, Niki ya.
1: Betul, nah, betul.
0: Untuk kepatuhan masyarakat sampai dengan saat ini semenjak sudah diberlakukannya tanda berkendara untuk jalur kiri atau jalur lambat untuk kendaraan roda 2, bagaimana, kan, Niki?
1: Untuk saat ini sudah mulai patuh untuk para pengendara yang roda 2 menggunakan lajur kiri dan roda 4 menggunakan lajur sebelah kanan.
0: Baik, terima kasih, kan, Niki, untuk laporannya pada pagi ini. Mungkin sebagai terakhir bisa menyampaikan tips berkendara untuk pendengar Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, jaga jarak aman Anda dalam berkendara, berangkat terlebih awal, lebih baik terlambat daripada tidak sampai dengan selamat. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
0: Terima kasih untuk laporannya, selamat pagi, salam presisi.
1: Selamat pagi.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Langsung di Pusat RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi, berdengar informasi dan juga beri publik. Kita update lagi informasi lainnya untuk Anda. Dan saat ini tadi seperti yang disampaikan oleh Ditlantas Polda Kepri, ada Aibda Niki yang menyampaikan bahwa kondisi jalan saat ini di titik traffic di Simpang Karya Luar masih cukup kondusif ya. Dan menjelang ke jam 7 nanti akan menjadi titik kepadatan yang ada di sana. Dan untuk kondisi cuaca hari ini ya, seperti kita sampaikan, kurang lebih seperti yang didata oleh BMKG, dan untuk kondisi asap juga di Kota Batam masih cukup parah sampai dengan hari ini. Begitu masyarakat Kota Batam harus berhati-hati ya untuk kesehatan, gunakan masker saat beraktivitas di luar, konsumsi air putih secukupnya, kemudian juga untuk konsumsi makanan-makanan berserat untuk buah ya, untuk menjaga imunitas tubuh Anda. Nah, sebagai informasi tambahan, berikutnya saya akan coba cek CCTV Matanya Batam untuk melihat bagaimana kondisi traffic ya dari pandangan kasat mata kita dari CCTV. Ya, kalau tadi dari Simpang KDA Luar, di mana Ditlantas mengatakan cukup landai, dan kalau saya lihat juga dari CCTV matanya.batam.co.id, saat ini dari gerbang selatan dataran Engku Putri kondisi juga masih landai, cukup sepi ya untuk di jam 6 lewat 42 menit saat ini. Dan untuk di wilayah lainnya, saya coba beralih ke daerah Pasar Jodoh ya, depan Pasar Jodoh. Saya coba cek untuk pantauan CCTV pada hari ini. Ya, untuk wilayah Pasar Jodoh tampaknya masih ada kendala di CCTV-nya, tidak dapat diakses. Kita coba beralih ke wilayah lainnya yang ada di Kota Batam melalui CCTV-nya Batam. Ya. Oke, dari Simpang Kuda juga peringat pada hari ini terlihat dari CCTV masih cukup landai ya, namun tampaknya sudah mulai mengarah ke titik kepadatan menuju jam 7 ya, karena jam berangkatnya anak sekolah, kemudian juga para pekerja ya yang berada di wilayah Kota Batam. Nah, untuk Anda tetap harus hati-hati beraktivitas dan tetap pantau terus siaran Pos Satu dari Batam untuk menyampaikan update informasi untuk Anda. Dan untuk Anda yang menyampaikan update informasi kepada kami di line telepon, silakan di 46351 atau di WhatsApp Pos Satu dari Batam di 0811 778 1041. Sesaat lagi saya akan update untuk informasi dari harga bahan pokok di Kota Batam.

0: Ya, masa di Bursa Terari Bantuan Peringgar. Kali ini kita akan update untuk pergerakan dari harga bahan pokok rata-rata di Kota Batam pada hari ini yang kita kutip dari laman Desperindak Provinsi Kepulauan Riau. Kita awali dari harga beras medium pada hari ini, harganya masih cukup stabil di angka Rp12.000 per kilogramnya. Yang premium Rp15.400 per kilogram. Untuk harga gula pasir di angka Rp15.000 per kilogramnya. Nah, ini merupakan harga yang masih cukup stabil ya untuk di Kota Batam. Dan untuk harga daging sapi murni juga masih sepertinya tertahan di angka Rp160.000 per kilogramnya. Untuk yang beku Rp120.000 per kilogram. Dan kita akan coba dulu angkat peringgar di line telepon kami untuk peringgar yang ingin menyampaikan informasi ya, atau mungkin kritik atau juga opini mereka terkait informasi yang saat ini dari Kota Batam. Selamat pagi.
1: Pagi Batam, pagi ini Joshua.
0: Selamat pagi Pak Pramono.
1: Iya, bagaimana iya. Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Joshua sehat juga kan?
0: Sehat juga di sini. Pak Pramono lagi di mana sekarang posisinya?
1: Sekitaran Sekupang ini Sekupang. Masih kabut asapnya tuh masih terasa ya, masih kelihatan lah walaupun kemarin sempat hujan ya. Berarti memang tebal juga ya. Kalau yang waktu minggu lalu kan hujan tapi udah terang tuh langit langit biru udah nampak. Kalau ini masih kabutnya memang luar biasa ya, asap kabutnya ya. Nah, jadi Joshua, hari ini diperingati Hari Sarjana. Sarjana, Hari Sarjana yang lulusan sarjana ya, termasuk Joshua ya. Jadi hari ini diperingati karena biar bagaimanapun para sarjana ini udah apa? Besar juga jasanya Joshua. Udah menginikan ide-idenya, merealisasikan ide-idenya ya. Juga ya Mas Prabu pun agak miris juga sih kalau ada sarjana yang sampai saat ini belum kerja gitu. Jadi ini memang tugas pemerintah juga kayaknya, terutama di Snaker ya Joshua ya. Jadi biar para sarjana ini jangan sampai mereka kuliah udah bertahun-tahun ya Joshua ya, nggak bisa menghasilkan. Kayak Mas Prabu kan sempat kuliah tapi nggak selesai. Apalagi kan kalau sekarang ini biaya kuliah nggak tanggung-tanggung loh Joshua.
0: Cukup besar.
1: Sempat viral juga kan itu yang di salah satu sosmed itu ngambil jurusan kedokteran belum lulus aja udah miliaran Joshua. Gitu, jadi ya berharap untuk pemerintah terutama di Snaker ya memperhatikan para lulusan sarjana yang senior maupun yang junior ya Joshua ya. Terus sekarang ini pun Mas Prabu mau turut berduka cita Joshua. Yang Gunung Merapi di Sumatera Barat kan meletus. Gitu, apalagi di Batam ini hampir berapa persen kan banyak orang Awa, orang Padang gitu ya, Sumatera Barat. Jadi ya kita harus lebih peduli lagi lah sama saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, baik itu banjir, gempa, ataupun gunung meletus ya Joshua ya. Iya, mungkin itu aja. Semoga nanti ada opini publik ya Joshua.
0: Berlangsung sampai nanti jam 8.
1: Oh gitu, oke. Ya itu aja, lebih kurang mohon maaf ya Joshua ya.
0: Terima kasih Pak Prabu atas informasinya ya.
1: Iya, makasih. Selamat pagi.
0: Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi juga. Ya, ada Pak Prabu di Sekupang yang menyampaikan bahwa kondisi asap saat ini di sana masih ya di Kota Batam ya masih cukup memberikan edukasi kepada kita untuk hati-hati menggunakan masker ya, karena memang ini dapat menyebabkan ISPA. Dan juga tadi mengucapkan untuk berduka ya atas musibah yang terjadi gunung api di Sumatera Barat di daerah Bukit Tinggi di mana erupsi memuncak abu vulkanik di Kabupaten Agam. Dan mudah-mudahan ya tidak ada korban di sana dan masyarakat juga bisa kembali beraktivitas dengan seperti biasanya. Dan melihat memang kalau kota dari Sumatera ya, Sumatera, Jawa, bahkan juga ke timur Indonesia, kita ini secara geografis berada di Ring of Fire, cincin api yang memang kita tidak jauh dengan musibah yang dimana kita sebut sebagai letusan api. Jadi mudah-mudahan masyarakat yang tinggal sekitar dan pemerintah juga menyiapkan mitigasi lebih awal supaya masyarakat atau juga bisa meminimkan risiko yang terjadi dari kondisi alam yang memang di mana kita berada di titik ring of fire ini. Oke, kita lanjutkan lagi peringat untuk informasi tambahan untuk bahan pokok di Kota Batam. Kalau tadi kita sampaikan bahwa daging sapi murni dan juga sapi beku ini masih bertahan di Rp160.000 dan juga Rp120.000. Daging ayam broiler juga masih tertahan di angka Rp33.000 per kilogramnya. Untuk telurnya Rp1.900 per butir, dan untuk harga cabai di Kota Batam kembali sedikit mengalami penurunan di angka Rp55.000 per kilogram. Cabai rawit Rp45.000 per kilogramnya. Untuk bawang merah Jawa Rp25.000 per kilogram, dan untuk bawang putih di angka Rp22.000 per kilogramnya. Dan untuk Anda pengen yang ingin bergabung sama kami dalam telepon, silakan dapat 6361 atau di WhatsApp Rosater RRI Batam. Dan di jam 7 tepat nanti kita akan update untuk informasi berita sentral dari Pro3 RRI. Dan tentunya kita akan masih lanjutkan untuk informasi dan juga opini publik.